0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipi gandrung nudipi dedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-15. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

0: ari ai. Nah, ari ai. Duh, betasa kebina-bina teuing. Nah, saha inung bapa teh atuh? Saha inung bapa ai? Duh, Gusti inu aku.
1: Mun geus nanya kitu ka dirina eta Dayang Sumbi. Curucud cisocak medal bedah ngalemereh kana pipi. Mana ngangres ngarakacak sedih anu taya papadana. Sabab beki dieu teh beki loba dedengean. Beki mineng ngadenge riwayat nu matak nyuat-nyuat kana hate. Utamana para penggawa anu kungsi nyaksian sarta milu moro basa Kangjeng Raja mangihan orok di jero leuweung teh. Kumineng-mineng na ngadenge caritaan jalma loba ku Dayang Sumbi sok disusurup dipepantes dilarapkeun jeung kaayaan dirina ayeuna. Nya akhirna Dayang Sumbi boga taksiran sorangan sarta boga kacindekan yen dirina teh teu puguh indung jeung bapa.
0: Ya Allah. Nah, atuh abdi teh ya Allah digobrakeun ka alam dunya. Bari teu puguh nu jadi induk. Teu nyata, teu jelas nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robbi, kasaha abdi muntan. Kasaha abdi pikeun ngaluu. Ya Allah, ya Robbi.
1: Segeruk nangis dewae, tapi sok ditahan sabisa-bisa supaya ulah tepi ka soraan sasat ceurik dina batin. Ukur disumputkeun dina jero hate, ukur cipanon anu maturan. Mun geus kitu buru-buru ngabangbrangkeun deui hatena ku cara ninun ngangeuskeun hancana. Ngan pasipatan jadi robah, nu tadina gumira jeung hegara teh ayeuna mah jadi alum nguyung. Arang langka cacarita, mun ditanya ukur ngajawab saperluna, tara daek ngobrol kawas anu ngeus-ngeus. Ari Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa calik perduaan sareng Parameswari. Biasa gedengeunanna ngabara katuangan dina meja sagala aya pikabitaeun maklum di karaton atuh. Geus sababaraha poe Kangjeng Raja sok nitenan ka ayan Dayang Sumbi anu memang rada beda jeung ti biasana. Eh tu jauh pisan jeung anu ngeus-ngeus. Bari diselang ku barang tuang Kangjeng Raja ngandika ka Parameswari.
2: Dai, perkawis naon Kang? Aya naon Kang?
3: Cik cik cik cik. Ieu mah ayeuna urang mangpengsalse. Akang mangpengsalse. Urang ngakudekeun pamanggih. Urang nyarubakeun tetenyowan. Naha sapa madegan jeung rai atawa henteu?
2: Maksudna perkawis naon kaula nun?
1: Waler Parameswari teu gagabah di Bandungan disidik-sidik harita teh. Naha bet asa loba naker parobahan urusan Dayang Sumbi teh.
3: Kieu ieu.
2: Sumuhun kumaha kaula nun?
3: Ngeunaan Dayang Sumbi saperti kurai tos katoropong geus sababaraha poe sok dititenan di Bandungan disidik-sidik naha bet asa loba naker parobahan da kitu. Naha ieu teh aya kasang tukangna atawa memang dumeh geus nincak dewasa wae meureun nya, nincak baleg. Da eta geuningan ayeuna mah jadi cicingeun, carang trakol, langka ngomong, lungguh teu cara bareto. Keur masih keneh rumaja, keur masih keneh budak-budak detik mah komo. Celemeng pisan. Ayeuna mah loba hulang-hulang katingalina teh. Kitu dawuh Kangjeng Ratu estuning Daria pisan. Da jeung nyana Dayang Sumbi teh loba pisan parobahanna, beda pisan jeung anu biasa.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
7: lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
7: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
7: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocopnya?
7: Mohon.
5: Tos sabar alami ibu teh kadu panyawa teh?
7: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
7: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
5: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
7: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karos ku ibu waktu ngeuleut harita?
7: Alhamdulillah aya nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina
7: kumaha? Reaksina.
5: Kumaha teh kana salira teh Bu?
7: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
5: Leres.
7: Aya tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
5: gitu. Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkan ya.
7: Mohon.
5: Nah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna teh?
7: Alhamdulillah ayeuna teh
5: sakitnya
7: majeng we Pak
5: ieu teh kasehatna.
7: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
7: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
7: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
7: we ku ngaleut alfa propolis.
5: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten, nama Ibu siapa?
12: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
11: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
12: iya.
11: Kecamatan
12: Ketanggungan.
11: Ketanggungan, Kabupaten
12: Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
12: 48.
11: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
12: Iya.
11: Beli yang kedua.
12: Iya.
11: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
12: Tinggal sedikit.
11: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
12: Matanya suka merah.
11: Suka merah.
12: Pandangan kadang kabur juga ya.
11: Pandangan kabur
12: ya.
11: Pandangan kabur.
12: Iya.
11: Gitu.
12: Iya.
11: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
12: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
11: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
12: Iya.
11: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
12: Amin.
11: Ya, gitu. Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu.
12: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
11: Terima kasih ya, Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
12: Amin.
11: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: situ da ukang jeng ratu es tuning dari apisan da jeng nyana dayang sumbi teh loba pisan parobahanana beda pisan jeng anu biasa.
1: Perkawis eta kan
0: nyanya tuh
1: memang leres pisan sanang Australia oge kitu pisan sering nitenan ke Bandungan malih mah sanes sakali dua kali menakan dayang sumbi nuju ngahulang beraga meneng ngajentul ngumar lamunan kawas aya nu dipikiran kan.
0: Waler Prameswari tetela sapa madegan sareng Kang Jeng Raja. Dah, memang bener gitu. Tapi kumaha numutkeun pamadegan rai, naon anu jadi marga lantaranana pangna kitu teh Dayang Sumbi teh? Da asa nama, eueuh keur alesan. Make jeung kudu huleng jentul kitu. Mikiran naon? Da teu aya kakurangan rarasaan mah tuh. Sok, kurang Bandungan. Kurang kumaha urang? Mikanya ah kada yang sumbi istu ni ngas dianggap anak sorangan. Prameswari ngahuleng heula henteu ujug-ujug ngawaler sabada diemutkeun pok leuwih haturan ka Kang Jeng Raja.
1: Pabiraos jicim abdi Dayang Sumbi teh teu kuna naon Kang. Ari margi tara ka kuping rasula tara ketinggal nalangsa da kituna teh upami nuju diuk sorangan ari aya batur mah jeung aya pagawean mah teu kitu geuningan tara hulang-huleng Kang.
0: Nya bener kitu teh mah. Terus kumaha pangna kitu tah? Kumaha maksudna?
1: Kuemutan kitu soteh perbawa jiwa anak anu parantos mekar, parantos motekar, duyu sareng tumubuhna salira sareng jiwana. Pan ayeuna mah tos sanes murang kali deui, kasebatna ge parantos rumaja putri anu sawawa, caket-caket kana dewasa, Kang. Tak kitu pangiwut abdi mah. Mangga tinggal ditangtunganana. Apa sakitu sampulurna, sakitu endahna ninggalna oge. Piraku ku selera panjenengan teu acan katingali.
0: Cek Prameswari tanes, Kang Jeng Raja imut da nya atuh ku anjeunna oge kasaksian. Dayang Sumbi teh beuki jadi wae, beuki herang ngagenclang wae, beuki geulis wae, estu renyang medal cahaya, keulis wijil sari, wuwuh mulus sampulur taya cawadeunana. Terlepat rai. Memang Dayang Sumbi teh lir ibarat widadari ti kahyangan. Asana teh seneangan pitaningeunana. Moal aya anu sababad dina kagelisanana. Atuh sajabat ti kitu sikepna pribadina tabeatna memang maju luju jeung umurna. Kitu jigana.
1: Sumuhun, janten kituna teh sanes ku itu ku ieu eta mah perbawa tumbuhna jiwa Dayang Sumbi saur abdi mah. Anu parantos nincak mangsa dewasa tangtos janten lungguh timpuh andalemi bakal benten sareng nu katukang-tukang. Luangna jembar ayeuna mah tak itu kaulanun.
0: Waler Prameswari beuki namahan kayakinan ka Kang Jeng Raja yen Dayang Sumbi lain kuna naon cicingeun teh tapi kitu watekna meureunan. Atuh satuluyna mah uplek duaan antara Kang Jeng Raja sareng Prameswari ngobrol ngarer ngidul sagala diceritakeun ngan edas jlokna teh ka Dayang Sumbi deui ka Dayang Sumbi deui malah mah make jeung geus ngawawaas mun kagungan minantu. Da geus moal salah deui mun aya kembang anu mangkak bakal loba bangbara anu ngahlaran. Sajabana ti kitu geus lain beja deui kagelisan Dayang Sumbi beuki seungit sumebar ka mana-mana. Es tuning hese neangan cacadna kabeh pujieun wungkul Dayang Sumbi teh istuning keulis keur mah keur geulis bawana.

hasil pagaweanana. Istuning dayang sumbi teh titih rintih apik jeung taritih dekasar atawa sologoto dina sakala rupana. Istuning ka itu ka ieu someah biar budi jeung marahmai. Teu matak aneh mun kadayang sumbi mah loba anu resep loba anu nyaah. Lainna bae Kangjeng Raja sareng Prameswari dalah para emban jeung sakabeh abdi-abdi karaton oge kadayang sumbi teh kacida nyaheunana. Atuh leuwihna ti kitu kagelisan dayang sumbi jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Jadi bahan carita urang desa sumebar kaunggal madhab tata lepa kaunggal jalma geus jadi sabibir hiji jadi ilham ka ahli basa para pujangga jadi kacapangan bararea malah mun aya awewe anu keur pareng ka kandungan sok ka doa ngabunga-buga kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya hayang boga anak mun awewe gerisna cara dayang sumbi. Lamun seug aya anu pareng nyiram rek boga budak sok aya anu ngahaja nyaba ka kota hayang panggih jeung dayang sumbi. Sajabana deui riwayat hirup dayang sumbi anu aneh jadi bahan carita jadi dongeng jadi pituah jadi contoh pikeun anu sejena sabab ceuk anggapan urang nagara galuh dayang sumbi teh lambang kaahengan lambang kakawasaan pangeran sabab geus kumelar ka alam dunya sacara aneh alias teu wajar jadi kasinugrahan pikeun Kangjeng Raja sungging perbangkara anu memang teu kagungan putra kitu kaayaan dayang sumbi di kerajaan galuh waktu harita. Ayeuna urang nyarioskeun di nagara sejen anu teu jauh ti nagara galuh aya hiji kerajaan leutik tapi resik istuning eta kerajaan teh senajan leutik tapi subur makmur gemah ripah loh jinawi. Rajana anom keneh teu acan kagungan garwa. Dina hiji mangsa aya serenting bawaning angin kolepat bawaning kilat ngeunaan wawangi dayang sumbi

0: carek wewilangan anak sangu asa catang bobo cai asa tuak bari jung nangtung asa ranjung lempang asa ngelong kewang balas ngemutan nu gelis nu campernik nyata nu lenyang dayang sumbitea jenengan anak keayaan Kangjeng Raja Anom kapenak kumaha patih anu eta patih teh wijaksana tur geus legok tapak genteng kadek kawantu geus puluhan taun ngawula ngabdi ka raja ti kawitna raja sepuh di eta nagara nyadina hiji mangsa keur parang paduduaan patih teh ngawani-wani manehat ka rajana
1: nun gusti jungjunan abdi sarebu mugia teh janten bendu salaksa mugia teh janten duka hapunten anu kasuhun abdi kumawantun ngaganggu kadampal gusti kaulan.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saunun karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis anu tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di

0: Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nun Gusti Junjunan Abdi, sarebu mugia tejantan bendu, salaksa mugia tejantan duka. Hapunten anu kasuhun, abdi kumawantun ngaganggu kadampal Gusti kaulanun.
1: Kitu pamuka lawang tinggi patih, tina awak hingku penasaran hayang ngenyaho kana kasusah rajana. Atuh Raja Anom meninggal ahu, dangah bari narik napas jero, sorot panon cahayaan asa aya jalan pikeun ngabudalkeun eusening hate. Ngonga lahir.
2: Taya bayana paman patih, aya pikeun sanaon paman patih.
1: Bari melong ka Ki Patih nu mano payununana.
0: Duh, langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi rumaos tologo kumawantun sumangem kumalancang cumarita ka kersa Gusti.
2: Tenanawan gerapok caritakeun Ki Patih.
0: Kieu Gusti. Talalasna tos lami abdi gaduh emutan. Asa teraos mono, teraos nenda. Tumali ningal jungjunan bangun anu ngungun ngangluh. Bangun anu bingung, anu ngungun ngangluh. Lir langit katutup mega, cedem perbawana. Tebih cina hegara sarang bengras. Dah, kumargi kitu. Wawiraos, abdi sejatu maros. Naha gamparan teh kagungan panyawat atanampi kumaha yete. Upami sesah-sesah kunaon. Upami bingung-bingung kunaon. Upami ayah kapalai-palai naon. Laki tukang jeung Gusti. Sumanga gerabuk brak tembraken ka abdi Gusti. Ulah bari disumput-sumput. Ari margi, taya deui nu dianti-anti siang kelayan wengi kajabi ti dawuhan Gusti.
1: Ceuk Ki Patih harita teh.
2: Bagja temen Ki Patih. Syukur pisan ari boga pikiran kitu mah, tapi naha Ki Patih sanggup nyempunan kahayang kaula Ki Patih?
0: Nun Gusti sumaheun abdi. Bujeng-bujeng tanaga dalah nyawa oge kasangakeun kanggo gamparan. Bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi oge sumangga sejangiringan kaulanun.
1: Ceuk Ki Patih estu bener-bener sejapira satia ka Raja Anom. Atuh puguh ngangres manah Kangjeng Raja Anom. Ngahlas airas ku kasatiaan Ki Patih. Nu memang na nyarita kitu teh lain ngan saukur bau sungut. Tapi Ki Patih anu geus kawakan. Geus sababaraha kali ngabuktikeun kasatiaanana ti jaman Raja Sepuh Keneh alias Bapak Anjeuna.
2: Syukur bagja kumanyangan Paman Patih. Kanya ajeng kasatiaan Paman katarima pisan ku kaula. Tadi tenen dihanap-hanap estu disuhun dina ngun-ngunan. Ditungkus dina kalbu ngait dina ati sarumbari. Sumarabah dina bayah Paman.
0: Timalan. Salajeng na kumaha.
2: Kiesanya nama Paman Patih. Kaula teh mani asat tegenah rasa tegenah cicing aliras kuhigi beja.
0: Wartos naun kaulanun.
2: Iya beja memang kudu dibuktikan Patih.
0: Sumangga kaulanun.
2: Aya sananting babaning angin korebat poning kilat. Rehna di nagri galuh aya putri anu geulis liwat saking Patih. Geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Geulis lain kaulinan. Endah lain babasaan Patih. Tapi geulis bawana ngajadi. Endah bawana ti kudrat Patih.
0: Semuhun salajengna kumaha.
2: Eta beja ngait wae dina ati. Ngait wae dina ati eta Patih. Patih. Eta kebayangkeun unggal mangsa. Tepi ka tegenah daharat tegenah sare. Carek we wilanganana. Sangu asa catang bobo cai asa tuak bari balas mikir anu geulis anu lenyang anu geulis rancunit nyaeta nu ngaran Dayang Sumbi cenah cek beja mun beurang

kami birikan kagunamkan asa urang mana asa ucang ange dina bulu panon ucang ange patih dina bulu panon ngalangkang dina ciptaan kitu tah paman patih cek raja anom bari pepeta ayeuna mah buk-buk berak ngedalkeun kasusahna eta raja teh. Barang ngadangu keterangan kitu ki patih cengkat cakakak gumujeng tarik bangun anu bungah nakeranan. Ari kangjeng raja colohok ninggal ki patih gumujeng teh. Pok naros. Nah, kalah seserian paman. Kuring teh keur bingung paman patih. Hayang geragok eta paman patih.

0: latih mun eueuh eta jamu kuring asa tegenah cicing hayang geragok patepung jeung nuaran jamu tetes alfa propolis keur kasehatan kuring patih.
1: aduh hapunten Gusti.
0: Nah, kalah seserian.
1: Kutan teh geningan nuka sep teh palai kagungan garba.
0: Nya, geus cocok kula hayang bawa pamajikan.
1: Nah, atuh make dianggo emutan pindah ka daerah anu kitu. Naon lepatna? Upami parantos ka manah mah upami dilamar bae atuh Kanjeng Raja. Ari margi ku emutan mah parantos sawawa Kanjeng Raja teh. Bade ngantos naon deui atuh? Tapi memang salarasna atuh. Memang salarasna nu janten papayung nagri mah kedah aya anu nyarengan. Nyatana kagungan garwa kanggo cejer eusi nagri dina ngolah nagara ngahayeuk dayeuh kitu kaulanun.
0: Bener pisan paman, eta kahayang kaula ge kitu, kahayang kaula ge kitu paman. Ayeuna kaula geus hayang boga pamajikan, geus hayang boga pamajikan. Percuma kaula sering nginum jamu tetes alfa propolis, maksudna keur kasehatan, maksud

0: ieu hate anu tetep aya dua kapanasaran Kipatih anu can kajawab can kajawab nya ieu pisan nu jadi pikiran kaula teh dawuh ratu ka Kipatih
1: berkawis naon Gusti
0: paman Patih kumaha anu geulis kawanti-wanti teh karek cek beja can bukti deh jang wujudna eta kahiji
1: Name dina sawangan name cek beja
0: nya sumuhun nya heueuh Kipatih
1: dupi kaduana
0: anu kaduana nah eta putri teh lalagasan atawa geus boga salaki atawa geus anu miboga Kipatih atawa lamun rana puguh ning rana meureun kuring teh bebas tapi lamun putri eta masih parawan heueuh cocok keur kuring kudu cepet dilamar tapi lamun eta putri geus aya nu boga tak ieu nu jadi pikiran paman sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong wungkul eta putri teh
1: alah gampil
0: tong gampangkeun kana urusanana Patih
1: gampil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gula netek ujian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes dia tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ye teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abah nya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abah nya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong wungkul eta putri teh. Alah, gampil. Tong gampangkeun kana urusanana, Patih.
1: Gampil. Upami kitu mah naon lepat da ngintun utusan ka Nabi Galuh. Sina nalingakeun ngabuktoskeun etang-etang mata-mata. Nah laras aya henteuna. Ceuk Patih usul.
0: Lamun kitu mah bener kitu paman. Sok atuh geura atur. Naha saha nu beunang dipercaya ngirim utusan ka Raja Galuh?
1: Upami kawidian mah sawios abdi bae atuh Gusti.
0: Cekuring mah tekuduku paman, milih baik pengawal petingan cekulama.
1: Tutas dawuh pangandika, amit mungkur kaulanun.
0: Cedok paman Patih nyemah, sejamun nurut ti payunan ratu baris ngutus pengawal petingan pikeun maluruh Dayang Sumbi ka Nagri Galuh. Gancang naki Patih geus kaluar ti karaton. Terus nyaura para penggawa ngayakeun narempugan ngeunaan ka palay Raja Anom nyaharita keneh menang putusan. Hiji tumenggung jeung Senopati rek miang ka nagara Galuh ngabuktikeun bener henteuna eta beja.
1: Dah, syukur lamun aya anu sanggup mah, tapi omat sing waspada. Ulah kaciri ku urang Galuh sarta sing pisa mawa diri alus nama nyamar jadi tukang dagang supaya laluasa asup ka nagara.
0: Ceki Patih merebong bolongan.
2: Tugas dawuh pangandika, amit mungur juragan Patih.
1: Bral, mangka hasil, mangka salamet.
0: Kakocapkeun kitu menggung jeung Senopati dua nana terus dangdan. Niron-niron anu dagang, geus tarapti tuluy miang ngajugdug ka nagara Galuh. Teu kacatur lila na di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi. Eta dua utusan teh terus ngider di jero nagara, bari mabawa dagangan. Jeun teuing dagangan mah teu payu oge dan niatna oge lain usaha tapi hayang laluasa ngabuktikeun anu geulis teh.
2: Duh, geus dua pae urang di dieu yeuh, can meunang beja anu nyata. Lu kumaha ieu nya?
0: Cek teu manggung ka Senopati. Ah, ulah kagok. Hayu urang ngadeukeutan ka putren. Sugan we atuh nya putri kapangan bijil gerengge. Ah.
1: Cek Senopati.
2: Oh bener, pamanggih teh alus pisan eta mah nya.
0: Bral dua nana miang ngadeukeutan ka kaputren. Sugan jeung sugan putri geulis teh aya ngalantung kaluar. Demi anu dijadikeun barang dagangan, taya deui iwal ti parabot jeung barang-barang anu dipikabutuh ku kaum wanita. Barang eta tumenggung. Jeung Senopati gok ka hareupeun kaputren rek asup ka jero dihalangan ku gulang-gulang. Dua tumbak ngalagadar, meh-mehan keuna kana dada. Ngan untung kaburung ngarengkog, atuh reuwas tumenggung jeung Senopati teh. Lantaran dipapak ku pakarang gulang-gulang. Lantaran manehna teh memang nyamar jadi tukang dagang.
2: Hei, rek ka mana? Nanti nyaho, teu nyaho, kana tata krama kasopanan. Pira ku rek asup ka kaputren, nolonjong kawas hayam.
0: Cek gulang-gulang bari mureleng kanu duaan. Puguh we tumenggung teh atoh da sidik manehna oge geus tepi ka hareupeun kaputren. Pok ngajawab sopana keranan.
2: Uduh, sewu bebenu, laksa duduka, Sun. Nyangakeun sadaya-daya, rumaos sepat, mun. Dalaran teu acan terang kana kaayaan di dieu, manawi teh bumi biasa we, Nun.
0: Kitu cek tumenggung api-api teu nyaho.
2: Bawa naon eta? Bawa naon eta? Hah?
0: Cek gulang-gulang bari nunjuk kana dagangan.
2: Uduh, abdi teh pedagang, Nun. Tebih teh di nagara puseur bumi.
1: Nagara mana puseur bumi?
2: Sumuhun tebih di dieu mah. Di nagara puseur bumi sebatna teh. Sejak usaha ka dieu kitu. Da wartosna di dieu mah Nagri Jembar atur tasubur. Seueur artos, seueur hasil bumi, kitu kawan Mun.
1: Dagang naon, ha? Dagang naon eta, ha?
2: Sumuhun. Biasa we barang-barang diprogikeun ku kaum wanita kitu tah.
1: Kadi itu ka pidemuran, ka desa-desa, atawa sakalian ka pasar. Moal payu dagang ka dieu mah, nu kitu mah. Sabab pangabot tuh prameswari Kangjung Raja sareng putrina geus leuwih teu cukup. Moal aya kakurangan, jadi teu butuh nu kitu. Malah mah geus teu kudu meuli palain naon oge geus sadia. Jadi bral pindah ka dagangna bari dieu. Di dieu mah geus cukup di kerajaan mah.
0: Cek gulang-gulang nitah nyingkah. atuh nuduaan sirih reret hanyelu lantaran can kungsi mangihan putri anu kabejakeun keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Samemeh ini temanggung neuteup kagulang-gulang pok ngawani-wani maneh tumanya.
2: Waduh, pangapunten kaulanun. Aya naon? Aya naon?
0: Gulang-gulang molotot bari nulak cangkeng.
2: Kukupingan teh di kaputren aya putri.
1: Naca nyaho Andika teh nya. Beda aku anjeun can ngadenge. Mun anda yang sumi, putri widadari anu keulis moal aya tandinganna. Keulis kabina-bina.
0: Gulang-gulang reueus dumeh di nagarana aya putri keulis kabina-bina.
2: Oh, nemeh terang nun. Hapunten aduh. Baru kitu kutante yeuh.
0: Cek temenggung hatena mah surak lantaran ku sakitu oge geus cukup yen putri geulis teh nyaan aya nganu jadi pasualan teh kumaha rupana nah nya kaos cek beja atawa henteu tapi dasar geus tarik milik keur kitu teh ujug-ujug brai panto ka putren muka torojol aya anu bijil duaan anu saurang keur meujeuh da rumaja putri anu saurang deui geus aya umuran. Lange ora daya ngasumbi kaluar ti kaputren terus angkat ka patamanan eta tukang dagang mamalihan colohok bengong meni lok-lokan neureuyan ciduh bakat ku moho-mohona panona teu ngiceup-ngiceup kabengbat kunu angkat mani kokole nyayan eta nu geulis daya ngasumbi meni ngole nyai nyoy-nyoy nyoyan. Nenyok itu gulang-gulang amek tumbak ditodongkeun kana dada kitu menggung hauk nyentak.
1: Yeuh kasih ah. Naon sih teh? Kunaon kalau kacolohok? Bangongnya. Kakak nulu sih teh. Nulu sih teh. Hayo ini sih ah.
0: Nah kebeg kitu menggung. Tapi buru-buru malik sarta ngaleos init. Lantaran sieun ku gulang-gulang ongkoh geus cacap kapanasaran. Dan nugelis geus kajeung kalayan jelas tenginyeum mata tenginyeum ceuli. Ari Senopati ngicrik paneuri tak-takna rada lecet da teu tuma nanggung atuh lempang rarampayakan lila-lila go ka sisi alun-alun reg nuduaan eureun hanapeun tangkal caringin terus cemengung nanya
2: waduh katingalih teu
3: naon
0: Senopati anggur olohok
2: hor dirinya pilaku teu katingalih aduh ai tadi ya teh aduh ya Senopati ah alah urang diukeula sialah capek aing mah
3: eleuh
4: hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-15 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kaos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil geng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaos ku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kana mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Aya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpha Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 5 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh. Beuna alhamdulillah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali minum tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit rata-rata kena paru nya teras pegel-pegel ya kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno saneh, tah gitu. Jantan dia temenik, kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karosna aya karosna aya karosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah aya na ta ieu sareng ieu ta ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah ta kana ieu sakin teh deui ka opat kalina ta ieu nuju majeng damang kitu kami teh mah aduh nyeri ta ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin pansok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
0: berada nuju
1: nyari dada iyo jantan iyo tak kawit sama baru iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya.

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh ujian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu mararengkeh teh alhamdulillah aya nama antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Aya nama teh biasa di semot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asama, entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu, ah.
1: Muhun, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, kitu. Ketiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeu naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emah janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nya mah nya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun, baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih.
4: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya Minya.
5: Iya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya Minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
5: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nanti kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Ngabatunya.
4: Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge tuur teh.
4: Rorong kujutan panginten nya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
5: Nya.
4: Leungit acana nya ka babu teh nya. Nya,
5: kamari meni eta teh karaos teh.
4: Oh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
5: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan
4: mohon.
5: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
4: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ieu teh.
4: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
5: 3 kali kamari mah
4: geuk
5: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
5: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sakali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: 3 kali panginten nya?
5: 3
4: kali.
5: 3 kali.
4: Oh, berarti mohon.
5: Meme sare.
4: Berarti 18 tetes ya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya.
6: Suka berair gitu ya.
8: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari.
8: Ya. 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali, Pak. Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
6: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: انفو اربعة.
1: برikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna, Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
4: Satacana ngaleut Alpha Propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat

0: alhamdulillah ini mengecil pak. Alhamdulillah berkat Alfa Propolis.
1: Siap sebarang botol bapak Ahmad tinggal Alfa Propolis teh.
0: Nembek sebotol. Alhamdulillah nembek sebotol. Ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 081388660

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: Tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya,
1: punya?
2: Ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 73.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh hujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Keras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mesep satengah aya karaosna geuningan.
5: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
6: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
5: Alhamdulillah.
6: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya kokrobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
5: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ka mana, Cek?
2: Eta Cek, badai ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seueur kasiat mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Yang asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau
3: doang.
4: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke, itu. Nah ini aja kita tanya, sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal,
3: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ya, panyawat tos lami.
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunun kakasku ibu.
7: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas seet propolis eta. Tilu dinten abdi kersatuang.
6: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterol lah kumaha bu.
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Ayah satau obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
6: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
7: Radio Pis yang tina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
7: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah saat apa popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sementen kasadayana konsumsi apa popolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
7: Amin, amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih.
8: Tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih? Ya aman dong.
8: Tetes mata, Tesma Aini.
2: Sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar. Ditanyakan kondang.
4: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela Alpha Propolis. Alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
4: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pianteun nya.
5: Barareuh ka puur mah. Barareuh jam dan rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui lah.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing-enjing
5: tengah dinten sareng santan bade bobok.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
5: Untung mampu ya.
4: Ay, ngamang sekali.
5: Ay, mohon.
4: Dikirangan.
5: Ya.
4: Bapak Ndang, hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat. Salamina bapaknya.
5: Sami-sami, amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
6: Eta cek, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang gitu tah nasocana teh. Janten awas sanga teh kirang jelas.
7: Oh, Iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma. Ah ini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
7: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten, tos tang tos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Bah Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung banyak.
3: Mun RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur.
2: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tuh ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
2: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku Alfa Propolis.
2: Ku Alfa Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alfa Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alfa Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Iya tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
3: Munda. Sami darah sami tiba-tiba aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya, mangga Pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku Alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasirnanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Karena setahun setengahan, Lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat pamedina sampean pamomong eta ate acan dicijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak terus pentas deui tuur nyeri teu aya gitu enak teh kan mun teh kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?
4: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
3: Mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wa sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan normal.
3: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Ayah umur 14 tahun mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawit nama. Dijari ke nyari tuur. Kawit nama. Kangkeng ke ayah. Ayah nama tos. Kata.
3: Tos sehat.
5: Tos
3: mohon, tos sehat, Bu Nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu Nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
4: Konsumsina udah mah minyaknya kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
3: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
4: Periode.
3: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
4: Mun kasadarek-kasadarek dulu-dulu abdi ayah nunggu dupanya wasap terus abdi cobi anaknya galil Alpha Propolis di radio UNASKO ya abdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jajak deui ayeuna gitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah.
10: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad
1: banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
1: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: ya
1: pada beli obatnya kan tes ma'ae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
1: Jadi ya, sembuh total
2: dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
1: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Ya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wirujeng, Ngadangukeun.

0: paramitra sadaya. Di hiji sakola rakyat, aya khusus kelas pikeun manula nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian akirayud harita keur ngitung ramo.
1: 1 2 3 4 5 6 12. Eh, gending ramo leungeun aing aya 12.
2: Cing, ngitung nama ke ramo suku.
0: Jung harita akirayud ngangkat suku duanana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung.
2: 1 2 3 4 5 6 12.
1: Eh, gending isa rua bae. Ramo suku oge aya 12.
2: Rasaan mah ngitung teh teu salah.
1: Wah, ilaga ye. Ramo aing jadi nambahan.
0: Ulang akirayud ngahuleng, tuluy ret kabaturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio.
3: Harita Nenek Gio keur ngagawian PR basa Sunda, siga nama PR na teh can kaburu kagawean sabab diimahna diganggu bae ku incuna.
0: Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan.
4: Naon hartina paribasa? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok.
5: Cek, naonnya? Geuslah, ngarah tereh bisi bu guru kabul asup. Rek dieusian we sugan bener. Cikaracak, cak cak cak. Naonnya? Oh, cak cak meureun. Iyalah cak cak. Piraku cakar mah. Terus ninggang gang gang. Moal kitu maksudna gaang. Geuslah, padu muruakan ti. Tah ayeuna batu batu ke ke ke ke tu tu moal kitu huntu mah. Nyalah huntu. Terus laun laun ke ke ke laun laun un un. Oh, meureun jadi alun-alun. Ayeuna legok. Legok jadi naonnya? Legok gok gok gok. Geus lah. Paduka dengina tungtungna ok. Meureun jadi cilok. Iya lah, cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha yeuh? Cak cak ngegel gaang teu make huntu. Tempatnya di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Nyalah gitu.
0: Gutrut Nenek Gio teh nulis nubia diomongkeun ku manehna. Akirayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran, tuluy nyamperkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna, nu cek rarasaan manehna mah ramolengin jeng sukuna teh jumlahna jadi nambahan.
3: Ngong kadenge harita akirayud ngomong rada alon.
2: Nenek Gio, geun ngagawian PR-nya. Geuning Nenek Gio mah teu ngitung ramo.
1: Kalah tutulisan naon ku hanteu.
2: Dewek mah tas ngagawian PR berhitung.
1: Tapi hese pisan keder ngitungna.
2: Ari pangna keder teh. Ieu ramolengin jeng suku dewek jadi nambahan jumlahnya.
1: Cing pangitungkeun ku Nenek Gio.
2: Bener teu ramo leungeun jeung suku dewek sarua 12?
1: Pan kuduna mah 10, lain.
0: Nenek Gio kerung teu ngarti ku pananya Akirayud. Teu lila pok manehna nyarita.
4: Ari Akirayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran basa Sunda. Geuning los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR tita ngahartikeun paribasa.
1: Tuh, dewek mah geus angges.
4: Ngahartikeun paribasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti menang punten 10.
0: Ulang Akirayud teh ngahuleng, nginget-nginget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus.
2: Aduh, nyanya. Nah, ari dewek pohoan teh gabina-bina.
1: Kieu ari geus ngolot teh.
2: Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teu dibawa.
0: Cikikik Nenek Gio seuri.
4: Alus atuh euy. pasti Aki Rayun bakal disetrap.
3: Kepeng Aki Rayun ngagebeng ruas. Beungeut na katempo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, cila kakaknya kiuma ya. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui diharep.
1: Hay, nenggio. Ari nu ngajar bahasa Sunda teh, guruna awewe nya.
2: Ya gajalah, ya beneran ya. Ngajinlah di setrap oge. Dan guruna awewe ngodak ini, gelis onggo.
3: Kadenya Aki Rayun nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadila. Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nuker hulang-huleng bae. Sakapeung gutrut nulis, tuluy ngahuleng. Sarta gesek-gesek tulisana teh dipupus ku curuk nu dilamot heula.
1: Huleng deui manehna teh ngahuleng, gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garaling juruna teh jadi lecek.
3: Mentok itu Aki Rayun gancang nyamperkeun.
2: Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek.
1: Sok, lebah mana nu hesena?
3: Wakungu matana ngadila ka Aki Rayun. Tuluy gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayun, wakungu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atau wakuya.
1: Aki Rayun ngahuleng, telila kok ngomong ditujukeun ka wakungu.
2: Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atau wakuya?
3: Ditanya kitu ku Aki Rayun, wakungu gancang nembal.
2: Nya heueuh atuh kura-kura. Ari geus naon? Pan dina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceuleuweungan. Suhah lata-lata, suhah lata-lata.
1: Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy.
3: Hari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita wakuwu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrowi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok wakuwu.
2: Dasar murid jadul. Sok nyanyahoanan. Piraku kuya disebut binatang melata?
1: Yah, ari binatang melata mah ciri-cirina teh mun lempang terlalu akliek. Contohna nyaeta bagong.
3: Ieu kuakuwu ka Bahrowi saking ku keuheul ceg kana sendal capit pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrowi.
1: Kan edas, rikat Bahrowi harita teh ngelok, atuh sendal teh milepas ka hareupeun kelas.
3: Kiliwing, pluk, sendal teh murag, pas pisan kana meja guru. Kepeng, wakuwu rewas beungeutna katempo sepa. Kaayaan di kelas, harita jadi rame kunu pating corowok moyok wakuwu. Nganti laju kitu na teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga nama eta teh guru anyar. Dakarek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep, kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari wakuwu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab wakuwu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM.
1: Tuluy wakuwu ngetrok meja tilu kali.
3: Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu.
2: Wilujeng enjing, Bu.
1: Tulila kadenge bu guru nembal.
4: Wilujeng enjing abah-abah sareng emak-emak.
3: Geus ngomong kitu mah, bu guru gancang nguru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuneungna.
1: Cenah bu guru teh kana eta sendal, tuluy ngabagi reret ka murid-muridna.
3: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tanggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy maneh ngagerentes ngomong jero hate.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emak saha itu nami nama?
8: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Emak teh karandapan penyawat naon mak?
8: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
7: Yeuh panyawa tos sabaraha lami, Ma?
8: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
7: Atos 14 tahun ya, Mak.
8: Mohon.
7: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
8: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
7: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak.
8: Nganggo alfa propolis.
7: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
8: Anu karosna teh anu bami bade tati aya nama tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal aya nama tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
7: Muhun, Ma teh tos CF sabaraha botol?
8: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, kitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu, badan teh tos enak weh.
7: Alhamdulillah, mohon maaf kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
7: Ayo emak pun ten, uninga alfa propolis di manten, mak?
8: Nyati radio.
7: Oh, mohon.
8: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
7: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
8: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun nda penyakit ieu satosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
8: kami
7: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
8: Amin.
7: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
8: Mohon, mohon ah, mohon.
7: Kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
7: Hatur nuhun, Mak.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Meni rajin kokos rekan wae.
11: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
10: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
11: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Cek. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
10: Tetes mata naon, iya tes cek.
11: Tetes mata, tes mak. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
10: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
11: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
10: Oh gitu, aman ya teh ce?
11: Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wanita nggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy maneh nangagrentes ngomong jero hate. Wah, tetela. Bu guru nu anyar teh ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh, muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja aing disetrap. Pan lumayan tah bisa nangtung deket bu guru. Bu guru, harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Anak lila kadenge manehna nyarita.
16: Ieu sendal boga saha? Geuning aya dina meja bu guru.
15: Ngadenge bu guru nanyakeun soal sendal, Rika tua kuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja bu guru. Bu guru ngahulang sakeudeung tuluy unggut-unggutan.
16: Oh, jadi ieu sendal teh nu si bapak? Ulah lalawara atuh ari nanaon teh. Sok yeuh geura anggo deui.
15: Ceuk bu guru bari tuluy nyamperkeun ka wakuwu mikeun sendal. Bari ngadaregdeg wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, ana celengkeung teh wakuwu ngomong.
16: Abdi moal disetrap, Bu. Pantos cucungah ka ibu.
15: Ditanya kitu ku wakuwu, gelenyu teh bu guru imut. Seblak, hate wakuwu mani nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deui. Nu entos-entos mah pami aya murid anu ngunghak campelak ka guru teh, biasana mah sok disetrap. Nya kitu dipiwarangadeg di payun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bu guru teh nyerengeh seuri.
16: Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung. Ku ibu oge dimaklum.
15: Beres ngomong kitu, bu guru ninggalkeun wakuwu muru kana meja nu aya di hareup. Atuh wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Jadul teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup. Kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu guru harita geus diuk dina kursi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas.
16: Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami bu guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih.
15: Saleresna bu guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga.
16: Mung kumargi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh, upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo. Kukituna, pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteayakeun. Tah ayeuna, tugas bu guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda. Atuh sateacan kana pangajaran, ayeuna bu guru bade ngabisin heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi, mana anu nami Akirayud?
15: Abdi, Bu. Cek Akirayud nangtung bari ngacung.
16: Bahrowi anu mana?
17: Iya, Bu. Abdi mah di dieu.
15: Cek Bahrowi sawa maneh nage ngacung bari nangtung.
16: Nenek Gio.
15: Cung Nenek Gio ngacung di barung ku ngomong tarik.
16: Yeuh, Nenek Gio mah nu ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas.
15: Beres ngabisin murid nu opatan, bu guru Lilis harita neruskeun ngabisin murid nu sejena nu sarua kaumarula nepikeun ka imeut. Satuluyna bu guru Lilis nangtung bari nyekel buku pangajaran basa Sunda ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita.
16: Perhatosan kasadayana, ayeuna bu guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu tipayun cenah aya PR nya eta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna.
3: Beres Bu Guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawian PR. Komo akhirna yudma. Manehna cilincing cat ka ditu ka dieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nu kumanehna dibawa nya eta buku matematika. Satuluyna akhirna yud nyampeurkeun Nenek Gio sabab sakanyaho manehna Nenek Gio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok akhirna yud harita nyarita.
2: Nenek Gio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku Incu. Kumaha carana nya supaya dewek salamet? Nya maksud teh ulah dihukum.
3: Hulang akhirna yud ngahuleng ngan teu lila serengeh manehna seuri. Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate.
2: Ai, pan tadi aing teh hayang disetrap supaya bisa nangtung dihareup deukeut Bu Guru.
3: Ya beneran ye. Ari Nenek Gio, manehna siga teu malire ka Aki Rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah Nenek Gio kalah nyelengkeung ngomong kieu.
4: Bu Guru, yeuh Aki Rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyandak buku-buku na acan.
3: Ngadengek Nenek Gio ngomong kitu, Aki Rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh siri bari kadenge nyarita.
2: Muhun Bu Guru, pengajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyandak bukuna. Malah ku abdi bukuna oge disosoe.
3: Aki Rayud caritana teh siga nu ngahaja mancing emosi Bu Guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung dihareup deukeut meja Bu Guru. Ari Bu Guru Lilis ngadenge Aki Rayud teu ngagawean PR basa Sunda teh, samalah teu mawa buku-bukuna acan, komo ngadenge majar bukuna oge disosoeh, manehna katempo baeud. Tuluy nyampeurkeun Aki Rayud sarta pok ngomong teugeug.
4: Kumaha Aki Rayud? Baruk bukuna disosoeh? Eta hartina Aki Rayud ngahina Bu Guru. Pokona Aki Rayud kudu dihukum. Hayo, nangtung dihareup.
3: Kadenge Bu Guru ngomong kitu, Aki Rayud curing hak bari kadenge manehna ngomong bangun anu bunga.
2: Kumaha Bu? Baruk abdi dihukum? Janten abdi teh disetrap? Oke, siap Bu.
3: Dibaling Aki Rayud kaharep, jen manehna nangtung deket meja Bu Guru. Sanggeus nangtung diharep, mata Aki Rayud delek deui ka Bu Guru Lilis. Bari sakapeung mah manehna teh ngajak seuri. Ari Bu Guru Lilis diajak seuri ku Aki Rayud teh kalah kerung. Lalu manehna neruskeun ngaroris muridna nu dibere tugas PR basa Sunda. Nempo Bu Guru Lilis nguriling teu daek cicing. Aki Rayud jadi keuheul. Sabab kahayang manehna mah Bu Guru Lilis teh diuk dihareup dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keuheul, teu sadar celengkeung teh Aki Rayud ngomong ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
2: Bu Guru, calik atuh. Ulah ngurilingan baik kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo Bu Guru.
3: Iya, Bu Guru Lilis ngalieu ka Aki Rayud. Bari harita teh beungeutna rada nyurong. Caturkeun wakuwu. Barang nempo Aki Rayud disetrap teh, hatena jadi manas. Satuluyna manehna ngagrentes ngomong jero hate.
2: Wah, Aki Rayud mah hade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi Bu Guru. Pokona aing kudu disetrap si Aki Rayud.
3: Pansarua aing jatuh mau buku bahasa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah bukuna oge teu mawa. Ngan Bu Lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeung teh manehna ngomong.
2: Bu Guru, abdi oge teu ngadamel PR, Bu.
1: Malah mah teu nyandak buku-bukuna acan.
2: Eta tudah bukuna teh disesoehku pun bojo, basa pasea tina soal dengan sangu.
3: Yuk Bu Guru Lilis ngaliek ka wakuwu. Sarta kadenge harita manehna nembal.
4: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoehku istri mah. Ari Aki Rayud mah bukuna teh disesoehku anjeuna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si Aki Rayud.
3: Hulang wakuwu ngahulang, tenyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita kitu.
18: Baraya Radio Peace,
19: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
20: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
21: Aja.
20: Mohon, linggih di mana Bapak?
21: Cikoja Bendungan.
20: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
21: Desa Waluran.
20: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
21: Benjolan.
20: Benjolan?
21: Renyam-renyam remati.
20: Oh, remati ke panya.
21: Iya.
20: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
21: Renyam-renyam panas.
20: Mohon teras.
21: Teras. Napas nyesek.
20: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
21: Tos 2 tahun.
20: Tos 2 tahun dua mohon. Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
21: 2 botol.
20: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan.
21: Hilang. Alhamdulillah. Benjolan hilang.
20: Terus ayah aina namanya?
21: Aya.
20: Mohon.
21: Panas-panas teu aya.
20: Sesak napas teu aina kumaha?
21: Aya.
20: Alhamdulillah mati.
21: Teu aya.
20: Alhamdulillah.
21: Sehat.
20: Janten sehat sareng aina bapanya?
21: Ya, sehat.
20: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngatrandong Alfa Prosesnya kumaha harita, Pak?
21: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
20: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
21: Seueur we sadinten.
20: Sadinten reaksi
21: Ya,
20: nah, alhamdulillah ini mah sareng
21: sehat.
20: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas?
21: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
20: dieu.
21: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
20: Sesek napasnya.
21: Lambung teu aya.
20: Alhamdulillah.
21: Sehat.
20: Sehatnya.
21: Ya.
20: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong Alfa Pro bapanya.
21: Iya.
20: Mohon Bapak aja haturun ya.
21: Iya, sami.
20: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
21: Waalaikumsalam.
18: Baraya Radio Peace.
19: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: sinus, silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayun mah bukuna teh disesoeh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si aki rayun.
8: Huleng wakuwu ngahuleng, teu nyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita kitu. Wah, sial. Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesoeh ku aing kitu. Mereun aing teh bakal diberi hukuman disetrap siga aki rayud. Aduh, ke, kumaha carana nya? Gerentes wakuwu bari katempo kerung mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga aki rayud. Ayeuna caturkeun Bahrowi. Horeng manehna ge boga pikiran siga wakuwu sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket kursi Bu Guru Lilis. Lila Bahrowi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, enggak lah tuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah, buku basa Sundana oge teu gaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrowi di barung ku nyarita kieu. Oh gitu? Janten Bahrowi mah teu gaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari teu gaduh bukuna mah. Tong salempang, pokona Bahrowi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Tengah damel PR teh, margi tengah duh buku nate hanya. Hulung Bahrowi harita teh ngahulung, teh sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab serupa gitu. Bahrowi terangna kerung, siga wakuwu, mikir kumaha carana supaya disetrap siga aki rayud. Ari nenek gio, ngarasa candi pariksa ku Bu Guru Lilis teh, manehna jadi elekesekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar, hayang gancang pamer, pikeun macakeun PR, ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung, nenek Gio nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
9: Bu Guru, abdi mah murid anu pang taatna, PR oge tos rengse.
8: Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek Gio, satuluy nanitah nenek Gio supaya kahareup.
9: Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek Gio kapayun, bacakeun PR-na, supaya nusanes tararangeun.
8: Teu ngadago dititah dua kali, tiriling nenek Gio kahareup, jeung nangtung deukeut papan tulis. Satuluyna nenek Gio macakeun PR-na numang rupa harti paribasa. Ye pokna teh.
9: Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, cak-cak ngegel gaang teu make huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok.
8: Ungut-ungutan ngadengin nenek Gio macakeun PR-na. Sarta telila pok manehna ngomong.
9: Tah, si, pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek Gio ku Bu Guru dipenten 10. Tos ayeuna gerak calik deui.
8: Diriling nenek Gio balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrowi jeung Wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung, dumeh can manggih akal kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga aki rayud. Sarengeh Wakuwu seuri siga namah manehna boga ide. Sarta telila gutrut nulis dina kertas acowir.

0: Satuluyna kertas teh dilipat-lipat, lung dialungkeun ka Bahrowi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrowi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrowi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrowi, kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sina nangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, liek Bahrowi kawakuwu tuluy unggut. Atuh wakuwu oge katempo unggut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun duguru lilis. Harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig lempang muru korsi guru. Atuh aki rayud nuker nangtung gigiren korsi guru, kacida bungahna. Paroman aki rayud harita teh katempo marahmai, manehna suraseuri bari ret deui kabu guru lilis. Hate aki rayud seseblakan. Jantung naratug tutunggulan, nempo bu guru lilis lempang muru kalebah manehna. Ngan barang rekgek pisan diuk dina korsi guru, tesakara-kara waku wujeng Bahrowi harita teh kadenge pasea. Dua nana paheras-heras genggerong, teing soal naon nu dipake pasea kumaranehna. Da kadenge na teh nu hiji ngomong ngaler, sarta nu hiji na deui ngomong idul. Nana pasea paloba-loba omong, satuluyna nu duaan teh ujug-ujug gerlut mani papuket. Kurentel kaditu kurentel kadie, gelut na teh siga budak. Atuh sapada harita kaayaan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu guru lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian. Satuluyna manehna nyamper kanu keur gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun wakuwu jeung Bahrowi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nuker garlut kapaksa eureun gelutna. Sabab bu guru lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah. Ngong kadenge bu guru lilis nyarita. Nanaonan ari wakuwu jeung Bahrowi? Kalakuan teh kawas bolon bae? Era atuh geus karolot. Jeung marebutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku bu guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nuhiji ngomong idul, nuhiji ngomong ngaler. Geus geura damai. Sok, sasalaman silihampura. Wakuwu jeung Bahrowi dititah damai teh pating haruleng. Sarta telila wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, bu. Mung abdi sareng Bahrowi moali setrap gitu. Pantos ngadamel kaonaran di kelas. Tuluy ditema ku Bahrowi. Muhun bu guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalangar tata tertib sakola. Piraku teu disetrap. Ari aki rayud, pira oge nyosoeh buku di pasihan hukuman. Ulang bu guru lilis ngahuleng, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan telila bu guru lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
1: Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna bu guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap.
0: Ngadenge bu guru lilis nyarita kitu, wakuwu jeung Bahrowi mani caruringhak. Tuluy wakuwu harita teh kadenge nyarita.
2: Duh, nuhun pisan bu guru. Abdi sareng ieu pun rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya, caket aki rayud.
0: Burileng mata bu guru lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi.
1: Nangtung dihareup kumaha maksudna? Heurin bari naoge? Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh dihareup. Sok ayeuna aranjeun duaan ku bu guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar, tuh di ditu deukeut tiang bandera.
0: Kebengua kuwu jeung Bahrowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas jeung duanana narangtung deukeut tiang bandera.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Dipalih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten aya maksud mah bade meser landong alapa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
5: Oh, gitu. Mohon.
4: Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. kapan biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah sareng teh
5: panyawat naon Manawi
4: panyawat nama kawit nama lambung
5: lambung
4: mung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu naon
3: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
3: hatur nuhun
4: engga sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
6: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya, Bapak Nang.
6: Bapak Nang atanapi?
7: Bapak Pak Ogar.
6: Pak Ogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
7: Desa Cibenang.
6: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
7: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeur, renyem,
6: mohon.
7: Tadi paregel.
6: Paregelnya.
7: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alpa pomoris.
6: Alpa propolis.
7: Alpa propolis, alhamdulillah.
6: Aya karaos.
7: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
6: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
7: Barareuh ka puur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
6: Hareuras.
7: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
6: Salit
7: deui. Salit ya, matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
6: Ngagaleuh deui.
7: Ngagaleuh hiji deui.
6: Sakali tetes kamari ngaleut.
7: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
6: Sabara kali sadinten?
7: 3 kali.
6: Mun enjing.
7: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
6: Mohon leres.
7: Jadi
6: sadinten 3 kali
7: pada dinten. 3 kalinya.
6: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
7: Alhamdulillah jan hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
6: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
7: 150
6: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
7: Oh.
6: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
7: untung mampu ya
6: ay nggak mama nggak mau sali
7: ay mohon
6: dikirangan
7: nyanyanya
6: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
7: sami sami amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dan turkang tinutur dan terakang cinarita keliskang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken sawen kawon tenan nagara alam kadwirja nagara sampun kaceluka kadang ewukal kakajana pria kajam paring angin-angin nagara berat benghar budi juru brodi pantau ngelayah di tengah imbah pun sirlui trobat duit ingkang dados nalendra daya sanes bibisi Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka sampun wontening setinggil binaturata lenggaing dedampal dentap binalipit ing sosok cari nenggawar lemek babut preng wadane widanda kenang binanya batkas tori lan sinebaran sari-sari bawe makuta lan busana sarwa endah itu kayaanan nanging dina waktos sang nalendra Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka
1: nuju mungun ngangluh margi anu janten pasualanana dugi kadanget ayeuna teasan aya dina pihak kemenangan perang sareng Batara.
0: Rehing parantos sasata kaicalan dulur lapur baraya beak pamilik kantun saketik memang parantos janten hukum karma nakit yen saha nu melak eta anu kedah ngala saha anu nyabak seuneu eta anu kedah panas itu sapertos nu kaalaman ku Prabu Dasamuka Prabu Rahwana munira angen di kakawdaling lisan mekaten pengendikan ibu

0: para kering sumasing partai. Kaulah dina waktu ayeuna ngarasa ngasa weupik batur. Kareda asa weupikeun piki paseunana. Tiris asa weupikeun bisi muteunana. Ya, kahareupi. Nih datang cerita.
1: Tapi Gusti nampi datang kembali. Rayan kunyuk sumbangan. Ngaturkan semua pangabakus ke hunyuk Sri Paduka.
0: Ya! Semua pangabaktimu dah terima dening tangan Roro Kiwa dengan simpen puluh hatimu. Dicancang sepucuking rema pun daing masyarakat.
1: Rayan, hina marganing kalepatan moga agung sewa cukup lumur jemar kapun dan anukatana.
0: Urang seliham pura
1: Pintigan. Darni pun Sri Paduka kresani mbalir dados kang punapa. Boten wenten kang diajeng-ajeng siang pun dalu kejabi. Tinimbalan Sri Paduka.
0: Sayung serana kaharep yung
1: abdi Gusti ngahaturaken semua pangabaktos ke unyuk Sri Paduka kalayan unyuk sumanga bilih tema ayah kalepatan ageng semua wonten alit maklum nyaeta seueur kakirangan sareng kalepatan mugi kersa ngahapunten.
0: Ngahaja aranjeun duaan di gerung dina ieu kasempetan dina ieu mangsa. Begitu ya, begi nyeri pikir aing ku si Batara Rama. Si Kumakarna adi maut. Si Sarpak

palikir dewate. Kepira kaulah tepomboh ke Dewi Sinta. Nah, aturana malas teh kapina-pina teh ngepi katumpur ludes dulur-dulur ai. Bener-bener dewa teh kuling teh adil.

0: Takže já tu hustí hustí. Akibatina urusan pribadi yang memawakan negara jengka masyarakat. Ramat kamalai gening rakyat mah anu temais temulem ke kababawa. Kepira salira gusti teh mika cinta, mika dedek, mika welas, mika asih, kak Dewi Sinta. Apan Dewi Sinta teh tos kagungan caroge. Nah atuh ngekehan-ngekehan teuing gusti. Padahal putri ti meni, putra raja ti mana, kaula toh paci jiwa raga. Eh nyawa kasdieukeun kasalametan salira asal ulah bogoh kanu boga salaki pamali. Bobira. Naon anu disebatkeun ku sayung serana aya leres. Saena Dewi Sinta teh geda gerap wikeun we kanu hakna nyaeta kabatara rama. Rahwana barang adangu asauran ieu pati sandramu.
1: Waos kekerat tawis nahana marah itu kaayaan mana.
0: Nanging danget ieu marah kuana teh sasatna nahan amarah margi rahwana teh sasat teh parantos dikantunkeun ku dulur-dulurna
1: pahlawan ti panglebur gangsa kumakarna parantos perlaya Dewi Sarpakina kake parantos perlaya
0: itu kayanan.
1: Malihan
0: rayina nu bungsu anu kakasih Gunawan Wibiksana parantos biluk turta kumawulak kapal terarap
1: unerah kangandik. Memang bener kaulah tina urusan pribadi.

haul tunti pungkat tamang beas laksana kapinurianmu. Ampun teuing cinta anu geulis

0: Ayeuna Raden Gunawan Wibiksana, ayeuna parantos biru Kabatara Rama. Parantos janten pembelot. Nanging kuhal sakitu. Kaula. Topati jiwa raga nyawa kadieukeun kaselamatan bangsa sareng negara alang kaduirnya. Najan urang kantun sakieu deui. Kaula moal deuk mundur kusasik moal deuk ngecat ku satujang beas. Mangga topat jiwa raga. Ieu gede kawanina. Maneh topat jiwa raga. Nyawa kadieukeun kasalametan sareng bangsa sareng nagara. Dinten iraha kaula kedah majeng?
1: Ya.
0: Dinten iraha kaula kedah majeng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kulon, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
3: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.

0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Iraha kaulah kedah majeng.
6: Ya.
5: Dinten iraha kaulah kedah majeng.
6: Syukur bagja kumayangan, gening masih kene aya nu simpati kana

0: Patih Sandra mukamu.
1: Krishna Jayatka.

diisuk pake token dari kudu inin ke kudu suela gerah ini tumpes balat pasukan si Batara Rama pasukan-pasukan anu nyesa bawa pasukan-pasukan anu masih kere satria jeung satuka raja pamikir tu masarana dinten ayeuna pisan kaula bade mios rampung dauh tutas pangandika katigas kantun pinara abi tapi ge Gusti bade nyiapkeun pasukan we bra gera ini dina waktu lain lugai lumun ruwit ini rayang rana.

cuando envejece. Lamun Dewi Sinta Daek, nikawin ku diri kula.

kuma karena kata anak si aswani kuma jeng kuma aswani. Anu saila iya diobak wai. Ditawan wai. Dinepoi iya reknis. Sina ini merangan si Batara Rahmat. Nah. Aswani kuma. Kuma aswani ulah kaget ya aing.

0: Urang perang.
1: Ayo perang teh naon abah?
0: Perang teh gelut.
1: Ayo gelut teh naon abah?
0: Gelut teh bertempur. Bertempur ajik.
1: Eh, tong kasar goblok.
0: Duh, nah si goblok.
1: Deka mana abah?
0: Urang perang. Belaan dunungan yaeta Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka.
1: Ari Dasamuka teh saha, apa?
0: Prabu Dasamuka teh raja, aji.
1: Ai raja naon, ai raja teh?
0: Si goblok ku diara. Dunungan raja teh obos.
1: Bos naon?
0: Aduh aji. Menepi ka geuleuh.
1: Abah?
0: Heuh.
1: Ari si emak ka mana?
0: Saha?
1: Si emak.
0: Emak saha?
1: Mae goblok.
0: Emak maneh teh geus maot.
1: Ai maot teh naon maot teh?
0: Maot teh di kunut kunu rahayu di penta kunu kawasa dina harti maot teh dirawatan deui kunu maha kagungan.
1: Usaha si ma dirawatanana yang di mana si ma teh abah?
0: Di Allah.
1: Kejem pisannya Allah nya.
0: Nah make kejem.
1: Atuh deh awing teh keur bejana yang nyusu abah. Si ma kalah ka maot.
0: Yeh, sia. Kulak canggeum bagja diri lamun pati geus nepi kana waktuna sasaha ge moal bisa. Ngahalang-halang najan dipantuan di petian ku beusi.
1: Atuh aing kitu wae. Aing si ma teh.
0: Di Allah, Allah teh bageur, maha murah, maha asih. Banu kagungan.
1: Mate aya di dinya. Urang ulin yeuh nempo si emak ka aloh yeuh. Atuh era, urang era teh imah mawa-mawa jauh ka ditu.
0: Nah, si juling.
1: Bah? Hayang motor.
0: Hayang naon?
1: Ayang motor.
0: Mual ka beuli goblok. Mahal.
1: Atuh apa ayang motor apa?
0: Yeuh. Ke geus gede aya milik maneh gawe. Beuli ku sorangan.
1: Aduh, apa ayang motor apa?
0: Yeuh si aji. Beli sepiona we heula ayeuna mah.
1: Apa yang motor? Ih, goblok aya motor.
0: Engke anjing. Ke meuli.
1: Tuh, aing teh kuat yang motor atuh aing teh kumaha atuh atuh atuh atuh atuh.
0: Duh, ya. Engke geus.
1: Apa sesutunya aja aing nya tuh. Tuh. Cek aingnya basu.
0: Aisyah ngomong hayang modal geuningan. Dekna si ajeng. Ngomong
1: cek aing ngomong hayang motor apa?
0: Dekna si juring.

Berit sadua-dua beranakan. Benang siap. Hulu jap lai dua. Benang tina hulu aing.

0: Wis biasa siang mah datang teh sok telat. Sok menerikeun maneh batur-batur mah bareng. Sawuyunan. Hah? Maneh lamun datang teh sok telat. Kapan saya mah banyak gadak? Hah? Saya mah banyak gadak. Loba gawe banyak gadak. Kana naon gawe maneh ayeuna? Kana dagang. Kana dagang. Dagang naon? Dagang kahakanan anak-anak. Dagang kadaharan anak-anak, ya. Naon wae tah? Samangka, kalapa, bala-bala. Sagala kahakanan anak-anak saya dagang. Kamana wae tah maneh dagang teh? Nya ka pasar. Masa dagang ka awang-awang. Oh, aiku kitu naon. Ka pasar mana wae dagang teh, kadang-kadang maangam ka pasar Karawang atawa ka pasar Tanah Abang Jakarta. Jalanna ka Darang dan beras ka Sadang, beras ka Karawang. Nah, katawa lain. Ku aing direngeureungeut teh ngomong teh ngan aungkul weh. Teu bisa nyebut I kaga A saja. Adat saya mah aungkul A saja. Teu kagok kaga. Cing sok paksakeun A e I ya. Aja jadi iya. Si goblok. Oh, wah, ajek. Mun dipas beungeut aing nyebut awakna. Jadi awungkul ngomong teh ah saya. Lamun nyebut leungeun tangan. Heueuh deui nya. Lamun nyebut suku kaki alat jalan-jalan. Si goblok mah geus alat jalan-jalan. Ari beuteung wadah kahakanan. Si goblok. Ari buuk akar kapala. Buuk akar kapala. Ari beuheung tangkal kapala. Si goblok bisaan. Ari cabe atawa nyebut cengek naon alat yang nyamal. Oh dinya pan ngarah lada. Oh cing sia urang neangan anu hese. Ari imah kandang jalma. Aisyah satuan marga satwa. Ai cangcut celana dalam. Haji goblok. Aungkul ah saja. Bekagok kagak. Asal napak saja karena maksadna. Ari jalan gede, jalan raya. Ari jalan tol, jalan panjang yang kagak ada hambatan. Ngan bayar mahal hargana. Bisa anye euy. Ai maneh as eta sok ulin cara batur. Lampar saya mah ka mana wungkul pada larang ka jepas jamatanana. Ka parakan saat ka raja manala ka dalang awan. Jadi awungkul we saya.
1: Hehehehe, wahai kurang tanya no hesek.
0: Nah, ketawa bangsat, goblok sia. Nyebut bangsat kaing. Eta urang tanya ari toge kacamah. Ari suuk kacang.
1: Oh, oi.
0: Ari peutei kahakanan yang banyak matanya. Oh, peutei mah ya.
1: Bisa anuy.
0: Ari bujur pantat.
1: Oh, dinya oi.
0: Ya, aijulik naon. Bahasa Indonesia na telinga, bahasa Sunda na gegeber. Jeli naon piraku siadek nyebut cala. Naon jeli ajik. Ngesiun ajik. Ngehuleng. Jeli naon sia. Gampang naon. Alat yang nangkap sawara. Si goblok. Ai irung alat napas. Ari jangkrik baraya gaang. Jangkrik baraya gaang. Duh, ari aing geus menit dulur teh baraya aing eleh ku gaang.
1: Sia ku aing tanya.
0: Maneh bisa nyanyi? Dapat. Heh, bisa? Dapat. Bisa gitu, dapat saja. Eling-eling mangka eling akeun geusia. Eling-eling mangka eling. Sadar-sadar mangka sadar.
1: Goblok bisa.
0: Rumingkang di bumi alam. Hanya celang kamar capada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja Nafsu anu mata kaduhung Amarah yang mata kanyakal Badan anu katempuhan Awak yang katalang syara Bapak Hajat
1: Bisa
0: Mana bisa nyanyi saja dapat Nyanyi naon Tah Ay nyanyi bahasa akna naon Cacalawakan yang ada nandanya Sok mana cacalawakan yang ada nandanya sok Pacar saya namanya Ana Anak camat pada larang Awak badang hanya kal banyak kahayang ngah kanan anak cak-cak
1: goblok
0: aduh bisa eta ari mane asli di mana lemur
1: pada larang atau raja manala atau karawang atau jakarta di Bojong
0: Ajik geding bisa sia nyebut Bojong itu bajang
1: memangnya ngomong A unggul teh babari
0: si edanya sia nipu kaing goreng-goreng ting milih iya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaos napa?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio PIS Ciamis.
6: Radio PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cumbing gening ya palebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemalan aku. Sakitu tarik aja. Cuk aik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Hukte malan. Kalah unglek-unglekan siapa. Ari anu ngucapkeun mah sunat hukumna. Lamun anu ngajawab wajib hukumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah lamun teu nembalan teh. Nembalan ajeg aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh.
1: Saha?
0: Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi ge nembalan sia aing teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.
0: Kurang kumaha aing-aing?
1: Duh bener ah.
0: Dah ada bener.
1: Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air rengan sia naon.
0: Iraha nu bener ajeg.
1: Mitu ngabejaan teng teuingeun pamajikan maneh maot mitu ngabejaan ajeg.
0: Sate bonge-bonge teuing.
1: Liper. Liper pamajikan maneh teh si goblok.
0: Bonge geuning ceulis sate ajeg. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot, da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah.
1: Itu innalillahi. Cing sabar, cing tawakalnya si goblok. Kulu nafsinda ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena kumaon. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maot atuh cing ditarima iman Islamna cing dihampura dosa perdosaanna.
0: Hehehe si goblok. Pamajikan aing mah aya di imah ajeg.
1: Oh cing sabar cing tawakal.
0: Ayah, jengger sare, wayaki memajikan aing mah goblok.
1: Gebat kubur keun tong diantep wae aya mah.
0: Ye goblok. Ayah, jeung memajikan aing mah di imah, jeung.
1: Cing sabar, cing tawakal. Geus tong dicengkerikan.
0: Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aji.
1: Tah kitu didoakeun teh amin.
0: Kana leuwih parah. Aing deuk nulis anjing. Heh. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh kaharti ari aing nulis mah. Da ngomong mah aing kacape-cape sungut. Aing rek nulis.
1: Can dikuburkeun kene.
0: Ajeg. Pok deui pok deui jurik. Aing rek nulis.
1: Ketabrak motor, ongkot tadi liper.
0: Si goblok ngung aing.
1: Aing nulis dina tanah. Pamajikan mana terek dikubur di dinya aja.
0: Aing nulis aja di datane goblok.
1: Usia baca. Wah iya dikubur di tengah lapang.
0: Goblok.

0: Watch out, Kushia.
1: Ayo mana nak naonan nunut tertulis hari nak tanda. Baca Kushia aku blog. Kuing kurang bacanya.
0: Apa aing dan Rita kasih teh baca.
1: Ya mana mau engkau tertulis dan aing dibaca ulah. Baca Kushia setan.
0: Kuing ah kurang baca. Baca Kushia.
1: Sabenerna,
0: ajik pinter baca wajik.
1: Pamajikan uing teh.
0: Kemana tu uingna? Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
1: Pamajikan uing teh. Katabrak kereta api di Pagaden.
0: Ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
1: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
0: Ajik aing salah nulis goblok.
1: Bigageuleun pisan aing.
0: Aduh. Eta imah kajeng salah nulis naon teh.

kalau Pak nggak asyik, ae gening lampu. Wayah kita sebenernya mager ngena syare. Wih ngeyete panonte gus junuh.

0: One.
1: Banget aing kawannya. Asyak biro kehilangan aing banget. Kawargi-wargi sadayana manawi menekan banget abdi. Cingga dia kena abdi butuh kene. Ya geningan. Kebersihan sebagian daripada kesehatan. Ulah ngabalak.

Semoga kewajiban ini ke alam. Sudah 18 tahun teman-teman.

anjing tuh ngajak gue siap dibanting gue anjing teh lalur ke aing ngajak gelut. Gelut udah itu siru merupan deh anjing bau botol gue aing.

0: Sadar atuh sia teh guyur.
1: Sia teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho, Kaing? Sudah lali?
1: Wawajikan aing mana teh atau bangkong gitu.
0: Gusti, siang ngeste ingat dulu, sia. Cara kerhayang na ka aing teh sia. Tapi kabela ancul naon, cul naon. Ya, sirik, sirik.
1: Ah, lain muning dawa.
0: Poho karena bibir aing anu seksi. Anu sensual. Bibir bercinta poho. Tinggal.
1: Ayo mana teh jurik di mana ya?
0: Ya, gera sadar. Gera eling. Mabok-mabokan da ieu karena awak karuksak, karena duit karuksak. Mending urang rumah tangga deui nyu, urang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah jeung sakinah.
1: Sakinah gitu. Ayo mana saha?
0: Pamajikan sia jurik. Poho ka aing.
1: Juga jurik ah.
0: Tah kieu nasib awewe mah dipulung jeung dipiceun. Kan baik, Gusti. Begitu-gitu gue salah kiri ya. Udah mau kasih RW ya. Tuh ingetan, mereka kena kecupan bibir aing. Anu sakia seksina. Anu sakia pika lucuan anak. Anu sakia menorna. Beginilah hidup. Nasib jadinya blind. Usaha kiri tinggalkan. Usaha aing mudah terapung.

Ngebat lu mampah na. Aletan puta-puta menuju ka Gunung Suwela. Keun urang teundeundehan leumseum geusan sampeureun urang tuna dihanyuang siang geusan alaeun. Mangsa datang sampeur deui kacarios ayeuna. Dipasang rahan Gunung Suwela. Pasukan Batara Rama anu diwangunku pasukan ketek. Parantos siap-siap pikeun nadah serangan. Serangan ti nagara Alengkati Prabu Dasamuka. Dipimpin ku Senopati Anoman Perbancana Suta. Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila. Diluluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan. Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di nagara Alengka. Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para ketek sadaya dina kendinganipun Waladana Ladrian.

balan kertek sakabe hege. Ayo kumpul bikin nada serangan di sirahwana si dasamuka raja biadab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Rahwana. Geus waktuna. Kamurkaan ditumpas ku aing. Rasakeun rahwana. Kabiadaban, kadoliman, kasarakan jeung kamurkaan. Keukeuh rahwana. Keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu rahwana. Rasakeun bulannya. Kakang Anoman, urang panabi heula.

sering cing pageh ancing, sering set pageh ikan. Ya, beakun baik. Nuhun.

Siap-siap ya. Wiru wasai. Ya wiru jeng ya. Ya. Untung runa trinat yang runyah renyoka dewek ah. Ya.

ya bulu monyet nepi ka bodas nepi ka luis gitu.

0: Siap-siap itu pikir nada serangan. Ya, dawala. Bejana serangan ayat eh serangan poe ayana teh. Duka ayana isuk-isuk atawa kaburitna keun. Ya, diuk. Sae.
1: Anoman.
0: Nun, duh. Gusti Rama geuningan. Duh. Yap, kadieu pangarsa Gusti Rama, yap.

0: yang akan semapang abatas kunyuk Gusti Rama.
1: Diterima Anoman Anggada.
0: Yang akan semapang abatas kunyuk Gusti Rama.
1: Diterima.
0: Ya abdi kan?
1: Diterima Astajinga.
0: Di abdi kita kantun ngaturkan semapang abatas.
1: Diterima Dawala.
0: Kurang dami heula we Anoman. Sae, sae, sae.

0: kudu era ku monyet urang. Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun mersihan kadoliman kasarakahan kamurkaan. Tah kudu dirojong ku urang teh. Nah, ada ku aing mah dukung wae. Dunungan bong temborokan apa dan karena salah di dukung aing mah. Mau burung di kilungan. Hanya tak itu siaprak ngadunungan ke Gusti Batara Rama, kain nyebutnya beruk weh, jelema teh. Siangkana teh oa. Ngan leheng dewek weh, jeng silaing weh. Nah, di sini itu mah, nu make kopiah, umumnya teh buntut nanti tina irung. Siap, siap. Kuring maturek nyiapkan heula bisi aya itu iya maklum ayeuna aya rapat dunungan Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan euh sok atuh laporan diongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten euh sok atuh. Ya. Siri ge euy, Siri. Siri mawur. Ibu Mina pun bapak kalipun biang. Kula warga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah. Kula warga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum, Bu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum, keluarga besar Bapak Ncang almarhum, sareng Ibu Ani Haryani almarhum, parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah na balik deui ka Allah. Raragana nyaeta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia. Ngadahup sareng Cep Nandang oge syukuran. Cep Aseng Haneda.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Regina Sultani Aulia, mudah-mudahan atuh ieu panganten anu di istrenan, mudah-mudahan janten kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah. Murangkali anu disepitan, mudah-mudahan sing janten murangkali anu soleh tulta solihah. Anu hormat tilawat ka Ibu Ramana, anu nyaah ka sasama hirupna, guna pikeun kapentingan bangsa jeung negara, katut hirupna teu pohokan agama. Wirujeng wengi ka sadayana, wirujeng tepang sareng simkuring sapara kanca, sok sanaos hate mah tangtosna rada kuciwa. Wireh ai kajantenan mah heuh teu dihayang-hayang urang teh nya. Teu aya diduga-duga, teu disangka-sangka ujug-ujug jeprut. Ulah kirang hapunten we. Atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami, anggang tina marganing utama, jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan. Urang mah saukur la haula wala quwata illa billahil haliyil azim. Teu daya, teu upaya, angin ku kersa sareng pangawasa mentena nyangakeun ya Allah. Nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kalih ibu Saibul Maqsad. Saibul Maqsad, mudah-mudahan bae ieu tongtonan teh sing janten tungtunan. Yuk, urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijina antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Bimanaeun ieu mah etang-etang ulem sonten-sonten we tamih ngalamun. Nya. Dewek rada serius ya. Kokoloteun aing teh aya teh. Alah, Gusti nu maha agung. Nyaga nyararapek nya inget ka aing dah henteu. Cicing Syautar. Ya, untung di daerah panas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapa teh si lamungna teh mohon diciwete sok nyeri ini Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas we nya panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Nasol.
2: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta cek badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina sigah ayah nungahalang gitu tah naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karawas enakun.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh gitu, aman ya teh cek.
6: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sabab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa ceuk jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan, sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep handeureureureuh angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan guru dibarengan ku ikhtiar. Ari ikhtiar diudagna ku sobar jeung tawakal. Euy sigana nya. Duh euy, geus ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang geus ngawayang teh. Batur-batur ka Sarawak aing ngejeki rek we beureun di dieu. Di lalajoan gue entok we meureun. Iya, akeun wae sakitu ge entok deg lalajo.
9: Entok deg lalajo kumaha jelema?
1: Datang rahwana teh acan acan datang melin rahwana naon sangu mun urang mah jadi nu hajat tah tong dibere nyatu na yaga teh antep kayaknya nya ruah ganda kejar ratu eh ngaroak. Sigareng itu jauh teuing gitu, oi, ah, iya, melang, oi, nggak sigareng deh. Iya.
10: Miluan, miluan. Aduh, ngaropro wae, duaan teu ngajak-ngajak, kain anjing teh, es, es, es. Naon sesorangan sia?
1: Naon tadi teh nyebut anjing?
10: Ah, ah. Cekuing teh ngajak-ngajak anjing teh.
1: Kasahat teh nyebut anjing teh.
10: Ka anjing. Nah maneh popolotot. Maneh anjing lain. Lain. Tong ngamak atuh lain mah anjing. Kok kasah nyebut anjing teh? Ka anjing. Aing ka anjing kudu nyebut tiang listrik. Anjing mah anjing, weh.
1: Oh, doinya
10: Ente tong maka ngemak atuh. Anji. Ada apa sih?
1: Lain ada apa kada tong hareup teuing sia teh. Ulah hareup teuing der we cilaka. Lain teh keur perang keur gawat. Kada tong hareup teuing aye bapa geus di paraban.
10: Pugu da semar teh entok. Keur padami bapa mah jeung Gusti Batara Rama. Rapat pleno.
1: Kade hati-hati gareng euy.
10: Siap, oke. Sambil nungguan anu keur rapat. Supaya henteu kesel.
1: Maksudna?
10: Urang eusi waktu teh ku heureuy.
1: Sok sia. Degereuna hoyong aing.
10: Urang tataruncingan sok, tebak-tebakan.
1: Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
10: Tapi uing heula.
1: Sok sia. Cilain rek ngayakeun tataruncingan darwe jeung aing mah hayang nyaho.
10: Oke, tataruncingan berhadiah.
1: Sabaraha hadiahna?
10: 100.000.
1: Mun kajawab.
10: Mun kajawab.
1: Lamun teu.
10: Lamun teu didagor tahulu.
1: Oke, si aing mah.
10: Uing heula.
1: So.
10: Perjanjianana lamun kabaik ka Teguh. Dibayar 100.000. Lamun teh dikit teh. Naon sia teh? Aing mah mertikeun tong tarik teuing atuh sia. Lamun kajawab 100.000, lamun teu kajawab
1: dikit. Ye, goblok sih teh. Tatarujingan acan aing deungeul geus. Sok gareng tarucing naon?
10: Tarucing matematika.
1: Ngitung ilmu hitung.
10: Hiji ditambah lima sabiji.

0: salah di mana sia hiji tambah lima. Cek aing teh hiji tambah lima teh genep. Salah. Umum di mana-mana ge genep. Salah. Halo.
1: Ah, moal.
0: Mending taluk mending ditagor. Kali kebubuh. Hiji tambah lima teh tilu.
1: Tilu di mana sia? Kemana karep we?
0: Di mana rumus nah hiji ditambah lima jumlahna tilu? Apa nih nyemku tetangga tilu? Saksia itu.
1: Hiji tambah lima teh jenuh diingin ku tetangga tilu. Rupanya tilu.
0: Salah.
1: Oh salah.
0: Tidak kok baik.
1: Lain yang ketaruh cingan siapa yang kebugan lanjut.
0: Lagi.
1: Sam.
0: Dua ditambah genep.
1: Dua ditambah genep teh eta hiji.
0: Nah sampe. Sabab digulutuk tilu. Eh tujuh. Dua ditambah genep.
1: Hiji.
0: Sababne.
1: Tujuh digulutuk tina ojek.
0: Dua ditambah genep.
1: Lima.
0: Sababnya?
1: Eta diinjem guhanjip tilu. Cermulang genepi kayuna.
0: Salah. Nah, make salah. Hiji dua ditambah genep mah hiji da anu tujuhna ngagulutuk. Anu ngagulutuk teh tadi kapangi ku budak geus dibikeun ka aing. Jadi anger keneh. Dua tambah genep.
1: Dua tambah genep teh lima. Anu tilu teh diinjem ku Hansip.
0: Tadi pangi aing jeung Hansipna. Hansip geus mulang keneh.
1: Nah, si gareng malah ayam menang. Balas A, si aku ayam kurang balas.

0: ass.
1: Talks, yeah.
0: Naon tatarucinganana?
1: Kela, aing keur mikir heula. Tengah peuting.
0: Tengah peuting.
1: Aya monyet hideung.
0: Tengah peuting aya monyet hideung.
1: Tah, eta monyet hideung teh lutung.
0: Heeh.
1: Dititah make kacamata hideung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hideung.
1: Heeh.
0: Terus
1: dititah neangan sireum hideung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apaan aspal ge hideung?
1: Heeh. Maka di tengah peuting, sok kumaha carana. Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae sireum ka kenceng. Ulah. Hirup, hirupna.
0: Apaan poeknya?
1: Heeh, poek. Wah, poek ya pokoknya mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebala leueur.
0: Make ojek.
1: Ta ojek teh keur diparake.
0: Leumpang.
1: Ta leumpang teh nyeri suku.
0: Aduh si anjing.
1: Rajeun aya nu mere nginjeum baterai, baterai teh eueuh batuan. Itu
0: aduh
1: cakiran kumacarana eta sireum bisa kapanggih ku monyet tengah putih.

0: jawab.
1: Mak.
0: Nah.
1: Ada karunya kasih kakak monyet mah. Pasti monyet bingungan.
0: Monyet bingung. Monyet bingung kok mau sia.
1: Yeah, si goblok.
0: Sok sia. Elah, aing mah tarucingan mah kitu eh.
1: Menta anu tarucing leuwih hese.
0: Sok. Aya beus.
1: Aya beus.
0: Beusna teh sinar pasunan.
1: Beus sinar pasunan.
0: Heeh. Jurusan Bandung Indramayu. Indramayu Bandung.
1: Terus?
0: Nah, ini teh beus teh di Bandung jam 7 isu-isu.
1: Beus teh.
0: Ban beus teh aya genep. Hareup 2 tukang opat.
1: Oh, matematika ya.
0: Supir hiji konektur 2.
1: Terus
0: warna beus teh bodas.
1: Terus tatarucingan naon?
0: Kela ieu cenah nangis ya. Ini teh di Bandung eta beus teh jam 7 isuk-isuk menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ke Indramayu teh nyaeta 100 km. 150 km.
1: Jarak di Bandung ke Indramayu teh
0: 150 km.
1: Ditempuh
0: ku waktu 4 jam.
1: 150 km pakai opat.
0: Ini di Bandung. Penumpang nate aya 60 kabeh nate kusakuduna mun pinuh mah. Di Bandung teh kosong, di luar aja jeung keneh. Gunung da naik. Di Lembang naik 5.
1: Lembang 5. 5.
0: Tah nu naik di Lembang teh di Cikole teh turun 2.
1: 3. Ditulis ya ku aing 3. Terus
0: di Cikole naik deui 8
1: 11. 11.
0: Ditulis dan urut 8 teh turun naik teh da salah beus. Kalah ditulis naik teh.
1: Aduh. 3 deui 3.
0: Di Cikole teh aya naik we 12. 12 urang. Rek seserahan ka Subang.
1: 3 jeung 12. 15.
0: Beureun di Ciater 2.
1: 13.
0: Luy maju deui beus teh.
1: Pertanyaanana naon?
0: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Jam macet teh naon?
1: 12.
0: Di Ciater naik deui 10.
1: 23
0: di Jalan Cagak turun 2
1: 18.
0: Turun dewe 4.
1: Nah,
0: kita lulus dek Ermit tadi diusir. Lompatan teh.
1: 15.
0: Di Jalan Cagak naik dari 20.
1: 35.
0: 35. Abu saya nungamen.
1: 36.
0: Udah duaan.
1: 37.
0: Udah turun dari nungamen mana temaya.
1: 35 kene. 35. Buru-buru anjing, aing bisi keburu poho anjing.
0: Kela iya karek kenapa ke Jalan Cagak ya. Karek ke Jalan Cagak gak siapa ji?
1: 35.
0: 35, naik ya bos. Di Rangawulung naik deh genep.
1: 40 hiji.
0: Turun deh 2.
1: 38. Nah, make turun wae.
0: Teuing dah hayang turun, hayang nun ayeuna naek anu turun. Turun naek.
1: Tilu sarapan.
0: Tah, supir we pasea. Jeung kenek.
1: Nah,
0: perebut duit.
1: Dihitung tong.
0: Hadeuk dihitung deuk moal.
1: Oh, tilu salapan kene anger. Tilu salapan aing mah kepancing. Tilu salapan.
0: Di Pagaden naik di 11 urang rekap Sukaratu.
1: 50.
0: Biji?
1: 50.
0: 50 di Binong turun 2.
1: 48.
0: Di Binong turun 2.
1: 48.
0: Cek mulih heula bensin. Da pom tarutu. Cici, ngadaguan lah setengah jam.
1: 48 aing mah kepancing. 48. Pertanyaanana naon?
0: Geus cerita namanya teu naek deui penumpang teh. Pertanyaanana,
1: heeh, 48.
0: Saha ngaran supirna?
1: Hanas dihitung anjing sia. Make jeung aya nu ngamen dihitung ku aing. Nu seserahan dihitung ku aing anjing sia.
0: Cicing.
1: Hayang cicing aing teu ngeuna ya. Tataruncingan kabina-bina teh nganas tarang aing botak ngitung. Hanas diinget-inget aing sieun poho. Ai pertanyaanana saha ngaran supirna teuing anjing mah teu nyawa aing mah.
0: Ah, pokona mah jawab we saha ngaran supirna.
1: Ngaran supirna teh Dadang.
0: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus dan dipecat mok oli.
1: Udin.
0: Si Udin. Ai sia teu apa si Udin maot. Mana awak Udin teh?
1: Darsono.
0: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
1: Suryadi.
0: Suryadi mah ke sawah, terus jadi supir.
1: Marhaya.
0: Lain. Tabe. Milu ka dalang anu aliran.
1: Wasahda wasahran.
0: Tuh keur gagaro eta mah. Tuh keur ucak esro.
1: Saha atuh?
0: Galuk.
1: Saha?
0: Aing teh nyaho.
1: Anjing kapira-pira teh sate. Sia. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kitu nyaho.
0: Apa ngadongeng belegu kita beusnya geuting aya ting eueuh.
1: Kita balas ke.
0: Oke. Sok balas aing.
1: Urang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak preto.
0: Ka ulinan naon?
1: Di antaranana model galah gatrik. Atuh karet, atuh kareci. Capindro. Soalna budak aya napa ulinan geus PSWP sih PS2. Budak aya na mah geus pace bookan.
0: Facebook itu bebuk. Terus?
1: Urang ngabudayakeun eta tradisi.
0: Tradisi?
1: Tradisi kaulinan budak breto.
0: Kumaha?
1: Anu pacici-cici putri.
0: Wah, kumaha sih pacici-cici putri?
1: Pacici-cici putri?
0: Kumaha?
1: Pacici-cici putri terele kemang selempung kalau mau kemang apa? Takut siap dijawab. Cek aing teh manona si cepot kemang anu kebogona kasih anu. Bang seri anjing.
0: Lain eta. Apa kene si lain kena kawinan eta
1: mata gajah oke okay?
0: Nah pamiluan aing eta mah kaulinan budak TK
1: bener mamiluan
0: moal mamiluan teh hayang teuing aing miluan kaulinan nu kitu kebenyit tama geus era aing geus kolot. Siapa dek milan mah? Mah?
1: Mah?
0: Mah?
1: Tidak kau rasa kau ini?
0: Pemiluan aku ah. Ya, yang tiba-tiba tanpa saja yang dulu.
1: Pak Cici-Cici Putri, Reng. Cara-carana?
0: Carana kumaha?
1: Carana kokot ke depan.
0: Lengon kaharep
1: kokot ke depan. Pacici-cici putri terele kembang selempung. Kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera? Kembang wera. Manona, manona, silewala, kembang wera, kebogona, jika bela sapira.
0: Gulis.
1: Gulis, bela sapira artis.
0: Waduh, si goblok. Baru kandek jadi, berinya.
1: Bade, ngiringan mual.
0: Si Udi, ah, pake si ah. Mending ngode, weh, aing. Mending ngarumus.
1: Kokot ke depan lagi.
0: Oke. Okay.

0: Kemang Waru.
1: Kemang Waru.
0: Kemang Waru.
1: Manona manona srewala Kemang Waru kabogohna ibu guru.
0: Ibu guru, ibu guru. Pagawai negeri kudu usaha.
1: Mane
0: boga pemajikan ka guru. Gaji ngalir ngal bulan. Mane teu kudu usaha.
2: Alhamdulillah. Teu burung we kuring boga jadah.
1: Cek aing mah tak miluan pacici-cici putri ge.
0: Hayang nu leuwih geulis.
1: Kakor ke depan lagi.

0: kembang bungur, kembang melati. Manona, manona, si dewala kembang melati, kebogohna anak bupati. Anak bupati, anak bupati, anak Mang EF Bupati Subang.
1: Alhamdulillah jadi minat jadi we tungtung nampi jadi minantu bupati. Jadi ka Mang EF teh jadi mitoha. Duh gare hello urang. Bahayal nepi ka setinggi langit gitu eta.
0: Pade ngiringan mah.
1: Sudi ah. Pekwe kinya pa cici putih nepi ka taun hareup mah kinya. Ngeureun. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
0: Deui.
1: Deui ah.
0: Cici putri trele kembang celembung, kalau mau kembang apa? Kembang bungur, warna bungur,
1: warna bungur.
0: Manona, manona, si dewala kembang bungur, kabokohna anak gubernur.
1: Anak gubernur,
0: anak gubernur.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, nasib. Burung we.
0: Syukuri maneh boga mitoha ka
1: Gubernur Jawa Barat.
0: Alhamdulillah.
1: Miluan
0: Angka embung.
1: Oh, ada embung tadi embung sote daya nu mahayang. Kabita aing mah. Tidak wala kabukohna guru, anak gubernur, anak bupati. Aing-aing ku anak RT ge ditolak. Gane atuh.
0: Angkos sia mah tapi alim.
1: Oh, da ayeuna hayang.
0: Kokot ke depan.
1: Dewek mah rek pesen heula.
0: Kembang naon?
1: Di ayeuna keneh kembang engkol. Manona, manona si cepot kembang engkol kebogohna meni bahenol. Aing hayang anu bahenol teh.
0: Pacis

0: bahen nol goblok. Juga eta teh ni awak teh cangkeng mah teh alus teh. Bujur gede. Juga papanting. Mun dibayangkeun teh mun dia di dahar teh pulen teh. Nah, sia jeung nonton boa.
1: Nya bahen nol mah bahen nol ngan nonton boa.
0: Ganti ah ganti ganti. Ku kemang kentang. Kemang kentang. Manona, manona si cepat kemang kentang ke bagona meni terlentang. Ya kena terlentang.
1: Pak Cic,

Tiga setan. Ya, ulah lompat tinggi, bisa ayah serangan deh.

0: Yang bisi aya serangan entong harareup teuing, entong harareuy, entong jeung entong pajarauh deuleuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah. Perang gede. Tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya, nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah numatak sing priatna jeung ati-ati syariatna silaing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Apakah nanang tatwa?
0: Minggu sih bisa dibalik dong gede kuai. Sing doa kene abdi sing dipasihan kaselamatan. Berita ama aya serangan ngadadak kabayang teuing. Buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh nyerang ka urang-urang. Ah, matak sing ati-ati ge.
1: Kebogona jika setan.
0: Butuh sih jeung aing.
2: Kakang Semar Badranaya.
1: Iya, Nun.
2: Cuk beja aya serangan cenah pasukan ti nagara Alengka Duirja manuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
1: Ai ai ai ai ai ai ai.
2: Bisi kabongohan ati-ati Kakang Semar.
1: Mangga.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itu, upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi dah ada perobihan, musah kedap-kedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepatas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan gitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali netes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoh sarita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: ya ya ya
2: bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah. Mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi, alhamdulillah katengaleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk. Upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di periode gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada seban dinten, wayang siang pengita ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya PIS atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya PIS sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa, kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain, iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin,
7: Oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini, mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
8: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda. Daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan, ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
4: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan, apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
4: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak ada.
0: Ada jaminan?
4: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah.

mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut,

0: menceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat, hadimul lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2x1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dalam kubur kata malaikat, num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya, Neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia enggak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah, supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
2: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
2: Enggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya. Dan kata-kata bermartabat yang penuh makna, yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya henteu karaos panas teuing gitu ayeuna teh. Kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anutos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, saep sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alam benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut randong alfa prosesna kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayup panas
2: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: tijen.
3: Aduh panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum, itu iya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul, terus ngaleut mah teu aya wae deui, karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh henteu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

Penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Terpangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 bade bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali
2: ngaranna.
1: Mohon. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalna ieu teh sakaraos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat,
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol Bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol Bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin

0: Yo, Senopati.
1: Naon?
0: Duh, nah. Tidak tadi teh dinya teh ningalin teh.
1: Oh, ningalin naon? Tamu seuri tukang.
0: Aduh, nah, ari maneh. Teu neuleuh di dinya teh. Pilaku teu katingali. Apaan tadi teh aya nu bijil di karaton, di kaputren.
1: Oh, aduh. Ningalin teh. Oh, nya ningali.
0: Ningali naon?
1: Heuh, ningali eta nu tingalieun.
0: Aduh, nah. Yeuh, tadi teh nu bijil di karaton. Moal salah eta teh putri geulis nu jenengan Dayang Sumbi teh.
1: Oh,
0: naon?
1: Aduh. Heuh, da beurat bisa ningali atuh. Geus buku ieu ge ieu tak-tak lecet. Tadi nanggung. Aduh, ampun. Dan teu biasa pan kuring teh.
0: Heeh. Jadi tadi teh ngajedog teh bari ngamun teh bari eta.
1: Ningali menang ningali ieu teh ningali putri. Ngan babali uteung jadi tak-tak kitu kuring teh aduh. Halah. Oh, aya eta mah nya katingali damuhun atuh lah. Waduh, kantenan puguh we teu katingali mah atuh. Aduh,
0: tong seuri sia teh.
1: Heeh, eta waas ningali kalakuan akang. Aduh, nepi ka molohok bengong kitu. Heeh. Da bener mungkeun geulis atuh.
0: Heuh, geulis atuh geulis aduh. Dayang Sumbit teh geuning lain paingannya Kangjeng Raja nepi ka kaedanan ngan ukur lewat mimpi. Waduh, ningali buktina bener aduh. Memang waduh ieu mah jiga putih di kahyangan. Aduh,
1: nya lah pokona mah ai kuring mah meni asa dina impian ieu teh. Karasaan teh leumbang ge asa napak asa teu. Ieu tagukeun hadak berat. Berat teh naon? Tak nyeri ieu teh duh.
0: Oh, aduh, heuh da teu tuman atuh urang teh kana tukang tanggung teh. Aya kudu nyamar jadi pedagang. Puguh atuh. Aduh, tapi kieu Senopati.
1: Kumaha?
0: Eta keun lah tangwana, eta keun heula. Lain tatanggung kitu atuh. Bari mejek teh ngareang payah kudu di dinya mendengar payah keringan lempang oge.
1: Da teu cuman kuring teu tertuang tanggung atuh lah.
0: Heeh.
1: Matak teu ngabisani ka tukang nanggung teh. Ulah sok ngamomorekeun kitu. Lili urang ka tukang tani.
0: Heeh, sok ayeuna da tukang tani nu tukang melak pare. Hese tanya tu oge.
1: Pokona mah ambedokan kumaha jelema beunghar teh. Jelema beunghar, jelema loba duit.
0: Oh, beas mah anger riweuh tah.
1: Kok beas mahal mah?
0: Gitu,
1: matak sok ngamomorekeun ka tukang tani teh.
0: Gitu,
1: ku urang karasa geuning ayeuna. Karek sakedengna jadi tukang nanggung, nanggung baranyaan. Adah,
0: jeung tak-tak recet atuh dipuhi teh.
1: Matak teu bisani.
0: Oh, di dinya ta urang teh kudu mikir teh. Jadi ayeuna mah kieu Senopati.
1: Kumaha?
0: Alhamdulillah, hasil usaha urang teh. Hasil ayeuna mah. Tetela bener geuningan. Lain si Siwo di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina. Keulis lain keulinan, endah lain babasaan. Hayulah ayeuna mah urang mulang, urang unjukkan ka Ratu Anom. Kakangjeng Raja memang bener saluyu jeung impenan anjeunanana yen di dieu teh di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina.
1: Heuh, nya hayu atuh kumaha tanggungan.
0: Wah, bagi keune lah, bagi ke dagangan mah da niat urang melendek dagang lain. Sok tanggungan bikeun tuh ka tukang nanggung. Sok atuh
2: teu nolih kana kacape tuluy harita beberes dagangan teu ditembong-tembong da tadina oge. Naon teh teu niat dagang geus kitu mah ngagedig init ningalkeun nagara galuh.

anggang teu burung datang. Teka kocap lilana di perjalanan. Urang caturkeun bae geus tepi eta tumenggung jeung Senopati teh. Atuh maranehanna gasik ngadeuheus ka

0: Kangjeng Raja Anom, kaparengan Kangjeng Raja nuju hempak Merbayaksa jeung para penggawa menak nagara. Bus dua utusan kajero brek deku cedok nyembah.
1: Kening kita manggung geus datang. Kumaha bejana kita manggung? Kumaha?
0: Kangjeng Raja geus teu sabar palay gera uninga kana hasilna.
1: Waduh, aya berkah Gusti. Alhamdulillah Kangjeng Widi ti Gusti Nu Maha Suci menak bagja di satengahing perjalanan. Hasil maksud cacap maksad anu disungsi parantos kapangih kaulanun.
0: Jeuk tumenggung bari cerok nyemah deui.
1: Tata. Kumaha tumenggung? Kumaha hasilna tumenggung?
0: Raja begitu sabar bari biasa. Raja Anom teh memang sok ngawih wae. Dilagukeun mun dina wayang mah kawas cara dursasana atawa rahwana sok dinyanyikeun wae.
1: Aduh Gusti, laras pisan wartos teh. Ya, Senopati lain colok wae kitu. Aduh, ari kuring mah moal ngomong tak ieu lecet. Aduh ampun, sok di dinya wae ngomong ka Kangjeng Raja mah ka dinya. Duh, teu kuat eta lah tak ieu. Jeung nyeri, jeung cangkeut, jeung lecet. Aduh, urut nanggung. Teruskeun atuh temenggung. Ulah loba leleda ngomongna kumaha hasilna temenggung. Kuring geus hayang gerang ngadenge meja. Jadi leres pisan wartos teh. Teu mencok sakedik-kedik acan. Putri ayu anu jenengan Dayang Sumbi sanes putri samanea. Malah mah 37 manea. Waduh, da eta mah Kangjeng Raja angkat na maningole nyai lir kilat anu ngebarasat leuh pokona mah angkat na eta lebih ka ngirincing. Wah ngole nyai pokona mah kulit koneng umbyang lempai rambutna panjang arumai. Wah atos we kantenan rarai nama. Aduh ampun nya diga putri ti widadari ieu mah sanes jalmi jigana mah leuh sesah kagamarkeunana Gusti. Cek itu menggung, bingungin nyarita kenana, bakal tuh kelis-kelis nanti ayat tandingna. Digasaha, temenggung.
0: Raja manipati weh.
1: Wah, waduh susah. Lamun bintang film diurang di dia, teu aya anu tiasa ngabandingan ka eta kagelisan putri. Tinggal ayeuna dina tipi-tipi, bintang film anu panggelisna. Tapi mual mapakan karena kegelisahan Dayang Sumbi. Tak gitu. Jadi sesah. Kaku ngebandingkan anak.
0: Jong gempur atau ngomongnya biasa-biasa we.
1: Udah gitu kuring matu. Waduh. Gempur itu nyerita ke anak. Bahat ke bunga atoh itu. Waduh. Tak gitu Gusti. Margi ilma istuning istri teh. Nunamina Dayang Sumbi ya moncorong. Lir bulan purnama kasiangan. Tegesna gelis lain keulinan, endah lain babasaan. Nanging ieu mah geus bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lama, tah kitu Gusti tah. Kuring teh teu tiasa ngagambarkeunana urusan kagelisan.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocoknya?
6: Mohon.
5: Tos sabar alami Ibu eta kadu panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh.
6: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
5: gitu. Majeng
6: kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa propolis.
5: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Meni rajin kokos rekan wae.
9: Cemuhun dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
8: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
8: Wah, geningan seueur kasiat mah cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
9: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nanging ilma keris bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenek lama, tah kitu Gusti tah. Kuring teh teteh sanggambarkeun anak urusan kagelisan mah. Cek temenggung bari papata nerangkeun pamangihna palaponggawa calolohok Kangjeng Raja ungut-ungutan. Lamun kitu mah alus pisan, mun kitu mah alus pisan, alus pisan, alus pisan atuh temenggung. Jadi mun kitu mah nyaan atuh beja teh. Lain ngan sakadar omong kosong temenggung. Tapi kumaha kaya Nyi Putri ayeuna nah lalakasan keneh atawa geus aya nu nyangcang atawa sugan geus jadi rana.
1: Waduh,
0: wah bujeng-bujeng karena gaduh rencang katinggal nama ninggal tanah-tanah nama sapertos anu lagas keneh para wanjekekan keneh ninggal tanah-tanah nama. Tapi dah iya mah Putri Karaton atuh piraku Putri Karaton mah kawas parawan-parawan biasa para ayana masuk organingan katingali parawan para, padahal tos tejatan parawan kene jika gadis tapi gadis belum tentu perawan perawan juga ya pasti kalau perawan itu pasti gadis kan gitu zaman sekarang mah. Tapi iya mah katinggalna dah memang Putri Teda Karaton dipingit wae. Jadi duka eta oge katinggalna mah lalagasan kene. Duka laras nteu na mah di lemasan nte. Margi teu antos ditaros. Ukur katinggal sacurelat sade acana abdi diusir ku gulang-gulang.
1: Jaki temenggung terang-terangan.
0: Nah, make diusir temenggung. Kiu yusun cari usir mayu.
1: Dadak-dadak kitu manggung nyaritakeun pangalamanana. Atuh Kangjeng Raja anom teu ngamaklum malah ku sakitu oge nganuhunkeun lantaran pertanyaanana geus kajawab. Kari nyokot kaputusan naha kumaha kapalaina atuh Pok Kipatih miru nyarita.
2: Pangapunten Gusti.

bukti. Eta mun ti peting tegenah cicing, mun ti berang barung sinang, kuring teh istuning kagbag kagambar kabayangkeun wae eta pamenteu anu geulis.

Padahal ngan ukur dina impian, eta lamun temah, eta lamun temah, eta pamente na bakat ku bodas-bodas na bibirna anu ipis, irung kuung-kuungan, tarangan tejak mentrangan, damis katumirian. Poko nama ayo nama kie, adik itu cara nama prak sayagikan sing tarapi.

0: Brala jajaranku pamandugikeun panglamar ti kaula ka Dayang Sumbi.
1: Sumangga, dawuh ti malan Pangandika. Pamikitu mah atuh, amit mungkur amit mundur kaula nuhun.
0: Sok, didoakeun ku kaula sing pinangih jeung kauntungan, kalayan Nyimas Dayang Sumbi kerudaikeun ka kaula.
1: Sumangga, hatur nuhun. Mangga diusahakeun Kangjeng Raja.
0: Cedok Kipatih nyembah geus kitu unur ti payuneun ratu jeung kara ti payuneun raja seja sacayagian geusan babaeun ngalamar putri atuh para ponggawa bubara terus mantuan ka Sang Patih ngayakeun persiapan-persiapan salengkepna. Keuleut dua poe ti harita deugeudeut aya barisan kaluar ti karaton. Kipatih dikawal ku dua mantri di jejeran deui ku prajurit petingan pakeanana garinding kawantung haja midang tananing hormat ka Raja Galuh anu agung nemongkeun sikep anu ngajenan. Eta romongan ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngemat-ngematnya tangan pinang kaluar ti karaton gotongan aya kana genepna digotong ku opatan dikawal ku prajurit. Kipatih jeung dua mantri dihareup tumpak kuda nupang tukangna jaga baya opatan bisi aya mau ngamuk kejah meta jaga baya bagianana nu jadi bebenteng nagara. Cag urang tunda anu keur aya di satengahing perjalanan harita teh. Kacaturkeun di nagara Galuh, harita teh kirawanci pecat sawet. Langit lenggang taya aling-aling, panon poe moncorong cahyana sumirat nyaangan buana pancat tengah. Di pilemuran kadenge sora hayam raungkong korongok sakapeng kadenge sora sasatuan sejena, patemalan jeng sora lisung, Kangjeng Raja Sungging Perbangkara harita teh nuju linggih di padaleman nemerengse ngayakeun merbayaksa nampi laporan ti para menak nagara ngeunaan kaya nagli Galuh mangsa harita. Anjeuna nuju raos-raos ngaredeuhkeun palai bus aya hiji ponggawa rurusuhan brek deku cedok nyembah atuh puguh Kangjeng Raja kaget ngarenjak asa kagebah cengkat bari melong ka ponggawa lajeng marios.
1: Hei, ponggawa, aya naon rusuhan?
0: Kaulah nu nengkang jeung Gusti, sejang nguningakeun rehna di alun-alun aya tamu. Rupina sanes tamu biasa, margi dikawal ku para prajurit anu samakta pakarangna. Tak kitu kaulah nuhun. Cek ponggawa dari anak ranan.
1: Baruk aya semah. Semah di mana? Nah, tadi pariksa,
0: Teu acan kaulah nuhun.
1: Geuwat papag keun pariksa sing sopan. Ulah matak ngajadikeun hate batur. Komo kata tamu. Ku kitu ku kieu buru-buru laporan deui ka kaula.
0: Timalan parantos katampi. Amit unur kaula nuhun.
1: Blal, mangka waspada.
0: Cedok ponggawa teh nyembah deui, terus malik sarata rurusuhan ningalkeun karaton. Geus di luar setengah lumpat muru ka komandan jaga ngalaporkeun timaran raja nyaharita keneh dua prajurit diutus pikeun mariksa ka semah tea. Baranggok taya lian semah anu sabrulan teh utusan ti puseur bumi nu dijejeran ku Kipatih. Rek nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka janapia.
1: Amit kasadayana, kaula saja tumaros.
0: Ieu teh romongan anu ti mana?
1: Saha jenengan bade aya pikeun naon kaula salaku pribumi wajib tumaros katamu.
0: Cek prajurit sopan tapi tandas tetep ngagambarkeun sikep hiji prajurit.
1: Hature bunuhun laksa ketika bingahan kaula kasih ditampi engal diperiksa celeresna kaula teh cinagara puseur bumi nyaeta kaula diutus ku Kangjeng Raja kanggo ngateuheus kasinuhun Maharaja Sungging Perbangkara Ratu Galuh anu masyhur kitu kaulan.
0: Temal Kipatih sarua sopan neker.
1: Ari maksud kumaha? Maksud sejanya ngakeun panglamar.
0: Huleng. Prajurit ngahuleng. Kawas nu tepat tirido aya anu rek ngalamar teh teuing kumaha atuh. Dina hate eta prajurit teh bet nyelap rasa hariwang. kawas prajurit teh boga hate kadua leutik, boga pikir kadua leutik alias bogoh ka putri geulis Dayang Sumbi. Tapi teulilah hatena kaburu sadar. Yen manehna mah lain babad, lain tanding, lain campak kuduna. Akhirna era sorangan pok deunga nikah.
1: Hayu nuturkeun kaula. Tapi ulah waka asup ka karaton. Kaula saja unjukkan heula ka ratu. Kitu cek prajurit nyiringan. Kumaha ayeuna wae?
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya Minya.
4: Iya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya Minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik
3: ieu. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh.
3: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Ngabatunya.
3: Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge tuur teh.
3: Rorong kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
3: Mohon tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
3: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
4: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan.
3: Mohon.
4: Asa digerihan ieu teh tah. Asa cocogan gitu.
3: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya.
4: Alhamdulillah ieu teh.
3: Sabara kali sadinten ngaleut teh?
4: 3 kali kamari mah
3: ketuk
4: ieu teh.
3: Mohon.
4: Ayeuna mah eta tos meningan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
4: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh, berarti mun
4: meh sare.
3: Berarti 18 tetes ya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat, keluarga

0: Hayu, dodorkan kaula. Tapi ulah waka asup ka karaton. Kaula saja unjukkan heula ka ratu. Kitu cek prajurit
1: ngiringan. Kumaha ayeuna wae?
0: Temal Patih paromana marahmai. Geus kitu mah prajurit Malik tuluy leumpang ngadugdug ka paseban dituturkeun ku aleutan Ki Patih. Sarerea leumpang kalawan tarap ti sopan jeung tartib. Go ka paseban rombongan eureun heula ari prajurit buru-buru ka jero karaton kasampak teh Kangjeng Raja nuju ngabaheukeun bangun teu tumaninah. Bangun tumaninah na keranan caratangna prajurit mani curingha harita teh.
1: Aya naon ieu teh?
0: Brek prajurit deku terus nyemah sarta pok kunjukan ka raja.
1: Unjuk kuninga di paseban parantos nakleuk tamu ti puseur bumi. Maksadna sajadumeuheus ka kersa gamparan. Kitu kaulanun.
2: Sok kita asup. Rombonganana tarima di paseban. Lamun perlu jamu sakumaha mistina. Suguhan sakumaha biasana.
0: Kitu dawuh Kanjeng Ratu estuning teu asa-asa dina narima tamu teh.
1: Dimalan parantos katampi, amit kaulanun.
0: Cedok prajurit nyembah terus kaluar deui ti karaton. Ari Kangjeng Raja ngarahuh dina manah nyoba-nyoba neguh kana pamaksudan para tamu teh ya. Tapi can kateguh, naha naon kira-kirana? Kalah jol manten tamu lumebet Ki Patih jeung dua mantri nu sejena mah nungguan di paseban.
1: Sampurasun. Pangapunten kaula kumaha bantun lumebet seja ngadeuheusan ka kersa gamparan. Rampes bagea sumping sumangalinggih.
0: Waler Kangjeng Raja bari manggut atuh bruk-brek tamu teh caralik terus nyemah sakumaha adatna di karajaan. Harita Kangjeng Raja ngutus abdi-abdi karaton supaya nyayagikeun leueuteun sarta nyaur para menak nagara pikeun nampi para tamu.
1: Burudul mantri ponggawa sorosor susuguh atau Ki Patih olohok
0: kataji ku karamahan Kangjeng Raja dina narima tamu mani geksor di barung ku bear budi bikacongahen eta Kangjeng Raja teh sange sagala tarapti lajeng Kangjeng Raja ngawitan mariksa kepada tamu.
1: Kisilah kaulanun ayo pikersonaun sud kaula sejatumanya salida teh anu di mana saha jenengan kalayan aya maksud naon sumangga geura pedar bejer beaskeun ulah di sinang siloka.
0: Bari mencrong ka Ki Patih anu calik mano sopan keranan ditaros kitu teh cedok nyembah gasik ngawalon.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti aya naon Ki Patih longkung ti payun hapunten anu kasuhun rehna abdi sadaya kumawantun dumeuheus ka kersa gamparan.
0: Taya bayana
1: bungah we nu aya kaula teh asal wabaraya atuh hatunuhun salajengna abdi sejak ngadugikeun pamaksadan nanging satu acana hapunten boh bilih kudongkapna abdi sadaya mata ngaganggu ngawagel kana katengtreman Toyla Gusti.
0: Oh
1: Tidak naon, tidak naon Ki Patih, sok geura carita.
0: Kangjeng Raja bangun anu teu sabar palay geura uninga kana niat Ki Patih.
1: Kieu kaulanun, abdi teh utusan ti puseur bumi, dilitumah dipercanten janten papatih nagara. Dupi anu nyakrawati ngabahu denda di puseur bumi, di kerajaan puseur bumi memang kerajaan alit. Taya sanes nyaeta Kangjeng Raja Anom Purwajaya.
2: Jadi Raja Nateh Purwajaya sumuhun salajengna abdi sadaya teh lain lantung tamu laku sanes lumpang tanpa anu diseja nanging dongkap ka dieu teh estuning pepol ku pamaksudan manggul ti utus ratu ngemban timbalan raja maksadna sejangan rugikeun naon rupi anu janten kapalaina. Tak kitu pisan kaulanun.
0: Ceuk Ki Patih bari nyemah deui, atuh Kangjeng Raja sungging perbangkara ungut-ungutan, pok tumaros deui harita teh.
1: Bagja tinemenan. Kaula kasumpingan tamu ti mancanagara, tapi kaula teh aya atoh aya reuwas. Atohna dumeh asal babaraya, ari reuwasna dumeh teu aya ibrat ti anggalna. Sarta kaula terumasa boga pasualan jeung urang nagri puseur bumi. Coba tuh gerawak cakeun
2: naon maksadna Raja Andika Tepati? Kaulah hayang geura ngadenge.
0: Kangjeng Raja mencrong ka Patih.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti. Sararasna kieu, Raja Anom puseur bumi teh parantos lami lalagasan. Bubujangan hartosna. Anjeunna teh teu acan kersa kagungan garwa. Nanging sabadanga dangu wartos perkawis putri geulis Sekar Kadaton Nagri Galuh. Nya anjeunna janten nguyung, nguyung ngungun ngangluh teu berang. Janten saparus anu teu damang anjeunna teh. Barang ditaros diteleman eusi marahna si horenga si mana horeng parantos katarik ati kepentang rasa emut bae kanu keris putri ti Nagri Galuh. Tak kitu saurna Kangjeng Raja. Tak kukituna aya wartos di dieu teh aya kembang nuju mangkak. Di dieu teh di Raja Galuh teh aya kembang anu nucu ligar nuju mangkak. Manawi eta kembang teh teu acan aya bangbara anu ngahlaran. Maksad teh bade pamanawian tiasa amprok pamaksadan. Sejanyangakeun panglamar kitu kaula nun.
0: Ceuk Patih bangun bareurat rek nyaritakeun kitu teh. Loba kasieun ka hariwang bisi putri geus aya anu nyangcang harita teh. Atuh puguh we Kangjeng Raja sungging perbangkara ngemplong manahna. Bungah ari ngadangu kitu mah da teu aya pikasarempangeun atuh. Nyeh imut lajeng ngadawuh deui.
2: Oh, jadi kitu niat Andika teh Patih. Tapi nu damel sumuhun kaula nun.
0: Tapi kelana, kaula mah moal waka gasik nampi ieu teh. Moal waka gancang ngajawab sabab kaula hayang nyaho heula.
2: Naha uninga ti mana yen di dieu aya putri geulis? Naha geus yakin yen putri kaula teh geulis? Palang siangan ukur beja tina carita. Carita anu can puguh karuhanana. Apaan tigaluh kapuseur bumi teh cukup jauh. Kade bisi kuciwa jagana. Ngarep-ngarep anu geulis manis kari-kari pikarujiteun.
0: Kangjeng Raja nguji heula kana maksud Ki Patih.
2: Waduh, kaula nun Gusti. Wawangi Nyai Putri parantos sumebar ka mancanagara. Kaungal nagri malih mah ka pirang-pirang nagara. Tegasna parantos janten sabeuwir hiji. Janten bukur catur urang lemur. Bahan carita urang kota. Janten bahan obrolan di mana-mana Nyai Putri anu geulis teh. Atuh sajabi ti kitu parantos menakbuk tos anu nyata. Yen leres anu geulis lenyang teh aya di dieu di Kerajaan Galuh.
0: Hade ari kitu mah. Ngan hampura, kaula moal waka bisa mutuskeun ieu teh.
2: Sabab kaula oge rek nanya heula ka si Nyai, ka jenisna. Lantaran kaula mah boga prinsip teu hayang maksakeun kahayang diri kula pribadi. Jadi, moal aya sikep hayang maksa mirusa kana jadi anak supaya lungsur langsar ka hareupna maksud kula teh. Oh, sae pisan Gusti. Laras kitu kayong abi oge.
0: Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sedang mariksa ka anak kaula.
2: Wah, tapi no damel sun. Ngeringan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
4: Saepudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapna eta, Pak?
4: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Emang ngaleueut obat Alfa Propolis teh Bapak atau saha?
4: Pun anak ngawitan teu salami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nanging teu acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alfa Propolis anu seueur kasaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
4: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
4: Nuju pemulihan leres.
3: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka dua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpha Propolis kantun cebian mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
3: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: supaya lungsur langsar ke hareupna maksud kula teh. Oh sae, sae pisan Gusti. Leres kitu kayong abdi oge. Pek antosan bari ngaleut atunya. Kaula sedang mariksa kana kaula. Wah, tapi nu damel sun, ngirigan. Cedok Kipatih nyembah. Harita keneh Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi anu aya di Kaputren. Dayang Sumbi kaget kenging panyaura ti Kangjeng Raja teh mangkaning harita teh keur kagok pisan keur ninun. Red kabi Umi anu diuk nungguan kelayan satia maturan ngobrol marengan kesel. Sabab Dayang Sumbi teh geus lila sok numpi bae teraloba luntang lantung kaluar.
1: Bibi, aya naon geulis? Dewas teuing-teuing Bibi, geuning Kangjeng Raja ngonang lain mangsa. Aya naon kira-kira nanya? Duh, Bibi.
0: Dayang Sumbi tumanya ka Bi Umi, sorot panona nemongkeun anu hariwang.
1: Geulis Dayang Sumbi, ulah sok seueur teuing ka hariwang. Aya naon teh? Ih, engal deuheusan. Deuheusan. Milih ayat di mananana gerangke. Kumaha atuh da? Ieu kagok atuh Bi. Ah, eta mah tiasa di udaran. Engke dipasangkeun deui. Panyauratu pangundang raja eta nu langkung utama, geulis. Mangga urang ngadeuheus atuh ku Bibi urang anteur.
0: Elede terus Dayang Sumbi ngalaanan alat tinun anu meulit dina cangkengna. Porosot, porosot terus ditunda kelayan ati-ati. Geus kitu mah ngadeg bari kekepruk kana angwanana. Sarajengna nu geuris teh meresan rambut anu katinggal acak-acakan.
1: Hayu atuh Bibi, urang ngadeuheus ka ratu. Sumanga ngiringan Bibi mah hayu mangga atuh geulis ieu teh.
0: Bral duaan Mia ngabujeng ka karaton, bus karohangan tamu, anabreh teh kumpul ngariung. Pribumi jeung tamu nuju tuang leueut di barung ku ngobrol. Dayang Sumbi rewas nahabet loba tamu, tapi engal deku cedok nyemah bareng jeung Bi Umi. Tah, alhamdulillah geuning geus datang ieu teh. Dabuh ratu bari marah mai kituna teh bari ngareret ka Patih jeung Baladna. Katara Ki Patih mani colohok bengong, mata si beuteun lantaran saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih putri anu keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Da mani moroh moy, mani moronyoy moncorong herang nongerak kokorenyayan. Kitu deui para ponggawa kabeh ge bengong asa dina pangimpian. Bagaya Dayang Sumbi, sok diuk masing merenah kadinya. Kaulah sejatumanya ieu teh. Saur Kangjeng Raja dari anak keranan, cedok deui Dayang Sumbi nyembah pok haturan ka raja.
1: Unyuk sumangga kaula nun, bade epek rasa naon gamparan teh Kangjeng Raja.
0: Kieu Dayang Sumbi, sok sinyal sewenya. Ieu mah dicokot ringkasna bae. Tuh, di paeunan hidep ngajajar para tamu ti mancanegara. Taeta anu aya di payuneun hideup teh. Eta teh para tamu ti mancanegara. Ieu teh utusan ti Raja Anom puseur bumi jauh ti dieu teh. Tah kitu geulis sumpingna kairing ku para prajurit dikawal ku Jagabaya bari nyanak barang-barang sababaraha gotongan. Naon sababna geulis? Pangna jauh-jauh dijugdug anggang-anggang diteang tebih disungsi cenah ieu teh tayalian lir ibarat sireum manggih anu amis. Kawas nyiruan ngameuk kemang sok daratang pada ngajugdug tah ayeuna oge anjeunna teh sasat katarik kataji kairut katurut kagendam ku kembang anu keur mangkak di patamanan nagri Galuh. Tak kitu geulis Dayang Sumbi. Tegesna Kangjeng Raja Anom anu ngaranna teh saha Ki Patih?
2: Raja Anom Purwajaya.
0: Tah eta. Jadi Kangjeng Raja Anom teh sejang halamar kahidep bade dijantenkeun garwana. Janten Pamagersari puputon Kemangkadaton nyarengan anjeunna dina ngolah nagara ngaheujeuk daya. Tah kitu maksudna teh geulis ieu teh. Kangjeng Raja ngarandeg heula sasauranana. Atuh Dayang Sumbi barang ngadangukeun kasauran Kangjeng Raja Nyiak benget nak dayang ngasumbi semua berem. Tapi ku nyiak nak benget nak kalah kamatak nambahan gelis jeng manis. Daitawe para tamu anu ayak di rohangan eta. Tesedik nak molotot ngemangkadu. Dengicep-ngicep bakat ku lebar. Bisi mual mangih dey anu cara kitu. Dalah para ponggawa galuh oge anu mineng mangihan. Teboleh parogot lamun kernenyo. Betah nyawang mangpang mengpeng bisa neteu pradalila. Paniting buncelik atuh bari ti korona lok-lokan. Komo lalaki anu cunihin mah. Tah,
2: ayeuna ama rek tumanya kahideup. Kumaha si kepideup ayeuna? Nah rek ditampi panglamar eta raja teh atawa kumaha? Da ceuk itungan kaula mah hideup teh geus sawawa. Geus meujeuhna mikir-mikir kana rumah tangga.
0: Kitu saur Kangjeng Raja bari mencrong ka Dayang Sumbi anu teu puguh rasa samar polah samar rampa. Jajantungna Ratu Jutunggulan hatena pating sareblak ari sabab kakara harita ngadenge aya anu rek ngalamar. Sedengkeun manehna mah can mikir-mikir. Boro-boro mikiran pisadakieun, mikiran badan sakujur jeung nasib diri oge can angges-angges. Anu nepi ka ayeuna manehna masih keneh mikir. Naha manehna teh ti mana asal jeung saha indung bapa Dayang Sumbi? Eta nu jadi pikiran Dayang Sumbi sabenerna mah. Barora mikir-mikir keur boga salaki. Sajongjongan mah Dayang Sumbi ngahuleng, teu lemek, teu nyarek. Estu ngajengjen kawas araca, bingung ku pijawabeun. Loba kasieun jeung kahariwang, rek ditolak sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Ari rek ditarima da can hayang boga salaki, jiwa jeung pikiranana can tengtrem, ceuk cohagna mah harita teh.
2: Cing, kumaha nyai gelis? Jawaban hidup diantosan ku para tamu. Eta mah rek beureum, rek hideung, rek koneng, rek abu-abu. Pokona jawaban hidup hayang kabawa ayeuna. Sabab sakabeh putusan aya di diri hidup. Putusan aya di hidup. Ama sanajan sebagai orang tua kasebutna ama teh raja di ieu nagara galuh, tapi urusan ieu ama moal rek nyisi kudi, moal aya anu nyisi kudi, prak wacakeun geulis, kumaha hidep eta mah?
0: Kangjeng Raja geus teu sabar, atuh geus di jalanan kitu mah cedok Dayang Sumbi nyembah.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti.
2: Kumaha?
1: Cararesna abdi teh acan gaduh maksud rumah tangga ama, acan ngemut-ngemut gaduh salaki, bujeng-bujeng kitu ama. Abdi tepan ngemutan dari pribadi oge kacan tuntas mama. Kumargi sakitu hapunten seribu kali hapunten kanggo danget ieu mah abdi teu tiasa nampi ama.
0: Meg manah Kangjeng Raja asa aya nu mepeg bagegel haneul bari jeung rada isin ku tamu ti puseur bumi. Tapi darah di kumaha da geus kitu kenyataanana, memang Kangjeng Raja moal keukeuh istuning raja anu adil jeung wijaksana. Ngarti kena rasa anu dikemu ku anak nanya eta ku Dayang Sumbi. Memang moal benang dia ganggu gugat keputusan Dayang Sumbi teh harita. Jenisna oge geus kedalisan yen teu nampi kana panglamar. Sajongjongan mah jempling, Kipati jeung kanca-kancana ngaharuleng, teu lemek teu nyarek, ngeluk tungkul cerinding hanjalu, tapi teu bisa magar kumaha deui. Da tadi oge susuganan. Bapak ledogan, bapak dogonyangan, teu hade lamun kudu maksa. Ari Kangjeng Raja akhirna mah pok ngelahir deui.
2: Sadadek ti puseur bumi, kaula nun. Kumaha Kangjeng Raja? Tah kitu geuning jawabanana. Kurang sadaya sami ka maklum. Kaula mah teu rek namahan, teu rek ngurangan. Da ngeus ka kuping ku sadayana ngan panuhun. Ieu hal teh ulah janten runtik panggalih rentag mana. Teu ayeuna sugan jaga. Da putri kaula teh can aya niat laki rabi. Memang sanyana gede soteh warugana, dumeh bongsor hade piara. Da jero-jerona mah bubudakeun keneh anak kaula teh. Can mikir-mikir pisarakieun. Tah kulantaran kitu dugikeun ka raja anjeun anu ngaran Purwajaya hampura gitu. Lain tenerimakeun dari perhatosan sareng kapercantanan ti anjeun mah ku kaula teh katarima pisan. Katarima pisan. Ngandalah di kumaha atuh? Apan Ki Patih nyaksian? Nyaksi ku anjeun jawaban ti Dayang Sumbi. Kitu dawuh Kangjeng Raja sasadu ka Ki Patih kalayan lemah lembut malarat teu matak jaheut kana manahna.
3: Kula nun Kangjeng Gusti ketampi katena pisan. Sawios atuh pamikitu mah da tadi oge mamanawian ieu mah. Atuh abdi sareng sanesna mung sakadar utusan. Hartina sim kuring mah bibir sambung lemek, suku sambung lengkah. Tidi tu mangul diutus ti gamparan ngemban ti malang. Sumangga bade didugikeun ka Kangjeng Raja Anom. Nanging sawangsulna hapunten hapunten hapunten anu kasuhun. Abdi sadaya kumalancang, kumawantun tumorojog tamararapan.
2: Kitu ceuk Ki Patih bari mamanapan.
3: Baya-bayaan na Patih. Kaula oge sarua minta dihampura ieu teh. Teu bisa narima anu semestinya kitu teh ceuk paribasa teh mah. Oh, sami-sami kaula nu.
2: Sanggeus narengse saglarupa na Ki Patih amitan ka Kangjeng Raja sungging perbangkara bral miang diiring ku para prajurit jeung jagabaya mulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi mulang bari mawa ka handeul. Lantaran maksudna teu dikabul, niatna teu diijabah, panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi.
4: Eleuh. Hanyakal pisan geuningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-16 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah.

gawis pinunca perlambangan ya ingkang perlambangan.

0: kangen di kalis manis melas melis lelei kedeh atra pertela. Unira kangen dika.
1: Raden. Antreja anak ibu Raden. Coba merenya tutup pada kroking sumang sing para pogerai nagacat malah.
2: Asyuk
1: Rayi.
2: Hatutup inodama Rayi. Nah hatuluk ini sembah bakis kuhinyu panjenengan.
1: Ditampi semua pangabakti Rayi Naga Satmala.
2: Leres. Kali ini cita tutina naun rupiah kelepatanmu gawe. Ulah kira gak maklum Asyuk.
1: Kurang saling malum dia ngacek Rayi.
2: Siap samuhun samuhun. Ayah nang purwa Asyuk resani malan oge Mas Putra.
1: Raden, antreja coba kadih kapayun salikna.
2: Kadih, alo.
1: Raden.
2: Atu tepino dama. Putra antreja nampi dateng pembagi. Layan unyuk sumangga ngahaturakan semua bukti kunyipan dengan pengresai bumi wakang cikama paman.
1: Duduk, Raden antreja. Ujastuti kidap ditampi dening tangan noroki watengan simpen plungyati pun deking mastaka.
2: Timalan. Ayo. Ahulang. Nuhun kasep ditampi nuhun kumang bagir.
3: Loh. Kalihna perkalis tidak pihak kalpatan mugahgung secukup lumur jemar hapun ternak anuka ternak.
1: Atu kalot naon ngarana lamun tebisa ngakampura karena kasalahkan anu jadi anak. Dimaklumku ibu Raden.
2: Dimaklum kasep. Bisa gede gitu si alo. Cikeneh dia ais tililetik di akod-akod di zaman bolon di ongklet-ongklet tililemet ayuna gus dewasa gus remaja putra. Bak nyuhun kasep.
1: Cikeneh pisan Rayi nagacat malah antreja budak ayeuna geus sadewasa.
2: Oh, atuh da nya kitu. Unga enjing martabak tilu gebleg, tilu gebleg geus teh. Iya.
3: Atuh teu pinuh damel aya pikeresang naon ieu teh purwa pangresai bu kesah ni meuleun putra antreja.
1: Raden.
2: Aulan.
1: Kieu sabenerna supangna dicalukan ku ibu. Seperkara ibu terek negerakan rasa kasono kanu jadi anak.
2: Imalan, nampi ibu.
1: Kadua, kadua nanti eta ibu tenegerakan rasa syukur kekersan adat gusti anu kagungan urang sadayana. Anu tumasar kanakal eta yen manusia te diwajibkan syukuran kagustina.
2: Lerak.
1: Ari pangna manusia kudu syukuran ka gustina bongan manusia kene mika butuh kana kagunganana. Bujang engga anu pika butuh kurang sapopoe gening dalah kurang naoge lain anu urang. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan jadi yakin saliring dumadi. Sarengkak sapari pola kurang teh kagungan gusti atu kudu tumarima urang ka gustina.
2: Timbalan, timbalan.
1: Rayi.
2: Iya gitu. Daupama dirasakan maku urang eueuh kiceup nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat gular gilerna panon tanpa make oli. Tadi dieu nikmat anu teu karasa teh ku urang. Teu karasa sok teh pantes teu diinget-inget dalamun ditapakuran mah jentre ning mo.
4: Pasti.
1: Benar. Ah, katu ayeuna ibu teh meunang kabagjaan anu taya papadana wirih anu jadi anak jag-jag jeung belejag atu ibu teh dina waktu ayeuna mah aya hal anu bade didugikeun ka kideup.
2: Tansah diajeng-ajeng ibu. Bujing hingga kaput marganing tanaga larapati kasangakeun naon kasauran ibu mangga geura pedar bejer bias ulah bade didingding keuli gendang sareng siloka.
4: Neh,
2: ikan atuh mah. Aya naon geura sawurkeun ka si Sarlo?
4: Ada.
2: Nyalo?
5: Leles, leles.
1: Sategasna ibu teh inget kana kacapu jang asaur nampu anu natrat.
5: Naon ibu?
1: Yen di dunya teh moarek megartang tu urang teh aya balikna. Yakin urang teh kiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu nganungkar ti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana.
5: Leres, leres.
1: Ari maot na ti alam dunya ieu urang rek kasah ka datang sah ka nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon ninit. Naon anu rek dibawa? Lebah dieu sih koreng anu bakar dibawa mulang telintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh gorengna.
2: Da eta moh. Teu aya deui cenah geuning baheula. Saur sepuh kecapu janga. Yakin di mana eta maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun adingna.
1: Lain ading gading kitu rayi.
2: Da eta ading.
4: Ah.
2: Nya da rayi mah teu bisa nyebut gading.
4: Ari eta.
5: Naon ibu?
1: Ieu sabenerna Raden. Jadi ibu teh satu acana mulang ke alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna ibu teh koyong gerah kelan nempo anu jadi anak. Wah, koyong nempo anu jadi anak koleng panganten laki rabi pindah tina alam lalagasan kena alam rimitan jadi ibu teh kayang gerah boga minantu. Naira atuh kidep teh bakal kagungan garwa kasep. Ibu teh siang mengioge teh welengan tosan kuping teh di dengdek-dengdek sasat yang boga anak teh geura bobogohan. Ka urang mana kasaka kayu urang sareng ibu urang tarosan.
2: Danya pisan mah kasep. Ih, tukang syuuk bujru, tukang sate recet, tukang baso noroweco, tukang mih ngerewih, tukang beca, nyararita cenanya irah, yute putra mahkota bade garwa anana, cenamuah tetujuh dinten tujuh wengi hiburanana. Rupi-rupi kasenian diayakun, kaya-kaya ning buncis, dog-dog, reok, nyalung. Degung eta utun eta wayang logek
4: wayang golek
2: sagala rupi kasenian diayakeun kitu kasep
5: kitu anu ka kuping kumang
1: ta bener pisan kitu nagatat mala cik atuh irah ka Raden hidep teh maksad garwaan cu ibu koyong graminan tuan ujar meneng. Menang Gusti petengat ngir ujar menang-menang Gusti petengat

0: Nangandika, usana dering pinangih ngandika di sebeting werdaya nyaur di sebeting kolbu boten kawadaling lisan. Anangin, dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandika dipun.
1: Para lun malum kasuhun meninggalihan di pamrika pun tenaan mita dawireh putrahan terjadina waktus ayina teasan gaduh karp bojohan.
0: Tobat. Kunaon ngidap cepet gitu cingnya ka ibu Raden. Ibu teh kayang gara nempo anak di dangdanan di sawer-sawer agung.
2: Sadaya-daya.
0: Itu si Ayor. Nah, buat bodoh. Ya. Marukana direndengkeun dina korsikeun mang anu nyawerna. Kata-katanya ya. Nah, seting mah awet rajet teh pake gue
3: kumaha awet rajet teh?
0: Awet rajet? Ya. Pilih aku coba ya, bajing luncat ke Amarta gitu ya.
2: Itu alo
0: ya kasep cik kadinya nagatat malah bibita
2: kasep
0: ulur punten atuh mah. Coba
2: dangukeun kasep.
0: Mang sanes istilahna mah patahan noga hayam nya, Cu. Soal naon bobogohan. Soal kaungan garwa. Oh, da puguh hidup mah can ngalaman kapan naon kagungan garwa. Tadi nalaresan dieu kasep. Tingali anu dioleng pangantenkeun bagja jadi raja sadunya. Di sawer mah anu ngirim souvenir, anu ngirim kado, rupa-rupa eusina kado teh di jero teh kasep, aya nu piring, aya nu dermos, aya anu ardio, aya anu kompa, aya anu dot, rupa-rupa teh kasep dina jero kado teh. Geura resep muka kado teh mangge baheula. Ngan kungsi mang mabahula aya nu ngaheureuyan nu ngirim kado aya dibuka teh aya bangkong genep siki. Mang kaning mang teh kasieun teh ku bangkong teh. Marukana. Gara prak gara garwaan ngan kade cing salah milih, bisi salah milih. Cing taliti jeung ati-ati bisi kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah waka kabita ku barang jiga.
2: Timbalan.
0: Terus naga cat malah.
2: Timbalan.
0: Kade cing ati-ati urang cing bener-bener milih rabi minah-minah rasa. Sabab naon? Dina kateranganana aya lamun urang mung kawin.
2: Timbalan.
0: Kaum lalaki prak anjeun geura karawin. Teu hiji, dua. Teu dua, tilu. Tilu opak. Tuh. Jadi urang teh hak atawa menang boga pamajikan opat. Ulah diwarah nyanung nagatat malah.
2: Sanes nyanung. Sanes nyanung. Ieu mah gambaran. Kumaha paman?
0: Kumaha naga cat malah?
2: Iya. Ngan aya tapi na.
0: Tapi kumaha?
2: Tapi anu opat urang teh pamajikan teh teu paraser. Anu opat marulus. Teu parasea jeung deui adil urang dina ngabalanjaanana. Ngimahanana dina kilirna lamun teu sanggup boga pamajikan opat jeung eta nu opat parasea pamajikan serahkeun hiji jadi tilu.
0: Benar.
2: Dimana?
0: Ta anu tilu teu gujrud adil dina kilirna. Tapi lamun urang boga pamajikan tilu masih keneh gujrud jeung bararegung wae. Cerahkeun deui hiji jadi dua.
2: Dua mah. Imalah. Cena anu dua para seha jeung bararegang serahkeun hiji jadi hiji. Cena anu hiji kunyin sulit ati belang bayah aserahkeun deui we geus sengangon doma. Oh, ngangon doma oge bagja sarua jeung urang mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha. Ya. Doma na teh lima bikang na wungku cina awuh jaluk na emang emang onang
3: ya,
2: onang emang cina gus ngabejaan emang ngabejaan awuh doma jaluk emang dek neangan doma jaluk ayak emang buka doma jaluk hade di balaena montok pisan ya omod ngeranya ya. Tah kitu kasep.
4: Imbalan paman.
2: Ngan kade ceuk mang tadi bisi kabobodo teh nyok ka samaran tingali cing bener-bener neangan pipa majikaneun teh anu kumrer. Nya eta anu bisa saling pangertian antara salaki jeung pamajikan. Siling anteur, silih asah, silih asuh. Anu runtut raus sauyunan sageugeus sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi saleb jadi saleb saleb
4: salebak
2: salebak dah kitu kasep hideup cing jadi lalaki anu luhung sabab ai lalaki teh aya opat perkara hiji lalaki lahang dua lalaki lorong tilu lalaki leuheung opat lalaki naon tadi teh lahang leuheung lohong luhung tuh
4: timalan paman
2: jadi urang mah cing jadi lalaki anu luhung naon cenah lalaki lahang ai lalaki lahang mah heueuh ka awewe teh ayeuna bogoh isuk henteu teu beda we ti lahang ayeuna amis isuk haseum eta lahang
4: kupi lalaki lohong.
2: Ai lalaki lohong mah nya eta nu sok salingkuh ka pamajikanana. Geuninga. Usaha saperti direkam yeuh. Di embos dibere 500 bebeja 300 ka pamajikan.
3: Ya.
2: Anu 200 pake meuli bonon.
4: Ya. Tapi bonon teh naon, paman?
2: Ai bonon teh kasep aci dibuleut-buleut. Terus dirojok ku awi. Dan kitu bonon disebutna.
4: Sanes nu kitu mamah pinas.
2: Tah kitu kasep. Muga hidup macing jadi lalaki anu luhung. Nyaeta tadi geus dicaritakeun ku mang nyaeta lalaki lohong jeung lalaki lahang.
4: Imana?
2: Tayeuna lalaki luhung. Lalaki leuhung teh nya eta anu ka pamajikanna teh bogoh henteu teu bogoh henteu datang ti pagawean poporongos wae sesentak wae tungtungna mah awet rajet tapi ka aya laguna geuning rumah tangga jeung manehna geus sakitu itung lilanat jeung tek-tek bengek teh ku hanteu ka ituna teh. Hah?
4: Timalan.
2: Ai lalaki luhung nya eta anu geus disebutkeun ku mang tadi yeu nya eta yeu anu salilana tumut kana nanupaha peraturan agama jeung darigama migawe kana nanupaha parintahan pangeran ngajauhan cegahanana ngalaksanakeun sumpah waktu urang dirapalan sanggup maraban, sanggup makean, sanggup monokan jeung sajabah nangga. Nyumponan dina rumah tangga kumaha sabab anu karasa ku mang yeuh awewe teh lain ngan ukur hayang duit wae lain.
3: Bener.
2: Lain. Tapi urang teh cingarti.
3: Cingarti.
4: Leres paman.
2: Bener pisan rayi.
3: Kitu yeuh.
2: Cing bisa menangkeun awewe anu sajati, awewe ge aya opat sarua we jeung lalaki. Hiji awewe padati, dua awewe japati, tilu awewe kunti, opat awewe sajati. Ari awewe padati nya eta di mana salaki loba duit, takaranjing hareup di mana geus beak duit. Naon nongongan ka salaki? Hare-hare. Cek basa Indonesia mah geuning aya teteh kata-kata mudiara.
4: Kumaha?
2: Hah? Banyak uang abang sayang, abis uang abang payah.
4: Tuh. Imalan paman.
2: Dan kitu awewe anu materialistis teh. Hah?
4: Imalan.
2: Eta awewe naon? Padati ayeuna awewe kunti. Hai awewe kunti teh teu kaop aya lalajoaneun pangheulana dangdan. Kadang-kadang salah nerapkeun lipen setip dina punuk.
3: Ya banyak.
2: Bakat ningku rusuh.
3: Ya.
2: Hai lalajona lain dinu cang tapi dinu poek. Datang weh lalaki anu buaya. Lalaki anu culas nyatana badami bawa ka kebon awi cap gotun jadi.
3: Jadi.
2: Paneka. Goreng. Ayeuna awewe japati nyaeta anu sok talanan telenen kaburuan batur bari jeung ngagorengkeun ngomong naon ngomongkeun kagorengan salaki jeung kaalusan salaki di beja-beja. Anu kitu?
4: Imalan.
2: Bener pisan Rai Nagasatmala.
4: Iya. Yeah.
2: Ayeuna awewe sajati nyaeta anu satuhu simpati satia kanu jadi salaki tumut. Carana partisipasi kanu jadi salaki teh lain lumayan.
4: Duduh
2: welas asih ka salaki di mana dek ini digawe nyadiakeun sapatuna kaos kakina. Memeh ini bari gugupai teh bay papap. Duh.
3: Pap.
2: Kitu
4: di malam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana Bu?
6: Sukamana RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sokliur ibu.
5: Sokliur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
5: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
6: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
5: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
6: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
5: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
6: Tino radio.
5: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba.
10: RT Loro RW 5.
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya, tetes mata ini ya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata. Tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: 4 hari.
9: 4 hari udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
10: Jadi sembuh total
9: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace
13: Radio.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nu maca kasep dina lebah dieu prak, ayeuna mah gerati kadan ku hidep.
1: Ika pungkur oge putra teh hoyong mah hoyong nanging teu acan aya anu cocok kana hate putra. Cang ini.
3: Jorojo.
2: Wis aya jorojo eta mah.
14: Kumaha karai?
2: Cemun parantos aya geuning karep mah.
14: Tobat, tobat ting dedeh ting anak ibu.

0: tak pingah ke giri-giri.
1: Rakyat yang dirasa miapa ada midang. Pingah marwata suta pingah ke giri-giri. Rakyat yang dirasa

0: Gusti Raden Antareja deudeuk memang eta anu dipentah ku ibu. Tiada teuing Tuang Rama dimungul pawenang Tuang Rama ari abi mah bingakeun temenan kasep.
1: Timeuleun Kangjing Ibu. Nanging kedah ka mana atuh putra dina waktu sieun naroskeun pijodoeun putra.
0: Tageningan Rayi Nagatatmala.
1: Kulah.
0: Ka mana cenah geuningan pikeun nanyakeun jodoh?
1: Tah. Ari mang mah teu apa nya bagbaga nu kitu mah. Can kadugi. Ayeuna mah aya hiji kolot anu beunang dipercaya malahan eta kolot teh nya eta Bapa Semar Lurah Kudrapawana Pawongan Panawa Pawongan Hideup.
2: Dah.
1: Pangihan eta sabab eta kolot teh lain jelema samanea. Kadang-kadang 47 manea.
0: Hah? Duh.
1: Timeuleun Uas Semar Badranaya.
0: Tah eta tepungan kasep.
1: Ahli ngaramal jodoh mah eta. Tah kitu bisi cenah hideup pangih jeung pijodoeun bisi ditampik. Pelet ku mang.
2: Nyaho.
1: Boga mang asihanana.
2: Patah.
1: Ha? Asihanana. Bismillahirrahmanirrahim. Istri kasih kasemaran Papu Semar kinasihan. Sang koma asih, sang loma asih, arep nafsu sia. Ngarung kunuk ninggang tunggul, ngarang karak akmasira, nya awakin jeleg sorangan di buana panca tengah. Ejeh we bumi tilu kali.
0: Wah,
1: muat muter awewe ejeh.
2: Itu asyik.
1: Tete, neangan ilmu kalimah nubil te jauh pisan kasih.
2: Gimana dah?
1: Hah? Ti alak Paul ti tuti Swedia. Demi ayo aing. Bangga puasana ge teteh dulu.
2: Tai kana naon?
1: Ha? Kana naon? Tu kana cangkaling 7 poe. Can teu kana bebek cangkudu.
2: Ya anuatan kuasa badanan
1: kusuk mah. Atuh teu pinodamel dina waktu ieu putra maksana heula mampah bae nepangan Uas Semar Badranaya.
0: Tah kitu atuh Raden. Gerak tepangan wa ayah nama Bapak Semar katumaritis oge upami tiasa ma tepangan kela Tuang Rama karena gara amarta gerak nyangakin sabda panglayat kumaka damang sarang huntena
1: say ibu yakitu kasep bilih sarang emang bari dicat naon sarangan sawius putra wae nangin nyuhunkin restu nawe tipang resa ibu sarang tislila pancingan kang jina paman. Beral atuh kasep pang doa mang aya sagigireun hidep cu.
0: Atuh tapi roda Maraden Antareja geura lumampah jung lumaku jigra init pang doa ibu aya di sagigireun anyeun.
1: Timbalan amit ibu mudah-mudahan sapamu tinulan saparia tinggal.

0: tatap malah.
1: Ular.
0: Beresan itu ke para petugas di luar bisa yang naon-naon.
1: Saya.

0: Lampahipun Raden Andria.
1: Ingkang lumampah saking pangkonan ingkang Ibu Dewi naga gini.
0: Parantos muncul ka lapisan bumi katujuh. Ka hijinya tanah di lapisan bumi kaopat. Anu tina waktus etah lumampah. Nyukcruk-nyukcruk suku gunung mapai lewangan ujung kerang nalungtik pasir nung kawing neteakar ngeming jangkar metu alas manjing.

0: sareng sena dedeh Gusti Ramana. Nyatana ti Arya Bima, Yudhistira, Arjuna nakula sadewa. Ya, kengeng restu ti Ramana lajeng lumambah. Mangke king bakas semedia tuminaking kampung Tumaritis.
1: Nih.
0: Kacarios di kampung Tumaritis, kampung anu nyingkur sisi gunung. Anu dina waktu eta Semar Badranaya sapala putra nuju Sempal Kapiguyon.

0: gara-gara subur makmur kemari paklo sinawi aman santos sakra telaharja.
1: Nih.
0: Sapa medali pun Semar Sapala Putra.
1: Oh iya aman.

0: kana rieu kitu Kakang Sileng Ujang?
1: Oh, mangga.
0: Ka mana inung Sileng Ju? Lah,
1: kalesan mete katingal nuju ka cai.
0: Heh. Ah, meureun eta rek ngumah taleus Bogor teh ya, meureun Ju.
1: Rupina kitu.
0: Pangintun tete ti apa ule tete cuti Bojong Malaka tete. Eh, aya kitu geten pisan kawan.
1: Aya kanya.

0: Cuk!
1: Hamuing, hamuing, hamuing. Saha, teteh nunga haleang, teh uya.
0: Anu neme.
1: A-a.
0: Neni Hayati pulang. Heh. Neni Hayati teh.
1: Teteh Neni Hayati teh, nene ujang.
0: Dikerak.
1: Ulu putra Neng Ijo, tersyukur. Salam kitu ka ibuna ka Ma Ijo, Cuk.
0: Tos almarhum.
1: Amuing, amuing ujang. Cuk. Bagja tina menan deuli wa teh dina waktu ayeuna teh hejo lemok tatangkalan itu, Cuk.
0: Aduh.
1: Heeh, nya kitu teh dumasar kana kawajiban wa salaku warga nagara. Anu wajib nyingkilkeun baju leungeun kensa jeung katuhu partisipasi ka nagaranya, Cuk.
0: Oras, kedah.
1: Huh, bisi aya tanah anu lowong pelakan ku tatangkalan anu baris mangpaat ka urang sararea nya ujang.
0: Sumuhun eta kulah.
1: Heuh, lamun basa kiwari mah meureun disebut warung hidup.
0: Tah, warung hidup.
1: Sajabana ti eta atuh inung ilaing oge ngeureuyeuh dina PKK eta teh ujang.
0: Sumuhun.
1: Hatuh masyarakat dina waktu ayeuna teh hampir 75% ngalaksanakeun kula warga berencana, Cuk.
0: Oh, mohon.
1: Nya kitu teh ujang heuh.
0: Matah.
1: Da sakitu geus padetna ieu teh ku penduduk urang teh eueuh di jalan lintang cikieu carana. Nya eta urang teh tumut karena paha anjuran ti pamarentah perlu kurang dilaksanakeun.
0: Jadi program atawa
1: urang. Sabab naon heuh kapan urang teh di nagara merdeka, ujang?
0: Oh.
1: Gara baca ku silaing dina jaman sejarah anu geus kaliwat pejuang anu ngarebut kemerdekaan nagara lain saeutik anu mati.
0: Laras.
1: Korban di medan perang ancu medan tempur. Mati di medan jurit lain puluh, lain ratus tapi ribuan anu pabalatak. Masyuhan Ibu Pertewi ku getih ngarebut kemerdekaan tina tangan jajahan. Atu ayuna geus merdeka urang teruskeun perjuangan nya eta carana teh ngeusi kamerdekaan ku jalan ngalaksanakeun anjuran ti pamarentah. Kamana akang siling geuning kitu cu?
0: Dan meh teh singkela lah tentang dinya tah. Urang mulu patuul nu katos di mana?
1: Kadieu kitu aya bada mikeuneun wae kitu ka akang ilaingna poe ieu teh bungah teuing uya. Wa teh cu.
0: Kang.
1: Alah.
0: Lah. Kalah awak.
1: Baku euy geus nyalukan dek teh lah, mod.
0: Selain baku. Biasana kolot mah kawajiban nyalukan ka putra, Kang.
1: Lah, jadi mah doraka ieu.
0: Naon doraka?
1: Bapak.
0: Naon ka kolot nyebut doraka eta ulah kitu pamali.
1: Ah. Udah heueuh.
0: Kumaha, Kang?
1: Udah guluh manehna mah sok nitah ka dewek. Ya. Sok nyarekan ka dewek, dewek ya. Mah iraha. Kemanehna nitah. Dibelaan kumaha aing mah kemanehna. Rajun dititah ku dewek, dititah ngalasuluh datara daekeun.
0: Ah. Ulah kitu pamali kokolot.
1: Alah, pamali.
0: Pamali sih gua pikiran. Biasana aing kolot anak mah.
1: Naon? Biasana kumaha?
0: Nya nitah.
1: Oh, sakali-kali dewek ge perlu we digugu nitah kana jadi kolot.
0: Ish.
1: Temenan. Ah. Itu. Bapak. Lah. Mundukna ge bapa doraka ka dewek.
0: Nah, make bapa doraka.
1: Bapa mah gerapek we ai dewek dek bulan puasa, gara kudu dek puasa, kudu dek itu ieu.
0: Nya.
1: Tapi ka dilaksanakeunana ku dewek puasa.
0: Mohon.
1: Sabulan tamat.
0: Tuh, kitu nya anak Kang.
1: Demi Allah, mod aing mah.
0: Tapi percaya kena kekuatan Akang mah.
1: Percaya aing mah tudah jeung tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susulumputan, mod. Demi Allah aing mah.
0: Atuh lain kuat aing kitu mah. Baro dipuji.
1: Jadina poe ka 27 hampir-hampiran batal pan jam 3 untung jam 1 dahar heula hari
0: teh. Pantes we.
1: Demi Allah. Ah. Aing nya minang batasot teh aya datang ka bos teh.
0: Aha.
1: Heh. Hiji mangsa dewek puasa pan ti imah mah ku pamajikan mangan sahur burangna puasa.
0: Nya.
1: Datang ka bos.
0: Oh,
1: aduh, buat ilaha illallah dek amanat aing ka dulur-dulur di kampung baraya nu padesaan.
0: Mamanat aya.
1: Heh.

0: Ya, yang mungkin perlu diamalkan. Namun sebabnya, wah, dari anu bakal bisa kau memulang kaji itu lintang tihiji ilmu anu diamalkan di barengan ku karidoan jeung keikhlasan. Kedua, nak budak anu soleh. Tak ayu nak orang mau boga budak soleh, lamun orang teu soleh.
1: Tak, benar.
0: Tuh. Sebab ini keterangan anaknya 100 tahun budak can lahir kadunya kudu geus dididik. Berarti urang teh meureun kudu ngadidik diri heula ti kiwari.
1: Tah kenang Kang ge rek nanya.
0: Naon?
1: Can ka hartos. Nya ngadidik mah. 100 tahun can lahir ayeuna kudu dididik kumaha didikna?
0: Heeh, urang ayeuna kudu ngadidik diri. Sebab eta teh budak teh engkena turunan urang, Pan. Pek ayeuna lamun urang daek babadog ge, daek cecopet ge, daek maling ge, daek itu ge, daek tukat teke ke, jeung sajabana, jeung sajabana. Pan kitu urang teh. Tuh, kitu nyemot.
1: Nya.
0: Hooh, ayeuna urang pek daek tukat teke mah pan tunggal teungeul ka batur meureun budak urang kita anu neungeul.
1: Pasti atuh, Kang.
0: Hopan hutang pati, hutang wirang bayar wirang, lain di akhirat wae di dunya kene ge pasti bakal ketempo lamun urang laku lampa salah.
1: Nya.
0: Tuh.
1: Apa akang?
0: Lain apal deui. Dek ngada baheula ge kungsi mah santren.
1: Santren Kang?
0: Demi Allah aing mah.
1: Di mana akang ka mah santren?
0: Wah, guru ge di naon unggal pasantrenan ge didatangan ku dewek demi Allah.
1: Aduh, percaya.
0: Ulah teu percaya ka dewek. Meta ka adi-adi amanat ngan teu diteluikeun.
1: Ih.
0: Oh, sabab naon akibat jadi jelema bodoh, jadi jelema beulegu ku batur teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki nyebut teh si cepot we kabeh.
1: Nya,
0: bener. Naon sababna? Akibat belegu, akibat bodoh, akibat teu sakola.
1: Eta.
0: Kurang pangaruh hirup.
1: Akibat boga wibawa.
0: Akibat teu boga wibawa nu matak geus ditetepkeun dina uunang. Murukanan dewek teu milu kitu jadi pola pendukung 17 jam.
1: Gitu.
0: Oh, geus ditacar aing geus menang piagem.
1: Ih, beres.
0: Oh. Perlu teteh belajar teh.
1: Mohon.
0: Sebab naon? Bahaya memeh angkat ka sakola. Urang lamun jadi budak tuladan, lamun hayang jadi budak pinter, hayang buka gelar insinyur, Dr. Rames.
1: Dr. Rames baru.
0: SH, heueuh naon teh mah kumaha maneh?
1: Ih.
0: Da letah dewek mah kieu.
1: Ya.
0: Eta mah pikiran maneh we cing naon ka dewek cing aya toleran gitu.
1: Oh,
0: toleran.
1: Iya.
0: Heeh. Jadi lamun urang teh sakola pan beleguk.
1: Nya.
0: Ayeuna memeh angkat ka sakola.
1: Matak.
0: Wawartos heula ka emak jeung ka bapa, cium tanganna. Mamah, bapa, ujang bade berangkat ka sakola, salongkrong, sasalaman, celengok, cium tanganna.
1: Nya kitu kuduna.
0: Jumping ke sekolah, gitu ke ibu guru, pagi bu, ke bapak guru, selamat siang pak, tuh, ke ibu guru, selamat pagi, ke bapak guru, selamat siang.
1: Pagi mau pagi ke sarean.
0: Aku masih lainnya cuma. Jumping ke sekolah, yuh, ulah wakan naroskun, mak mana lang layangan? Ujang dek ngadu, mak,
1: mamam,
0: menenta duit, muli es. Tu mere baledo ku aing.
1: Ya.
0: Auzubillah min dalik. Lamun budak geus mode kitu ka bapa ka inung wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Karung bakal datang deui.
1: Ya, jelas Kang.
0: Datang deui karung.
1: Ya.
0: Sabab aya sisiniranana di dinya.
1: Maha tah.
0: Ha?
1: Basindrana.
0: Dalima di sisi pager.
1: Ya.
0: Buah tangkil di pulungan.
1: Terus.
0: Jelema nu ngaku jeger.
1: Bener.
0: Di bedil jeung di karungan.
1: Ya.
0: Tuh, na urang teu sieun kitu. Numata ka alo-alo ka alo-alo anu di padesaan di kapapakampungan cing sakola cing jararunun cing balalender cing balalager sumping di sakola bantoskeun ka priyogaan rumah tangga emak jeung bapa di mana parantos sonten ka masjid ka pa ustad abdi pangwarahkeun maca Quran hadis pangpepetahankeun abdi bagbagan agama yeuh saur mang cepot oge kitu tuh. Pan eta jadi budak tuladan insya Allah ranking kahiji we geura unggal taun lah.
1: Benar
0: Kang. Akang tiba heula cah. Oh, aya daek sopan mah ka indung bapa pan. Ranking ka 26 we unggal taun oge.
1: Oh, nepi ka 26
0: sesuk. Da yeuna urang lamun teu sopan ka indung ka bapa teu remah tamah teu sopan santun.
1: Ya.

0: Baka ita budak ka di ahirat, baka nyukang nila cukang ilina si Roto Mustaqim.
1: Di, bubang?
0: Hui! Sedangkan ita cukang ilina si Roto Mustaqim, tehnya ita syukut na alabatan pedang, gede na ita cukang lir ibarat buuk hiji ditujuhkan. Tuh, numatak laman urang mung nyukang kadinya, ita cukang na ti ayina tuar kura gaji. Oh, si Omot mah beleguk. Ragaji, lain nganung harti ragaji gobet jeung ragaji besi. Tapi nganung harti ragaji, raga dua ngajadi hiji, raga rohani jeung jasmani. Hijikeun iman takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Paning gitu. Yuk, cah. Sini cara bapak dewek. Dewek dek sakola. Montong, siapa montong sakola lah. Tuh asuh anguran tuh. Doma ku sia.
2: Mun asu amon
0: beunah. Heeh. Muning cenah lahun ku sia. Aing mah paingan jadi jelema bodoh hirup.
2: Nyalah.
0: Aduh, ampun, ampun, ampun. Aduh da rek kumaha majuna bangsa kita mah.
2: Kumaha?
0: Aya anu maju nu beunghar salah saurang di kampung si eta mah ngaji monyet gitu.
2: Iya. Benar kan gitu.
0: Aya anu beunghar si eta mah nyegik.
2: Ya.
0: Padahal tempo heula atuh gawena. Sabab moal datang eta rejeki lamun urang teu daek digawe.
2: Ya, benar.
0: Cenah eta dina katerangan pan aya. Nya eta naon uduni astajib lakum. Prak araranjeun geura menta ka kami. Oh, cara menta teh hantemen namprak urang teh. Bari jeung digawe henteu di mana dek datang rejeki.
2: Ya.
0: Lamun urang hayang beunghar nyaeta lamun urang hayang bagja hirup di alam dunya boh akhirat kudu daek hirup. Teu kurang-kurang kapan tutut di sawah.
2: Ya.
0: Teu kudu make modal asa daek. Teu kurang-kurang jelema nu beukieun kana tutut.
2: Tuh.
0: Komo ayeuna loba jelema nu resep ngukut manuk atuh ngala-ngala cangkilung kaleuweung. Tuh, usum mah lodo cenah ngala jangkrik jualan. Da kumaha ayeuna mah nu bakal ngahalangan kana majuna usaha urang teh lintang ti gengsi jeung era.
2: Ya.
0: Matak ulah eraan hirup mah demi bener mah.
2: Bener.
0: Duh, mun dewek kemari pan teu era ngedukan runtah.
2: Nya.
0: Nu matak ulah wae ka nyebutkeun koret jeung pedit eta kana beunghar lamun urang teu bageur kana beunghar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pondong. RT 01 RW 03
3: di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung,
3: kolesterol.
4: Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering gugur.
3: Mohon.
4: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewedo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri. Kumah asap pingsan gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Pas gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap teh gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
4: Ka dokter. Sareng ka herbal.
3: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
4: ya,
3: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
3: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
3: Oh, ibadah lancar
4: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek. Ape.
3: Oh gitu.
4: Oh,
3: mantap. Ayeuna mah saatos konsumsi alpaprofil.
4: Alpaprofil alhamdulillah.
3: Ibadah ge lancar
4: wae. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, uyang uyang. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi alpaprofil teh tos saep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Tos saep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
3: Ayeuna teh bade ngageulis berapa botol nih, Pak Oming?
4: Tilu.
3: Jadi kan tos saep tilu, ayeuna bade ngageulis tilu botol deui nya.
4: Alhamdulillah.
3: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
3: Oh, tiba
4: botol. Ka hiji saep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot nih mah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
3: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
3: Ya. Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Omingnya cocok ku alpaprofil. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
3: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
4: Amin. Pak Oming
3: tambah rezekinya banyak.
4: Amin.
3: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: iya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: okay. 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ieu mah kumaha cudah tong ulin ka teun sieta eunya ge beunghar koret. Ya. Coba lamun ku urang mah eta buruanana nu barala pagerna ngaleklek omean piraku mah kejeung pedit eta nu beunghar teh.
2: Cai-cai mah meureun aya
0: nya. Tuh kitu.
2: Nya bener
0: kan. Cai-cai mah meureun aya. Nu matak yeuh. Lamun aparat negara di negara urang di negara Amarta geus ngalimeut. Ya. Ngalimet ye. Ya. alim ulama geus gayebeud, anu beunghar geus kararumeud, anu miskin geus cecermed, tadi dieu ruksakna nagara teh. Nu matak arus pisan lamun ieu nagara dipimpin ku jelema anu karoclak.
2: Ya, naon Akang?
0: Heh?
2: Naon mah karoclak mah?
0: Karoclak apan tempo ku si lain omod atuh.
2: Nya.
0: Aing mah ai kalapa kolot, ai koclak berarti naon? Setiap kalapa di eneuk-eneuk eta di
2: dioyageun.
0: Dioyageun koclak di jerona berarti
2: kolot.
0: Kolot tuh. Nu matak kudu kunu kolot. Kolot naonana, kolot pikiranana, hartina dewasa, berwibawa, berkomara. Tuh. Kolot pangertianana dina unang-unang diteterakeun ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa jeung berkomara.
2: Eta, Kang.
0: Kitu cek dek oge.
2: Nah.
0: Heuh.
2: Bisa.
0: Tak bapa dewek mah lah geus kabina-bina teuing hirup teh ngaruksak ka aing. Teu nyaho di masa depan pokona mah.
2: Nyaha.
0: Heuh karasa wae ku dewek ayeuna. Namun kolot teh bisa nyakulakeun anak nganung harti urang teh ngabekukeun perusahaan anu jadi anak ya di masa depan. Pan kitu keur kahirupan anak. Ai ai ai ai ai ai. Sia.
2: Kolot teh kasalahanana
0: nya. Namleukeun ka kolot teh sia. Mun bejaan aya kitu.
2: Ih, sugan teh kajeuk.
0: Ai sugan aing namru teh deureum aspal
2: bae. Ya.
0: Ai ai cacak hareupeun sia teh. Komo lamun tukangeun kunyuk. Kabina-bina teuing sia, lain teh diwarah bangkar warah ieu teh deuleuh. Ya.
2: Terjadi.
0: Nyalahkeun ka kolot. Geuning ku aing dibelaan ku maha sakola, sia teh sakola mah santren tibaheula.
2: Ya.
0: Init ka pasantrenan atuh da sia mah kumaha lauk batur nepi ka beak.
2: Ya.
0: Oh, ai dahar ulah make deungeuna kitu.
2: Ya.
0: Nya kepaksa pulang paling aing.
2: Ya.
0: Oh.
2: Kumanya budak pasantren Cilimit.
0: Ah, duli teuing pasantren-pasantren Cilimit-Cilimit.
2: Ya.
0: Ai mod ai Cilimit mah eta mah kebutuhan fisik euy.
2: Ya, ulah jajar tulaling kitu. Oh. Ah.
0: Bisa kolakeun eta senal guru, sapatu guru meus-meus leungit. Senal babaturan meus-meus leungit, buku babaturan meus-meus leungit. Ana ditanyakeun ku sia.
2: Ya.
0: Tiba heula eta sia cecermet teh dipake wae terus. Alah, paduli teuing da dek ngaran oge sastra jingga. Sastra hartina tulisan ai jingga hartina beureum. Jadi dewek mah gambaran beureum ai beureum teh nafsu, ai nafsu teh pan setan.
2: Ya.
0: Heuh ayeuna mah setan teh bujeung hingga kadeungeun-deungeun ka bapa kami toha setan mah paparahna hayang ala.
2: Lawan.
0: Wan.
2: Ya, lawan apa neuri.
0: Oh, apan si lain piheulaan mieu.
2: Pantita.
0: Kitu. Cing, jang sileng teh cing eling da geus gede, cu. Geus dewasa ayeuna mah engkeut-engkeut geraprak laksanakeun urang teh cu. Nya eta salaku warga nagara naon anu perlu ditepikeun jeung dipigawe ku urang sararea ti pamarentah boh agama. Prak geura laksanakeun jang. Keun bae ayeuna mah si lain geus jadi jelema bodoh geus jadi jelema beguk asa rido asa ikhlas si lain jadi jelema miskin rido na dina si lain dititah ku itu ku ieu ge cing daek.
2: Oh.
0: Cing rido mah burung dahar, mah burung make deuleuh.
2: Pasrah.
0: Batur meuli sawah, urang ulah sirik, kudu ngucapkeun alhamdulillah. Keun batur nu meuli sawahna, urang nu maculna. Urang anu dibuatna. Keun batur cenah jadi naon meuli mobil, batur nu meuli mobilna urang nu numpakna pan bagja. Nu boga mobil mah deuleuh kudu mayar pajak. Dina kotor kudu ngumahna. Kudu mayar supirna. Di mana dipegat polisi, di mana aya kakurangan, kudu itu ieu nu boga mobil mah. Tapi urang mah cukup tidak aya kolot tapi ka Bandung kudu 100 perak. Bari jeung numpak sarua. Cing sadar teh dina lebah dieu jang.
2: Nih.
0: Cu.
2: Mun mah
0: nya sadar. Tuh turutan mah sidawala deuleu. Tara loba pikiran.
2: Ai
0: pokona mah kuring mah nya kitu ngaran oge dawala.
2: Ya.
0: Da hartina atawa aksara genep, wa aksara salapan, la aksara sepuluh. Jadi genep, salapan, sepuluh dijumlahkeun jadi salawe.
2: Ya.
0: Nya eta nyutat kana kakasih Nabi anu 25. Ai jelema mah kumaha syariat?
2: Syariat.
0: Tiap-tiap panjang irungna panjang hatena oge. Masina cara irung jiga kutia kitu. Coba, ya. Coba. Kalanceu ka aing teh teh. Heeh. Lirpin lah. Barang saweg nuju sempak ka piguyon sapraptane pun Raden Andreja.
10: Wah, ulah kaget ieu kaulah Andreja. Wah.
11: Hayalak saha deuleuh itu jang?
0: Saha ba?
11: Amuing itu geningan juragan Andreja. Uluh, gan. Lingih.
0: Uluh. Lawas tilawas.

0: kaget gua.
1: Ayah nak, ketika dia tejuragan antar jauh-jauh. Sembah kasangah kenji si mabrinun.
0: Nuhun wa, damang wa.
1: Saya.
0: Apa anak wa istri?
1: Ayah nuju kasai panginjenun.
2: Sembah kabihatun sun.
0: Pot, diterima pot.
2: Nuhun sarang syahak kan?
0: Kaulah sorangan.
1: Dia bikin ngahaturkan semahaturan rawuh kan?
0: Ulan, nuhun ulan. Cager.
1: Ulan?
0: Cager.
1: Kantun iya we bisu benyur sakatik deh.
0: Nuhun.
1: Kusum naon ditu agan?
0: Biasa lula.
1: Ayah naon agan?
0: Antos.
1: Sono, wateng.

0: dumugi ka payunan Semar Sapalaputra. Unira tangan niga.
1: Wah, ulah kaget gue.
2: Aduh ayah anak.
3: Ayah dua nanage.
0: Kuenya masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan, namina Pak.
1: Salam Pak Heru.
0: Kulinggih palimana Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Asam urat sepertas itu ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan kemana wae Pak?
1: Habis sepertas ke kita ya perubihan gitu. Nah, saat pas habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja perubihan ya na.
0: Bapak saat pas konsumsi alfa propolis, naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah, ya na, alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aja terus kanu badan rada rawasin gitu. Ya rawasin lah inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saat pas konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Ta aya tos aya perobian gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak
1: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, burang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sono kalau tewai
11: sami nun. Ya abdi geus ngahaturkeun semah pangabaso. Pangabaki. Biwir. Pangabaktos.
10: Diterima sehingga
11: aya pikir saeunaon ieu teh purwa juragan onta reja sungsung.
10: Memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun repot.
11: Tiap dige teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh kok kunjuk juragan anom.
10: Ula diterima wala.
11: Diterima cenah
10: walau.
11: Kalihna ti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Reuas ongkoh. Sumun tara-tara tisa sari we agan ngeresakin sumpi.
10: Iya, naulah. Sono kaulah teh.
11: Sumuhun abdi oge nyakitu. Kumaha didi tutuang ibu damang. Ya.
10: Salih, naulah.
11: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman tengiring.
10: Paman naga tatmala.
11: Sumuhun.
10: Henteu.
11: Duh bageur teteh ai penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
10: Ya.
11: Tara lepat deui.
12: Takang
11: Mang Entat perokana ka abdi oge ceceun ari abdi nuju ngalamun teh sok ceceh bako tilu lempeng ceceh nya ka kuring nya kitu ka bapa mah sok merena teh dompet teteh ta endong di bawah ku bapa teteh ti juragan Entat
10: wa
11: iya nun
10: kieu itu mah. Kaulah tungkap pada desa perkara yang pangijing gue Sapra Putra.
11: Leres, leres, leres, leres.
10: Kadua na perkara.
11: Kaulah teh.
10: Sasat ku kangjing ibu nyaita bijurung-jurung. Pikin halu mampah naroskin kawas Semar Badranaya nanyakin pijodohin kaulah. Jadi kaulah teh dina waktu ini teh buka tekan hayang bojoan gue.
11: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
10: Hish, now, siakunyuk.
11: Nah, cuma ngapangih jeung kabungahan ngaguih kowe.
10: Aha.
11: Biasa. Khas, teteh ciri khas.
12: Tanda-tanda.
11: Ai, khas teh naon?
2: Oh, khas.
11: Heuh, naon? Ning ai abus ka ruangan teh sok tiis ti luhur teh.
12: Nih.
11: Si beulah nu kitu mah use, use.
12: Naon-naon?
11: Heuh, use leung.
12: Edih,
11: tobat nu mata kudu daek bergaul oge. Ase. Sebelum ase mah tukang tahu.
12: Nih.
11: Ugu tukang tahu mah ewon.
12: Ya.
11: Ya. Ewon mah tukang moro bagong mah cu.
12: Ya, bagong mah.
11: Ugu bagong mah juga cepot.
12: Ya, cepot mah.
11: Cepot mah bagong keneh. Minggu siapa truk.
10: Hehehe. Ay, kalah harus ya. Kujuk.
11: Palai garwanun.
10: Ya, ma.
11: Ka urang mana, ka saha? Ka urang mana, sin? Nuhune, panginten abdi teh sasogian deui, kangge sumenir kaju.
12: Sumenir.
10: Dek sumenir naon maneh? Dek sumenir naon?
11: Ah, saya aya we marmot.
12: Ah,
11: nah,
12: banyak.
11: Sabayos, teh abdi gaang. Ya makanya yang sepenir gaang. Oh, kayak datang ke itu pan loba nula lajo. Kayak gitu, abuskan karena cili muning.
12: Ya.
11: Pan abrug-abrugan muning nate.
12: Ya.
11: Nula lajo pan paburisat.
12: Ya.
11: Siapa mana kena pidora kahun wae ngomongnya. Telenges, telenges nunggu gitu. Kasahanun.
10: Yeta itu gitu. Kaulah tecat menak pijodoh nana jeng. Can ayah wae anu cok panah hati itu. Taku kituna kaulah teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun ne ka Uwas Semar Badranaya tanyakeun pijodohan sabab Uwas Semar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodohan.
11: Nah, agan tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamos kitu nun.
10: Teu bisa, teu bisa. Cik, wa teh kapan hiji kolot anu barang dipercaya? Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng na alam. Percaya kaula kaua.
11: Percayaan ten abdi kaua sih.
10: Skel sia.
11: Ye naon ieu teh? Nah tu sia nyebut ua. Eh, poho nya. Nya kunjana atuh papap.
10: Coba.
11: Si kunyu. Teu meunang nyebut ua ka bapa mah. Nah ka saha aing nyebut ua? Ha? Mun kabah aga nyebut ua.
10: Ya.
11: Ua aga tuh. Atawa atawa aki anik. Teterang wa teh nuhun.
10: Percaya sama cing mah.
11: Cing atuh pakanya grepeleng. Saha pijodohna ka urang mana bari sakaliannya pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina. Eh. Dicekek sia kuy ah. Ngomong wesya. Udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan. Lain tinu kitu sia kunyuk. Lah di mana we milik mah?
10: Ya. Haram teteh dulu.
11: Haram sia teh lamun eleh.
10: Ih, kolak. Cik weh.
11: Nya atuh dina resan dieu kumaha upami urang nadran heula we nun. Urang nyekar heula we.
10: Kasaha wae?
11: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana. Nyekar sih ka kuburan. Nyeun siling da wala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing ngarareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
10: Oh da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun ditempo ku daek anger kene sakitu.
11: Oh nah da jeung ai karuhun kumaha barang hakanana cing dek teh. Kumaha? Oh rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh. Ya. Rujak kalapa, rujak jau. Ya. Tek-tek bengek cikuan heuh rujak. Ya. Cenah jang karuhun peledeg pan kukusan ada. Nyangakeun bebakti ka karuhun teh anger we geuning eueuh nu nginum. Macak engke mah ku dewek engke mah. Yo, tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan baturkeun bae itu urang-urang
10: panatik.
11: Ulah panatik hirup mah. Udah eueuh tina hadisna, eueuh tina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak naon teh. Eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun. Naon? Tanu bieun nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah. Naha? Ka ngomongkeun batur? Yeah. Urang teh ngaganggu pamadegan batur keun da kapangih ku sorangan engke oge. Yeah. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
10: Nah, iya, bener ka kudel.
11: Wah, abong kana anu mang meunangkeun si Mood.
10: Ah, mang meunangkeun
11: nya. Ya, duli teuing aing ngeuh batur oge lah. Beh, urang.
10: Tak kitu wae nyekar ka mana?
11: Urang kaguha kena gorowong enun di dinya tempat panyepen teh siji si Abdi Masyun. Tapakur tadi dinya. Kuha kena gorowong sih. Kene abdi lah orang nadran kecik orang nyekar ini waktu sih. Ini menyana we cing agung sih tilu kilo gitu dah. Pilih cekagungan wadat. Madat meren. Cuman kicu we sih. Menyana te cing agung we sih.
10: Burun ayah di dia.
11: Ayah sih ayah mangga. Yang dah walas sih bawa menyanjing tapas orang ini tidak kaitu kaguha kena gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sireng bejakeun ka tatangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuli ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat. Tah kitu mangga atuh.
10: Hayu atuh wa. Asanya
11: cai sih. Ieu teh bade naroskeun jodoh teh ya.
10: Ya.
11: Sin parantos uninga sin rukun kawinna.
10: Dah. Yaha. Ari maneh apa itu?
11: Ieu di abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sin.
10: Ya.
11: Bina. Sieu mah ada unga pengkolan pamajikan wungkul.
10: Nya.
11: Anak teh unga turu naon teh unga bibit.
10: Unga bibitnya.
11: Engkena teh enak geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah asa senang we hirup di alam dunya dulu. Nya. Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Lah kumaha aing we lah.
10: Nya.
11: Lain eta apa bener rukun kawin?
10: Apa?
11: Eh sabar hiji. 14 punya si belegug mah
10: nakar-nakar teuing
11: nah cik siling sabaraha hiji 11 naon hiji-hijina hiji panganten lalaki dua panganten awewe tilu saksi empat wali 5 ijab kabul, 6 duit, 7 hidangan, 8 jemputan, 8 duit, 10 panggung, 11 na muah. Aduh, ampun si monyong. Saya cun ayeuna sih. Hayu ayeuna urang lumaku yang kaguha kana urang-urang nadran heula. Ini abdi lah jejampean mah ngadua na mah. Hayu jang urang lumampah.

0: nyaeta lumampah ka guha kana gorong maksad. Tapakur heula nyatana maksad ngadunga. Manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodohna ieu Raden Nandraja.
1: Nih,
0: parantos dumugi.
2: Kang. Astadi enggak?
3: Abdi.
2: Dawala, abdi. Agan.
1: Kaula mah.
2: Punten atuh nun ieu.
3: Geuni abdi heula ngadunga sih.
2: Bisa sling.
3: Geuni abdi lah rek nadran dia.
1: Oh, oke. Percaya ngadunga ka Kang Malah.
2: Hudzubillahi minasyaitan rajim. Ahung diam. Ngalah surat saking kidu bret maja saking maja bret bangawat hiang sada asih. Nu asih heula paneuri nu bogoh paboro-boro. Lur-lurung sindru gintung jalan si tebang masieup. Nu eureur anu ngabalieur, nu noong teundeun na ti korona, nu ngintip teundeun dina langitna asihan aing si bagenda Daud. Ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wekasan, api-api sada kasih asihan sada karunya. Kencar kencir bala gendir congeang Malik Asyupan, Ratna Kemar mawa inya, nya Ingsun Braja Tunga anu ngadeg di buahnya Pancatengah.
1: Ah, sikunyung siap.
2: Nah, kabina-bina cing mah nya aya ngadoa kitu kunjung. Nah, anu kitu mah jang jawokan. Asihan paingan pada nampik wae sih mah. Pantesan can di puasaan dulu.
1: Nah, nagara puasana.
2: Na teu kana naon, teu nginum cai kolomeran 7 poe dulu.
1: Bawa
0: lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa menekung kanu maha kumujab ratak kahiyang maha sukma anu tina waktus eta sami sadayana tungkul kamari kelu sinan rat umam rat matugia malarasi ngawatek aci.

0: apa mulut kinuran sapa nya tilkaran. Geus ngagui kitu mah hasil jeung ayeuna.
1: Bahan.
0: Oh, rihtingna buntutna kitu.
2: Sia. Aduh.
0: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Heeh.
3: Wawa.
0: Kumaha, Pak? Aya ilapat. Aya yang.
4: Teteh kumaha teteh Pak ilapat teh kena ceuling harewos.
0: Ah, kege kapangih ku Silenjang. Asa leukeun, asa daek aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna susul wujud ku ilmu.
4: Cing, Syai. Tukang beca numpak balon.
0: Ah. Sia ka mana wae ngomong teh?
3: Wawa.
0: Aya sini kege pituduh nanging dina waktu sieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
3: Wawa,
0: kedah natar ngidul.
3: Lumampah.
0: Lumampah ti dieu teh nun. Tangke cenah bakal aya pituduh ka salira agan.
3: Nih. Kitu wae.
0: Tah kitu sae atuh nun dina waktu era malaksanakeun ieu pituduh di Simaldi teh nun. Anu ka geuna ka Simkuring eta ilapat teh nun.
3: Saya atuh mah. Ua bari ngiring.
0: Ari ua mah da itu inung barudak anu sakitu parantos sarempona.
4: Mung kaganggu teteh mah rek bubuguhan jeung bapa gitu. Mung kaganggu.
0: Saya pun anak we.
3: Wayah rewet tuh nya. Astajinya sareng dawala dipentari dona ua.
0: Ih mangga. Pun anakku jeung hinga kapunut marganing tanaga larapatina ge mangga.
4: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur baka anak teh dinangna dinengne dibelang-belang dibeung-beung nyebut oge meuni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
0: Hih ceuk paribasa jang ceuk paribasa.
4: Nya tos saya ge tanaga sareng emutan parantos jadi kawajiban nanging kasigarenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh tingkatkeun kitu wireh abdi. Bade lumampah sun sanes cul kana kawajiban.
0: Heh sarua keneh jang sarua keneh cu.
3: Ua ayeuna bade.
0: Bade kalebak dewe ua mah sieun.
3: Asa jingga da wala dikibantun ku kaula wae.
0: Mangga.
3: Tah atuh keur jajan ua di dieu tah.
4: Keur ku abdi pah. Hih
0: ulah keur dewe sieunyuk.
4: Oh mun kitu.
3: Keun bae maneh mah aya di dieu sieun.
4: Nah sok pohoan agan mah.
0: Nya.
3: Hayu lumampah asa jingga da wala.
0: Sae atuh nun wilujeng bae dina waktu sieu.
4: Pak atuh permios sae abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
0: Heh jigjang. Pak atuh permios sae abdi teh cing salamet aden di perjalanan.
4: Aden cing bejerkeun ye. Aden monyong geus sia mah.
0: Sumuhun bade lumampah sareng juragan pegek.
3: Wah, permios wae atuh, Pak.
0: Mangga.

0: lampah Astra jingga dawalaan terjalu mampah nyata natar ngidul titu maritis margi pituluna Semar kitu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan di ngasala aya dua denawa jangkung gede si Mardada bewa si Murustaya papadana anu tina waktu ieu denawa teh sasat anu ngajaga leuweung itu kayanana
2: ari kakasihna kalapideksa sareng kalapideksi

0: Wah, ya tanah kakasih kalapideksa kalayan kalapideksi.
1: Nih.
0: Munira kangen dika. Ade,
2: ayarna hon kang.
1: Ya.
2: Sebenarnya si akang pernah nyalukan uing ayak pikir aja tahu. Di bira sahur gede kadewek uing.
0: Iyo, saya ada bener nama Ki Adi. Pangna dicalukan ku uing dina waktu iyo, urang pagawean teh di mana aya nu ngaliwat rangkad ringkid kakarak barang hakan.
2: Ya.
0: Atuh eueuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saaya-aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung
1: nyaha
0: nepi ka ayeuna tu geuning ngulihat deui we ieu
1: heuh siapa Ustaz Dan aduh
0: tu geuning nya
2: aduh siaka gede bekok anjing gue dibangun aduh astagfirullahaladzim. Luhur lah pun dia bau tabaga wah. Sarua yang celi aing bau.
0: Tapi Ki Adi, dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang.
1: Nya.
0: Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu boga welas asih ka sasama makhluk atawa diancikan ku las asih. Pek pikir ku maneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
1: Pasti
0: satiap-tiap barang anu dihakan terido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang.
1: Ya.
2: Heuh da si akang bibitina kajak kebegal di bareto ge lain jeung hayang uing mah kang. Kana jalan bener teh hayang daek salat juga jalan geun anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh nya tah kitu.
2: Caira kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nyaho jalanna.
0: Naon
2: geus nyaho jalanna eling ka pangeran?
0: Oh pokona mah urang cing boga rasa jeung rumasa we euy. Kanikmatan pangeran nu geus karasa ku urang teh geus teu ka itu.
2: Kaguing dek nanyakeun ka si akang sok ngomong ka jero.
1: Ya.
2: Hiji waktu kuwi kadenge si akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing wae kang deui Allah aing sok kadenge.
1: Ya.
0: Heeh kumaha?
1: Deui Allah.
2: Uing dek nanyakeun kang pangeran sebera hiji.
0: Naon?
2: Pangeran Allah.
0: Oh, eta mah hiji.
2: Hiji ya kang?
0: Hiji.
2: Eri manusia.
0: Manusia hiji.
2: Wah iya manusia hiji. Gini apa latak?
0: Oh, eta mah jumlahna.
2: Naon siapa nang manusia hiji?
0: Da puguh rasa na hiji.
2: Heh?
0: Rasa na hiji
2: rasa na kuah rahasia kang kecing
1: ya cari ngarti
0: rasa na hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh
2: asin
0: heh ngadahar uyah kumaha rasana acin
1: asin
0: cing bentes atuh
2: heh acin
1: ya dinya teh bisa
0: acin mah tukang nyieun baju wayang di padalarang naon atuh asin
2: heh asin jika aing ge
1: asin.
0: Dah.
2: Gede ga iya awewe aya lalaki eta manusia,
0: ta eta mah sifatna.
2: Aya kolot aya budak gede ga aya di aya aki-aki.
0: Bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting. Coba lamun eueuh beurang peuting taun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh.
2: Ari pangeran teh hijinya kan?
0: Hiji.
2: Kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah.
0: Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana.
2: Heuh, kumaha teh lamun aya pangeran dua?
0: Bisa jadi lir ibarat dua pangarang.

0: tukang ngarang duaan tangtu moal sarua karanganana euy. Kitu ya kaki teh. Naon sababna disebut alam? Naon? Ieu dunya disebut alam. Disebut alam. Ya naon sababna jing akang? Ya. Syakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam. Kuwaha ari sifatna alam kang? Ari sifatna alam teh nya eta anyar. Jadi sifatna alam teh anyar. Anyar. Sabab ayana kaatawa kawitna tina henteu aya. Jadi disebut anyar teh sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar. Oh kitu ya kan disebutna anyar.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Naon nu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis yang saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin,
1: ya,
2: amin.
1: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Seperti na bae ayeuna gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya, teu yakin eta teh barang anyar.
5: Nih,
4: kag daun ari Gusti Allah teh kagungan Ibu Raba. Oh, kumaha? Gusti Allah bukain indung bapak. Oh, ari ilahi.
5: Bener, bener talenten ya.
4: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan Rama. Nah, saha nu ngajadikeun Gusti Allah teh, Kang? Anu ngajadikeun Gusti Allah? Nya eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna. Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusorangan ya tuh, Kang ya.
5: Ya.
4: Ya, heueuh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira. Kelanar Kang ari Gusti Allah sok baot.
5: Ya.
4: Gusti Allah sok baot paeh. Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot. Upama Gusti Allah baot kuaha ya Kang ya. Jadi saha leuweuna nu gurebkeun.
5: Ari ilahi.
4: Lamun Gusti Allah maot merentang tu sarua jeung alam anu anyar ieu. Kelana Kang ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu. Ih, heuh bener kudu talete euy. Henteu. Kuaha Kang? Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun. Kelana Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang jeu. Rejang jagu lain ya. Atuh kagungan babu gitu ta henteu Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek gitu ya Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere caang da ieu urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha Kang da. Seperti tidak orang bisa baca Quran, jadi orang telah ibadah ke pangeran gua baca rada. Bisa baca Quran, bisa baca hadis, ya tak kabus ibadah, ya tamah diajar.
5: Ya.
4: Diajar rek ibadah. Diajar ya kak. Diajar. Aicak biru lah ini. Ibadah nusa bener nak pangeran. Ibadah nusa bener nak pangeran. Mah pigawe perintahan nana. Jauhan cegahan nana. Sopan santun kasa sama. Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan main jeung sajabana teh goreng ya Kang. Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah. Astagfirullah al-azim. Muga Gusti gahampura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung cing jadi alit, tidak dosa alit cing jadi eueuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga gahampura ya Kang.
6: Mudah-mudahan amin.
4: Hayang. Ke uing Kang Dek dayakeun. Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
6: Nya.
4: Kumaha lamun pangeran ngajawab Kang?
6: Kumaha ngajawabna?
4: Cenah beureun jang naon ari waneh hampura.
6: Tah. Ulu.
4: Jadi kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun acak birullah alazim.
6: Nya.
4: Culu hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
6: Nya.
4: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah meureun jang naon cucuge kia teh hampura ti aing.
6: Ya.
4: Tah kumaha ngajawabna?
6: Ya, jawab kumaneh?
4: Kumaha? Jang ngahampura kitu ka batur. Jadi uing mencari hampura ka Gusti teh jadi urang teh kudu ngahampura ka batur.
6: Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
4: Ya. Oh kitu ya Kak?
6: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asyak hampura ka batur.
4: Eh? Jadi ngarti Kang kitu wae uing deui aroh ka kareng ngarti.
6: Ya. Syukur aya geus ngarti onama.
4: Jadi Gusti Allah teh ya Kang sembahkeun urang.
6: Sembahkeun urang sararea. Ngan carana kumaha? Kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk ulah ge.
4: Geuning Akang jeung uing ngabega ngabang satu hae. Berarti eta teh salah.
6: Heuh, salah cayana urang insyaf.
4: Urang insyaf ya Kang?
6: Urang insyaf.
4: Sabaraha hiji insyafna?
6: Yeuh, sa urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener kudu bageur. Nya.
4: Geus kumaha?
6: Kapan aya dina kataranganna inna salata tanha anil fasyai wa mungkar. Salat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Tah eta mah teu di waktu saban menit, saban detik, saban kicip, saban angseu, saban deret ka kenca jeung ka katuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran pan kitu.
4: Iya Kang Arti
6: uih tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
4: Jadi ya Kang ri bener bageur teh di mana datangna teh Kang?
6: Dina taupek. Nya eta anu disebut taupek teh kareteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Tah eta taupek.
4: Ari hidayah Kang ding aya paribasa wa billahi taufiq wal hidayah jeung gitu Kang teh teh kumaha sok.
5: Bener kedua lebo ya.
6: Taufik teh kareteg hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh pitulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taufik hidayah pangeran.
4: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan we urang cing urang taufik ya Kang.
6: Ya mudah-mudahan we.
4: Lamun urang-urang taupek urang rek asup ka Persib bade ajat gitu tah. Ya bira kau urang hayang jadi si Robi Darwis. Si Robi Darwis.
6: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade
4: aya ka Madok Wari.
6: Oh bener abe buuk abe buuk rarintit.
4: Madok Wari Madok Wari walus buuk rata jiga embih. Embih atah keneh jadi gulub.
6: Cukup hari ting kumaha poe ieu beut nahnai ting Akang.
4: Weluh Kang, tigali itu kaya jelewa kaleutiluan.
6: Mana itu

0: Denan terja Astra Jingga Dawal Halumampa.
1: Anu tina waktu eta kasranok hilang dua denawa.
2: Dah.
1: Datang nerata.

0: pamulingan kana. Kene rasane apa ada lumama.
1: Uluh.
0: Datang nela tangga deman ewo pakuingan rana teni rasa mia luma kasrang nok setengah king alas pinggan dengan salah setengah king alas pinggan dengan salah.

0: Astadinga.
1: Hal adim. Ada kabar rewes kieu dulu.
2: Eh, teteh naon?
1: Tanu kieu dulu jangkrik jaluna teh.
0: Nya.
1: Kurang ajar itu jelewa, aduh berjelu, aduh pake iket. Ku kain jubut jangkrik jalura. Kurang ajar lah budeget di teke.
2: Ada.
1: Haladi meta ngomong nepi ka kitu dulu. Ah. Ju jelewat teh jiga jubian di ka aing gurak ajar anjing.
0: Ah. Jubian cenah Akang.
1: Teh ngejubian padahal dek teh euy.
0: Kumaha?
1: Jubi ti tadina dek
2: kana. Oh.
1: Atuh da nu gelo anyar mah. Yeuh, sia.
0: Naon?
1: Geuleuh aing disebut gelo anyar. Naon? Oh, da geus seubeul aing teh gelo teh.
0: Ari urang teh deh ka mana?
1: Ari urang teh deh ka mana euy? Kana geus kaletengan di leuweung kieu, teh teu sieun ku baung.
0: Ya. Sabenerna kaula tina waktu eta rek lumampah.
1: Dek lumampah ka mana wae teh?
0: Dek lumampah ka mana?
1: Allah sabenerna keur apruk-aprukan we.
0: Menta supaya bere jalan kaula pikeun lumampah.
1: Pasihan jalan, Sen. Pasihan jalane tuan seh.
0: Ya.
1: Pasihan jalannya ada cebos.
0: Wayana, kaulah teh sabenerna menang tugas ngajaga ieu leuweung teh teu menang kadampak ku bangsa manusia.
1: Nih. Ngarti? Sabenerna euy ka leuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
0: Ya, ngaliwet.
1: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya teh.
0: Jelas
1: nah. Lamun jelema anu ngaliwet ka dieu kudu ditumpangkan peda di luhur. Sakalian ni jeng sama dadakan jo.
0: Jeng suramu.
1: Coya aku cempala. Lainnya kumaha lamun aya panon dina curug nyoe sama bahaya. Oh bahaya nanti ngan sakitu-kituna lamun panon dina curug bahaya nene ngan ukur perih hungkul ngan genah lamun boga panon dina curug.
0: Mah genah.
1: Nah kumaha genah nak. Lamun noong nu mani kari ngabuskeun curug ke ka jero.
0: Ulah dihalangan kaula papunten denawa. Weh. Kudu beunang dicareh urang. Komo urang salaku manusia wayahna geura mulang. Moal bisa. Dipasihan jalan huntri pasihan. Awas. Andika bakal silaka ieu hareupan kaula.
1: Ulu itu. Kurang ajar ka jago ya Kang di bata ku aing kitu.
0: Ya.
1: Kurang aja jelema kitu bar deui Allah nyaho aing abis drink minum.
0: Aduh.
1: Ajar geun teh abis drink minum, geus sih abis drink we kitu ungkunya euy.
0: Tadi ta kuburan cepot. Wayahna anjeun balik deui. Ulah jalan ka dieu. Moal bisa. Tetep kaula bakal ka dieu jalan.
1: Wah, lamun kitu carana Andika. Naon? Teu beunang dicarek pinasti maneh bakal perlayani dia. Ha? Kang, itu jokot duitna Kang. Duitna rupuk di dasaku Kang.
0: Ih kapan ulah ngabeda lah ieu nama.
1: Heueuh ya Kang. Keun wae sakali deui wae Kang.
0: Ah.
1: Pan ieu cerek eling urang teh. Ih sakali deui wae wae anjing urang ge jadi hampura deui.
0: Weh nyeta ulah dume hampura beunang dipenta dari kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah urang mah tugas we teu meunang aya nu ngaliwat ti ka dieu. Wayahna balik deui.
1: Nyangakeun aja mah ka agan.
2: Nyangakeun agan.
0: Lamun Andika keukeuh ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayahna Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
3: Coba. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
0: Ha?
3: Hantria.
0: Oh hantria ngaran.
3: Memang
0: ari eta nu diikeut saha?
1: Kuring.
0: Oh saha?
1: Wah, mana bejakeun sini puasaan.
0: Ye, bejakeun.
1: Anu katelah mah kuring teh ahoy.
0: Ai eta nu tukang saha?
2: Kuring.
0: Nya,
2: puseng.
0: Sakali deui ieu mah dek meunang dihalangan.
3: Moal bisa.
0: Wah, maju urang ajan.
1: Kan cewek tukang abdi.
0: Cicing, halih.

0: pegangan pati sarang dua denawa.
1: Aduh, astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditoyok. Aduh, Gusti Dumaha Agung angger ditoyok jauh penohol teh tidak mudah ayah dubi dia segede bujang hari ini cabaknya gini keleci pemalendong anjing.
2: Lumayan
1: lumayan ayah ngemalendong ku keleci kena dulu
3: cicing asal ingat namalah cicing
0: pena stiker sayang tumang para
1: anu tina waktu seteradenan terja nyata ngaluarkan perahna tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
0: Nya etat daya sanes lintang ti Batara Indra sereng Batara Bayu anu ngajadikan ia dua denawa.
1: Unirah kangen dika ngange soratan katinggalan. Antreja Astra Jingga Dawala.
3: Sahabat,
4: ya duka sih. Ya jauh puring kaki bulu punuk dulu. Bila wongkir tu dulu iya tidak inung suku tak carangkat bulu. Alah. Tobat kasabrang kapalemang
5: balik
4: man kurupuk.
1: Sabenerna ulah dina waktu aing napikeun mere pituduh ka Andika wayahna lamun anjing neangan pijodoeun terus weh kakidul tadi dinya bakal mangih sirah cai walungan gangga. Belah kiduleun eta sirah cai walungan gangga aya hiji nagara disebutna teh nagara Gangga Masyhur. Ari anu jadi raja na teh Mahaprabu nyaeta Gangga Sakti. Ari patihna Gangga Pati ai eta raja teh boga anak dua hiji awewe hiji lalaki. Eta awewe ngarana teh Dewi Ganggi adina teh nyaeta Jaka Minara ayeuna keur disaemarakeun nungu-nungu Andika bra gera lumampah eta pijudeun anjeun. Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
3: Waduh dawala Astra Jingga
4: uluh halah adim nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh. Oh nu kitu teteh nya aye bebarengan jeung jelema suci mah. Syaha cinu suci diantara ieu nu tiluan
6: lintang ti kuring
4: uluh eueuh doyot eueuh nu kitu disebut suci. Cadu mani disebut suci
6: es ai Gusti mah meunteuna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat nu penting gumantung kana kabersihan ati.
4: Ati ana ati ana kan kitu geuning sieun
3: hayu atuh Astra Jingga urang lumampah
4: say urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
3: Astaga, ayo,
4: mangga.

0: si.
1: Kaulah, kaulah.
2: Urang kari duaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang buaan nyi.
1: Tepino.
2: Dewi Ganggi, ya Akang gelis mudah-mudahan cing bisa kagono ku Akang dina waktu ayeuna nu.

0: tabingah kagiri-giri lagi atin nira kang samia pada pinara
1: nira samia kang pada pinara lawan inten kau 14
0: Prabu Bima Kinran sarang Prabu Putaksi dina waktu eta sasat acan kenging giliran dan dina waktu ieu parantos sempeg anu nonton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh kaayanana
1: kunira kang Andika ayana surak-surak anu nonton
2: surak kana aja
1: geragor
2: manusia buru-buru Parisia, buru-buru Parisia.
0: Tobat teuing geulis Dewi Gangi itu ngiceupan deui wae tina papanggungan nyai.
1: Tapi ka dibelaan cundok dokter lain galah kan ti nagara geulis. Wah hati kemangso camustika akan dipawenangan geulis.
0: Lamun puting ka impi-impi ti beurang oge sok kabayangkeun.
1: Leuwih waas lamun akang lompat ka kamar nganukur gugulingan anu digugulung pake tilam kaeling. Hatunaha geulis.
0: Teu matak naon lamun jadi jodoh akang aya di sagigireun akang. Harta kakayaan anu ngaleuya teu matak jadi sugema duit anu numpuk teu matak jadi lugina.
2: Eta tanpa Nyai Ganggi aya di sagigireun akang salalamina.
0: Geulis Ganggi ieu akang.
1: Wah ti kemangsa

0: taksi.
1: Aula.
2: Kumaha pamadegan salira?
0: Ya, samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik birahi kapentak asmaragama. Jika nawai kaula merup ku padung rapul maka tinihan tanu berum mawaleh inget kamanehna.
1: Nih.
0: Ji, kumaha upami rayi menang. Hayang seberaha duit digentosan ku akang pasih ke neka akang ji.
1: Ya.
0: Sawang suno pemisalira kengeng. Wayah nalamun kaula menang. Anjen kudu sadar.
2: Itu bisa.
1: Nah.
2: Bisa. Sami, sami.
1: Bisa.
2: Ari soal imo sami moatiasa dirobih di pemadegan kaula.
0: Sapratane pun panitia saya marah parantos. Nyatana wawancara di satengah king lapangan. Para peminat, para peminat.
1: Ya, hanya, hanya.
3: Ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya.
0: Ayo, persia, ayo.
1: Ya,
3: ya, ya.
0: Grup, ah.
4: Gerak, gerak,
0: gerak. Gerak,
1: ya, ya, ya.
0: Antos, antos, antos, antos, antos, antos. Keamanan, keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun, tertibkeun.
1: Ya.
0: Eta anu penek cenah di payun, anu jangkung cenah di tukang, istri politik kulon pameget kidul sareng wetan. Anu dagang politik kaler tertibkeun tertibkeun.
1: Inggih inggih inggih.
0: Dina waktu sieu mangga urang ngawitan di Saemara. Dinten ka 14 peminat mung aya 2. Margi diantosan dugi kadanget ieu teh teu acan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring Saemara. Kahiji dina raga Saemara ieu teh nguningakeun bebas. Urang mana, ti mana, golongan naon, bangsa naon. Tiasa ngiring Saemara.
1: Inggih inggih inggih inggih.
0: Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi. Saemara ieu anu di saemarakeun teh aceuk ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago Saemara nyaeta patih nagara anu dibengker ku lawan beureum sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti teh galara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa.
1: Nih.
0: Deui dina pelaturan Saemara kahiji teu kengeng nyolok panon. Kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong ngelarangan.
1: Nih.
0: Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan.
1: Nih.
0: Deui sajabina ti eta, teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat, boh ti pihak jago. Tapi kena bebas ku cara hukum saya mana.
1: Iya iya
3: iya. Akur, pastinya akur.
0: Tujuh,
3: tujuh, tujuh.
0: Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 kakasihna Prabu Putasi.
3: Ah.
0: Putasi.

0: taksi.
1: Oh iya, saderek pus taksi.
0: Iya. Yeah. Salira terayi na Dewi Ganggi.
1: Laras pisan.
0: Dupi kakasih teh.
1: Kaulah Jakaminara.
0: Jakaminara.
1: Jakaminara.
0: Nun, nun. Mana jago saya manana? Pasti poi bakal kagunol eta Dewi Ganggi ku kaulah.
1: Mudah-mudahan, mae. Parantos uninga kana pelaturan saya mana?
0: Ya memang, parantos.
1: Kumaha?
0: Kahiji.
1: Naon?
0: Tidak bener kirman pakarang.
1: Naon?
0: Kayak kaining kangkang.
1: Di.
0: Melewang.
1: Di.
0: Bedog. Di. Arit.
1: Di.
0: Congrang.
1: Di.
0: Parang.
1: Di.
0: Tumak.
1: Di.
0: Kagede-gede kak kris jarum sapotong temerang dibawa ke pakalangan.
2: Di.
1: Saya mah. Biasa diperiksa?
0: Bisa, iya. Ya.
1: Punten, punten, punten, punten, punten.
2: Iya.
1: Punten.
2: Bergerak panitia ya, Su.
0: Aya.
1: Teu aya, teh. Ai ieu naon dina cangkeng nya nu?
0: Punten sanesna naon eta mah?
1: Naon?
0: Tilas dioperasi.
1: Oh, sae.
2: Ya.
1: Ginjal. Nah, ku naon?
0: Ginjal, ginjal, ginjal.
1: Mangga.
0: Aya.
1: Teu aya.
0: Era atuh. Mana jago saya mana?
1: Mangga dihaturkeun ka jago saya mana? Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae biasa. Di mana sumping jago saya mana teh nyaeta kedah dipirik ku lagubuhun lagu kebojiro. Mangga dihaturanan lingih ka jago saya mana? Ah, jago tiba.
2: Jago tiba.
1: Tiba. Tiba. Tiba.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat. Darah
2: sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamen.
5: Ibu tos kamana wae iya buka obat mata?
6: Ya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. waktu mulai kecil pelaya-pelaya gitu.
9: Tapi nosen
8: nguningakan ia jago saya marah.
9: Tapi itu sahat.
8: Kau lah putaksi.
9: Putaksi. Di mana sen? Di
8: pansa seberang.
9: Nuhun ditepangkan.
8: Pinasti anika bakal perlayain.
9: Mudah-mudahan cing kaguno putri negara.
8: Ya.
10: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan pandangan heula.
8: Saik nih. Punten. Nepangkan kalau.
10: Mangga dina waktus ayeuna tu gerang ngawitan we oko begalan pati dinten ka 14 antawis peminat sareng jago kakasih putaksi di pantas seberang oge ngalawan nya eta patih nagara Gangga Sakti.
8: Coba-coba urang panoko bilbati dibasakakeun diksa kulo buraya.
11: Diksa
8: urang geup.
11: Kulo
8: paman.
11: Belajar.
8: Rajelep nopo putumpang semantri urang paribah mah. Urang teh mobro katibaran tampilingku.
9: Coba-coba nu.
8: Win datang.
12: Ora salah jalan. Hidup jago. Hidup.

0: ngasep kan sin. Ngasep kan sin.
1: Penastika sahyang tumamparan. Ia Prabu Putraksi hanya sekali ngajamak ngeceak rumpat di pakalangan. Ya, sap.
2: Ya, toba.
0: Ampun, ampun.
1: Sorak kena hal dia. Aduh rame gini oi. Aduh hidup jago hidup. Aduh nyaan oi. Rame pisan. Cing eta teh sabaraha teh permen teh Jang? Cing mah share.
3: 100 Pak, 100.
1: 100?
3: 100.
1: Menang 200?
3: Ah. Nah, 50 ya Kak, lah Bapak mah.
1: 50?
3: 50.
1: 300 ya lah.
3: Salawe. Salawe.
1: Dek dibikin 500 mah.
3: Ah, 10 perak we.
1: 10 perak?
3: Nya.
1: Heukeun bae geus 1000 lah jadi.
3: Ah,

0: Jak.
1: Ah.
0: Ya, ini lah lu, lamun simuan modal aing dagang lu itu muni renyek muni jiga bilatung gitu jelema dulu. Aduh, coba teuing itu jelema muni loba hiji dua tilu opat lima genep. Nama maka mau kabilang lo teh. Hiji dua tilu opat lima selawat 75 seratus seratus ribu buat jerebah. Aduh, mulai renyak itu dulu. Itu anyir. Tanya ayah awewe gulis itu.
1: Aduh, mana?
0: Anyir, itu nanggai gado dulu. Aduh, asyik. Aduh, ih, si gelo. Suka tergulis dulu. Ah, jangan lupa jakun
1: ah.
0: Hatu tina waktu ayina yakin jago masih kena ayarina kaungulan. Mangga dihaturkeun ka Prabu Bima Kendang.
2: Ah, sorakana Bima Kendang.
3: Bima Kendang.

0: Iya jago saya marah geningan kakara nempot di kadekedan.
1: Tepinos, kaula pati Gangga Sekti. Nyaita pati na maha Prabu Gangga Pati atanapi disebat oge Prabu Gangga Mina.
2: Nih.
3: Atau dina waktu ayeuna negara aku epoi bakal putus riwayat gara tungkul kana jukut gara tangah kasanapan.
0: Pilayankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting halodong iki.
3: Oi, cang salah bener awe.

0: Ang panagara ang pangarin.
1: Pati gangka seti.
2: Nun kula.
1: Coba-coba. Ke sate acana. Perang di ngawitan. Mangga bari diperiksa heula. Coba, coba. Punten.
3: Pintang panitia bergerak ke batu.
1: Punten. Ait, aya, teu aya punten bari diserak wae dina waktu saena.
3: Nih.
1: Coba geura saksrak wae kaula. Punten. Teu aya. Nuhun. Yakin dina waktu ieu peminat anu kasebat Prabu Bima Kenteran. Teu aya naon-naon satria dina mangsana bari ngiring saemana ieu. Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat. Aula Bima Kenteran.
2: Nuhun kaula pati gangga sakti nu.
3: Ya. Oh, Allah. Beda kurang
1: mah ieu. Coba maju.
2: Ayo, mana.

0: bebas, bebas, bebas.
1: Ini.
0: Ah, ini boleh saya marah, dah.
2: Mana dia?
1: Gila daftar, dek.
0: Gila daftar, woi.
2: Ya, daftar lah.
1: Ayat daftar.
0: Cik. Ayat tapali tiwetan, ayat.
1: Lapor, lapor, lapor.
3: Saya.
0: Palitikulon. Palitikidul.
1: Obat.
0: Teu aya mangga diantos wae.
2: Ya.
0: Hah? Lain euy. Geuning ieu teh saya mah teh bebas.
2: Ih, dibebaskeun Kang.
0: Nya juragan antreja kiceup, kiceup penempo awewe memeni hejo. Demi Allah aing
2: di panalang peneleng ngene
0: gitu. Panalang peneleng mode mode opleter gitu nempo awewe teh. Kiceup, kiceup.
2: Hayu nempo teh beni urui jiga teh
0: nya. Ketap, ketap.
2: Ah.
0: Nya. Jang.
2: Ah.
0: Kumaha dunungan dewek geus apaleun kitu?
2: Kaha atuh. Kamana?
0: Abdi.
2: Di sia.
0: Gusti, kumaha?
2: Si Cepot mana?
0: Itu kan nuju ngabaso kulan. Mun si F3 mangkok pun lanceung mah.
2: Lain kaula ti teh. Ngadenge yeun isai mah teh bebas.
0: Sumuhun kumaha kinten-kintenna agan ka putri eta?
2: Waduh. Cocok pisan ulah.
0: Kulat
2: cocok pisan. Justru itu beliau cakap abdi oge.
0: Itu pituduh abdi mah nya.
2: Ah, sia.
0: Eh, marukan aku mah cakap abdi oge. Gulis kawanti-wanti enahna kamina bina lucu taya nuruban model abdi gulisna mah kitu.
2: Ya.
0: Cahayana oge model abdi cahayana.
2: Akan cahayana.
0: Cahayana ge nyai-nyai.
2: Tah ya nyai. Cing dola kumaha geus kieu?
0: Bade daftar
2: pang daftarkeun kaula
0: kulan
2: pang daftarkeun
0: kitu kulan
2: ya
0: geuna abdilah daftarna mah
2: Kang
0: kulan
2: uang pendaftaran aku
0: sabarahanya uang pendaftaranana
2: biasa we tah taroskeun heula
0: ganda kedah ngaya daftar ieu teh
2: tah bawa teh 10.000
0: kulan
2: 10.000
0: mah ge cekap atuh
2: bawa tah
0: sumuhun ditampi ku abdi punten pasian jalan punten punten pasian jalan.
2: Dah.
0: Punten pasian jalan.
2: Maaf, maaf, maaf.
0: Punten, punten, punten.
1: Ke mana tuh si cerewet teh?
0: Yeah, badeng. Ya, badeng iring saya marah ya.
2: Wah, nu kitu patut iring saya marah.
0: Is, ulah kitu. Jalan mama ku masyarakat. Panjang irungna panjang kawanina ge tempokeun. Eleh jeung meunang kumangke anu penting kawani. Punten, punten.
2: Sulung kena hal dia.
0: Naon eta? Naon eta?
1: Naon eta? Naon?
0: Cing bade daftar, bade daftar.
1: Eta ulah sesaret geja we.
0: Eh, punten, punten, punten, punten, punten.
1: Punten. Naon eta? Jelema caludi seret-seret.
0: Eh, eta saha nu loncat dirinya tah? Abdi, naon? Bade daftar. Coba coba coba karya karya di antos ku kaula ieu. Oh, eta panisiana teh ngora keneh. Iya. Iya.
2: Sah teh hei. Sah ye.
0: Uring bade ngiring saya marah.
2: Cikan cikan cikan cikan. Cikan.
0: Sok aja. Semah kapi hatur sum.
4: Oh. Bade ngiring saya marah.
0: Sumuhun.
4: Saha kakasih?
0: Abdi
4: nya.
0: Anu katelah anu tos kamasur mah abdi teh
4: saha
0: Asep Truna
2: ya
1: eh
2: juga gitu si jebrang geuningnya
4: di mana leungih
0: tebih pisan abdi teh kulan tituna mah ti komplek abdi teh aduh ai biji ti komplek sia mah da nya ai biji di komplek ai bedahan makin 15.000. Ayo.
4: Bade daftar mang?
0: Sumuhun kulan manawi kengeng Widi.
4: Oh, di Widian ku kaula.
0: Dalah jelema kumaha bae oge. Kitu kasaulan putri ieu teh kengeng persatujuan ti sadayana. Nuhun we kulan.
4: Tega lara?
0: Tega.
4: Pati?
0: Tega.
4: Apa karena pelaturan saya marah?
0: Lumawi teu acan. Abdi mah pendatang baru kulan.
2: Doh.
4: Pelaturan saya marah teu dibenerkeun malah pakarang, kangkang, kolewang, bedog, arit, congkrang, kagere-gere ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakarangan.
0: Sumuhun. Sae kulan.
4: Deui teu meunang nyolok panon nyekek ngabadug larangan. Oke, di mana ayah kacilakan, boh di pihak pembina, boh di pihak jago. Teu meunang ayah tuntutan naon-naon, tapi kedah bebas ku cara hukum saya marah.

0: Nih, beres ta.
1: Itu saya tetekulan pelaturan teh.
2: Ku iya. Menta supaya anjeun diperiksa ku kaula di waktu sieun.
1: Saya kulan.
2: Punten,
1: mangga. Punten. Saya kulan.
2: Punten mang,
1: saya kulan.
0: Naon? Naon cerehem?
2: Naon sesirian?
1: Ini getek kena cerehem. Audi mah getekan uka kumaha.
0: Coba kelek ngegerepeng.
2: Ay, eta naon nyenuh dihanap?
1: Ah, nah, dah lelaki mah kabeh gaayaan.
2: Oh, iya.
0: Sok lain-lain daun awi.
1: Suung sangal, teteh. Helm.
2: Oh, eta teh nu kitu teh helm.
1: Helm kulan kedah ngange helm wae ana mah abdi teh. Nya. Lamun teu make helm bahaya ana teh kulan.
0: Nya. Helm teh inget ka usup pake helm.
1: Pelaturan teteh kulan. Oh nya nya. Nanging punten sanes abdi nu bade gelutna mah.
2: Nasaha?
1: Itu dunungan abdi.
2: Saha ngaranana?
1: Hay kakasihna mah Antreja.
2: Saha?
1: Antreja.
2: Antreja,
1: Antreja.
2: Wah, di mana ini?
1: Itu di luar.
2: Cikan cerah ka dieu.
1: Ah,
2: oi. Bawa ka dieu. Di meuneu. Sadu di sadu asup di tah. Hei. Tah. Gelo asup dar gelo tah.
1: Anjir, aing disebut nu gelo dulu.
2: Cicing, dek nu saya marah, dek nu saya marah cicing.
0: Hei. Cicing.
2: Oh iya Antreja teh.
1: Nau, nau ieu teh.
0: Antreja teh calundi ieu mah nya
1: batur. Nau ieu teh. Juragan Antreja bawa ka dieu lain nyampeurkeun ka dieu. Nah, dewek disangka Antreja.
2: Oh iya Antreja teh.
1: Sanes sih. Abdi mah Antrebus. Cimuhun kan.
2: Na mana atuh ari ieu saha?
1: Ieu teh dulur patetereaan abdi kulan.
0: Dekeng.
1: Dekeng teh. Dekeng abdi teh sin.
2: Oh, dekengna.
1: Dekeng bisa naon-naon ngajak gelut ka dunungan abdi, abdi nu kahareup. Abdi teh jiger, abdi teh jiger. Kan omah teh ulah diwartoskeun ka nu berwajib, abdi teh sugih tewak sin di karungan. Marge pinuh tato dina awak abdi teh sin. Dina dada cap pala jengking, dina tongong cap tangkorak, dina cungcurunganana tepak bisul.
2: Cikan atuh cenah ka dieu mana ieu teh?
1: Dan,
3: ye.
1: Di haturanan linggih,
3: kumaha teh, Pak?
1: Parantos.
3: Ye, yeah. Betul.

0: iki aya satria satria
1: nguningakeun ka dulur-dulur anu nemen tepang ta ieu dunungan sim kuring ka kasinaan terja jago ti catur pertala
2: hidup aterja hidup.
0: Nya masa dewek mah nah nya da aing loba masa mah dieu dengekeun hidup antreja dunungan kuring hidup
3: hidup
0: ah nangan dua siki pantes sye ku si laing dikiceupan dengekeun kuring mah hidup antreja
3: iya
0: buka liang irung siap buka dengekeun aing hidup antreja hidup hayang teu dibentar gelap kanya kabeh jelema teh hidup ampun aing ieu mah sidik opleteran geuleuhun ka aing
4: jadi
0: oh iya antreja teh
4: teu pinus
0: eta teh acuk atanapi salira teh sisitan gitu
4: acukna teh tekulan
0: acukna cicikulan tong bejakeun sisitna euy eraeun
4: si ijin
0: eraeun dewek oge di bejakeun aing ngucur juli sok era gitu
4: nah ngucur
0: teh cing buka atuh ka nyakapasna dina ceuli teh buluh teu dati ngagewor atuh mun
5: banjir dang
0: atuh banjir deuleu
5: sugane tuus-tuus
0: kakasih teh
4: antreja sun
0: di mana
4: di catur pertala
0: catur
4: opat
0: pertala
4: bumi
0: ti
4: di lapisan bumi kaopat
0: oh ti jero bumi
1: itu kulan mun abdi ti planet
4: nyaha
0: hal adi mai planet teh naon euy nya jelema teh sakola mah
4: ciri handapna teh nya
0: handapna teh heuh naon kabel paragi memeran planet teh teu kitu heuh keun mae kumaha ente we lah oh maksad
4: kalau teu bari giring saya marah
0: aya karep ka Dewi Ganggi
4: memang
0: tega lara
4: tega
0: pati
4: tega
0: mangga atuh ningawetan dina waktu sena nanging parantos uninga pelaturan saya marah
4: teu acan
0: gan
4: urula
0: teu kengeng nyanak pakarang
4: kaya-kaya ning
0: kangkang
4: di
0: lewang
4: di
0: dong arit congkrang kris tumak kagede-gede ka kris jarum sapotong teu kengeng dicana ka pakalangan nu mawa eta kris. Biat keneh ka abdi.
4: Tetet cokot.
0: Dah. Cang atas kulan.
4: Kade bisi leungit. Kris pusaka teh.
5: Slapkeun diakan, slapkeun.
0: Keneh ku dewek euy. Dewek rek nayub.
4: Ah.
0: Resep karembong nam ni seungit kieu nya euy. Heeh. Seungit karembong menak masina cara ikat nu kuleuh.
4: Nyaha.
0: Tara diseuseuh ongkoh. Eta sia mah ka aing wae kitu. Meni jiga nu sentimen ka aing meni denulu cuing.
4: Nyaha.
0: Meni nyeri hate aing.
5: Heeh. Patah hati hama gitu mah.
0: Kangkang kelewang bedog arit ka gere-gere ka Kristen sapotong teh kaing di sana ka pangalangan.
4: Teu pinus. Sae.
0: Tiasa diperiksa heula?
4: Banget.
0: Punten.
5: Ye. Kakeunya pamariosan mah.
0: Duh di garadah. Nya. Naon ieu ngajernih dina bitis?
4: Ih. Sedaya ya sini teh sleser.
0: Sugante juragan antreja teh teu sleser. Heeh. Sing horeng menak oge osoke sleser.
5: Itu mah penyakit.
0: Penyakit mah deuleuh teu ka menak teu ka naon deuleuh. Heeh. Oge teh kengeng nyolok panon, nyekek sareng najong larangan, melanggar kana peraturan panitia hak nyimpat di tempat.
4: Sae.
0: Deui sajabat ti eta teu kengeng aya tuntutan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago di mana aya kacilakaan tapi kena bebas ku hukum cerai saya marah
4: saya sin
0: deui eta anu duaan mang anu pangkeur teu dilereskeun aya di tengah lapangan ieu
4: bade
0: bukan meuni nyeri hate ku panitia
5: na kumaha kang
0: ha
5: kumaha
0: diusir dewek ai ku kitu teh mah da pelaturan ongkoh
5: nya
1: Ngan heuh teu ngeunah we dek disurakan teu da ku batur.
5: Tong ada ga disurakan hek sih gua pikiran.
1: Tungguan pe ka maleng Jumaah. Nya. Panitia nu bieu. Nya. Teh nyokeun ku si laing.
5: Ih.
1: Teh nyokeun lah. Dek moal ka ujug, tenang we.
5: Percaya.
1: Teu ngajelepeng dina waktu tengah peuting tong ditanya dewek.
5: Ah.
1: Heuh ngajelepeng hees. Eta nyingkah sa sorang ni nyingkah.
4: Hah. Ah. Nugelo sa nugelo sa nyingkah ta.
2: Nyingkah. Eta anu make lawak kate nyingkah eta.
4: Minggus gandeng.
1: Ni.
2: Urin.
1: Abungnya di lemur na meni ngajar rago we ka engke.
2: Nyingkah ku ba kaun geura atuh.
1: Ah, duli teuing.
5: Ih. Ngagak ka ulalaju.
1: Lamun teu loba masa ngamuk aing.
5: Ah.
1: Kan kumasa mah sareng jeung aing titah jadi pepetek. Aduh, ampun moal tadi tenok aing. Hooh.
0: Mangga atuh waktu ayeuna, saderek jago sae mara.
4: Nun kaula.
0: Pati Gangga Sekti paman?
4: Kaula.
0: Mangga gerang kawitan.
4: Oh iya.
0: Ya pisan.
4: Saha kakasih?
0: Kaula pun hanterja. Oh, hanterja.
4: Antreja.
0: Antreja iya.
4: Di mana linggi sih?
0: Kaulah teh di catur pertala.
4: Di catur pertala.
0: Laras menai.
4: Banding ngiring saya marah. Tepino.
1: Nepang kena tuh kaulah pati Gangga Sekti.
4: Putan.
5: Beres ya bayi. Rapi batu ya.
4: Saya aturang awitan wadina waktu saya nama. Mala ya. Para.
0: Mala.

0: punten baixin. Va.
1: What's up? Ya pin.
2: Kayaan antar jasarang jago saimara.
3: Seret sumere dan banting binantingan sili bubut sili tajong sili tengel sili gebuk.
2: Kalayan ieu kajadian teh parantos lami anu nonton parantos eyah-eyahanana. Margi ieu jago sareng peminat istuning taning anu taya papadana.
0: Sila kaya jago aja jika nulus ieu.
4: Tumpangan ah. Sabarahan dihapit.
5: Nya.
4: Sok ah. Kuring. Persib. Sok ah. Sila yang jaga mana Manokwari?
5: Jago.
4: Medan. Asal wasit nawe nu bener.
5: Nya sok.
2: Stiker sayang tu mampara. Barang antreja nyata nanu judi gebugan antreja emut karena purwa daksina.
5: Purwa
2: Hamarawitan.
5: Daksina
2: Wekasan. Nyata nanu emut karena perah anu ayat dina bahamna.
3: Inya bari nengel teh bari ngaburakeun perahna dugi kai patih gangga sekti teh ngajolopong teh eling di bumi alam.
2: Jago roboh.
5: Iya.
2: Enggak.

0: Aduh, aing tumpangan menang, dunungan menang, pan suka kana hate.
1: Aduh, paman. Paman Patih Adwika kieuna kaayaanana, paman.
2: Raden Jakaminara mang teu kuat ngalawan deui. Abuskeun mang ka tempat ngubaran. Teu kuat panas awak rasana.
0: Jakaminara anak ama. Ieu budak cenama pageun eta anu meunangkeun saemara.
1: Penas ti kasayang teu mampara.
0: Dina waktos eta antre jadi papaku hiji wanoja nyatana Dewi Gangi. Dicana ka karaton nyaeta langsung dirapalan. Nyatana antreja rarabi ka Dewi Gangi itu kaayaanana.
1: Eueuyahanana di nagara Gangga Masur pesta ageung 40 dinten 40 wengi nikahkeun antreja sareng Dewi Gangi.
0: Sokomo parantos uningaeun ieu Prabu di nagara Gangga Masur yen antreja teh putrana Bima.
1: Rupina lalampahan antreja larabi urang pungkas ku kemang tinetik sinbaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
1: Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Ah. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah nganggo tongkat weh kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kuno sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui. Ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu. Kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah gitu. Mabi alhamdulillah ku pun anak dipasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah
1: dada nuju nyeri dada iya dan iya tak kawit nabar iya teh iya ayo ayo nama dikitu-kitu kan itu patos nyari ting ayan dari nama sakit dan ten kadiyu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentek geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Porpolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taun deui, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasa nama kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.

0: Nya teu atan karaosna naon tama tah meser deui tah kadua ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna tah tos kadua nya anya tong pami deui aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh
1: sampean
0: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu itu mah aduh jadi tak enak ini juga mah hoyong yang dayi gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
1: nah
0: berada nuju nyari dada iyo jantan iyo tak kawit sama baru iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu ya tetep atas nyari ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanak nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Bilal ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu ka tiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkanjiran, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mah asa mah. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anggar wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Muhun, mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan nate anate. Tos entos seneng we emang semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun nda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nya manya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
5: Aya, sareng dokter mah katarak sauna dua nana.
4: Ibu tos enakeun cek kasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji.
4: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
5: Katilu. Supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma ini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad emesnya kakangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus, tapi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang tosweda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malasa kitu wilih kapala wargi dimana bae ayana terutami anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem iya. Tengeng ragu-ragu lah terutami anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya tetesnya ini ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis pak?
5: Hampir habis.
4: Oh hampir ya, habis.
5: Satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua. Lihat apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, pak ya?
5: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya pak ya jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti bapak merasakan sendiri perubahannya pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari pak berarti merasakan perubahannya pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya,
5: sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disemot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa, tendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nam ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat. Darah
2: sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang
3: radang pinggulnya
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: bae di bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya.
7: Suka berair gitu ya.
8: Iya, suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya.
8: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: Ya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 taun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol we heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio PIS?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh lah landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpa Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwet teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitnya tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser dari botol kedua. Eta tos enakin atau kuma apa di botol kedua?
1: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, akhirnya bapak meser dari ke botol nukatilu. Nah, botol nukatilu teh, ya teh bading ngalajengken atau masih kena karaus napa?
1: Bading ngalajengken supados langkung rausin lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Oh, amin.

0: remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kaalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarusan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Kenapa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: jualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasaha namina
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Neme sabotol. Neme setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh da aya harapan.
2: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
1: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
2: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo Tesma ini kumaha pa karaosna?
2: Sabaraha tos nganggo Tesma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aina jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Gigari Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, di pagi hari ini sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Allah telah mengaruniakan kita umur sehingga kita bisa bangun kembali di pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: Itu penghapus.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Senin di tanggal 27 Juli 2026, yang alhamdulillah juga bertepatan di hari ke-12 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Padamu harusku
0: bersyukur sahabat MK. Pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan keberkahan, kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar yang Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya kita sama-sama akan menyimak ilmu sahabat MK yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh guru kita semua, yaitu Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD.
1: Gerundi hati.
0: Ini terkait bagaimana cara sholat sunnah rawatib di bagian pertama. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda yang juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MP pagi di hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Solo, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101 Bis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Itu penghapus dosaku mengganti.
0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS untuk menyambut ataupun melaporkan ya kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Langsung Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: juga syukurku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Asa gerun di hatiku kerana
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Kami kembali menyapa Anda sahabat MK sebelum nanti kita sambil menunggu juga terhubung bersama gurunda kita, bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Kami menyapa Anda yang sudah melaporkan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Ini ada sahabat kita Ibu Rini dari Cikarang, MKFM setiap hari di Cikarang bagus dan bersih. Salam buat kru, guru-guru serta jamaah. Semoga semua ada dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Citra di Ciamis juga menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini kedengaran sangat jernih, mencerang jelas sekali. Alhamdulillah. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua seluruh sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kalau juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Juwita dari Cimineraya yang alhamdulillah juga setiap pagi menyimak MK pagi dan alhamdulillah radio terdengar bagus dan bersih. Menyampaikan juga doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua yang bertugas di MK. Kemudian pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin.

Sobat MG, kita akan kembali menyimak ya bersama guru kita Kiai Haji ataupun Ustadz Mulyadi Al-Fadhil di kesempatan pagi hari ini.

hatiku. Ketika seorang dalam kondisi bahaya, seperti saat berperang, dikejar musuh, atau situasi mencekam lainnya yang membuat pelaksanaan sholat secara normal sulit dilakukan. Nah, ini kata kuncinya, gitu ya. Jadi sholat tawaf ini bisa dilakukan pada kondisi yang tidak normal. Sulit kalau dilakukan secara normal. Seperti sekali lagi posisinya saat perang, saat dikejar musuh, saat mencekam, atau situasi yang genting lainnya. Nah, kenapa ini harus ada sholat khauf? Mengingatkan kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan wajibnya sholat fardu itu. Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika sakit, tidak kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak kuat berbaring, terlentang. Cukup itu pun dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi kondisi apapun. Demikian dalam kendaraan, demikian di dalam pesawat, demikian ketika kita naik kereta dan tidak memungkinkan turun, maka tetap kita sholat di dalam kendaraan tersebut. Maka itu adalah bagian dari menunjukkan pentingnya sholat fardu itu untuk kita tunaikan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kalau kita mengingat kepada dalil-dalil kewajiban ini, tentu ini menjadi hal yang tidak bisa kita tawar dalam situasi kondisi apapun. Sholat wajib tidak boleh kita tinggalkan, ya. Sehingga keutamaannya yang pertama adalah awwalu ma yuhasabu bil 'adzu yaumil qiyamah as-shalat. Amal yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah adalah sholat. Maka

situasi apapun salat tetap dilakukan. Yang kedua, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Paman akoma fakod akoma din waman taroka fakod adamadin. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan salat, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan salat, dia meruntuhkan agamanya. Nah, maka maknanya adalah bisa rusak agama ini, Islam ini hilang kalau umat Islamnya sudah pada meninggalkan salat. Yang kedua, maksudnya juga adalah hilang keislaman dalam diri seseorang, hancur Islamnya kalau seseorang sudah meninggalkan sholat. Nah, maka situasi apapun tidak boleh kita tinggalkan sholat ini. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu maknanya. Jadi sholat khauf adalah sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang, yang membuat pelaksanaan sholat tidak bisa dilakukan secara normal, sulit dilakukan sebagaimana biasanya di masjid, berjamaah, keadaan tenang seperti kita saat ini. Ya, mumpung tidak dalam keadaan perang, ya kita tidak tahu apakah perang atau tidak satu saat nanti, tapi kita sudah tahu ilmunya, maka akan bisa melaksanakan sholat dengan benar dan tetap menjaga amalia utama, yaitu melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, Bapak Ibu, dalilnya atau dasar hukumnya tentang sholat ini agak panjang ini di surat An-Nisa ayat 102. Tapi satu ayat ini cukup mewakili nanti tiga jenis, tiga bentuk sholat, tiga tata cara kaifiat sholat khauf itu, gitu ya. Dimana di sini Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat fataqum ta'ifatun minhum ma'ak wa liyakhudhu aslihatahum. Apabila engkau, di perintah ini kepada Rasulullah, fihim bersama mereka, di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat dan pengikut Rasulullah yang saat itu ikut perang, فَاَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاتِ, maka engkau hendak melaksanakan salat, فَاتَّقُمْ تَوْئِفَةُ مِنْهُمَا, maka jadikanlah satu golongan mereka itu berdiri bersamamu, لِيَأْخُدُ أَسْلِحَتَهُمْ, dengan menyandang senjata-senjata mereka. وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat, ya tadi menyandang senjata, apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud, menyempurnakan sujud yang pertama, فَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, maka hendaklah mereka pindah dari belakangnya, untuk pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Lam yusallu fal yusallu ma'ah. Lalu hendaklah mereka golongan lain datang untuk mereka sholat bersamamu. Wal yakhudhu hidrahum wa asliyatahum. Ya, untuk kemudian mereka bersiap siaga dengan senjata mereka, wadalladzina kafaru, untuk menghadapi musuh-musuh kaum kafir, la tagfuluna an aslihatakum wa amti'atikum bayamiluna alaikum mailatan wahida. Ya, kemudian agar bisa menghadapi orang kafir dengan tidak lengah terhadap senjata dan perbendaharaan mereka, bayamiluna alaikum mailatan wahida. Lalu mereka siap-siap ya, supaya jangan kemudian diserbu, sudah siap. Wala junah alaikum in kana bikum adam mim matarin au kuntum marda au tad'u aslihatakum. Tidak mengapa bagi mereka yang meletakkan senjata jika kamu mendapatkan satu kesusahan. Wala junah alaikum. Jadi kalau sulit tidak meletakkan senjata tidak apa-apa, artinya boleh sholat dalam keadaan berperang berkecamuk. Nah, ini nanti posisi berikutnya ya. Kemudian wahudu hidrakum. Ya, kemudian bersiap-siagalah kalian dimanapun berada. Innallaha 'adalil kafirina 'adaban muqina. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir itu dengan azab yang berat. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, dari satu ayat ini kemudian disimpulkan nanti ada tiga jenis ya. Jadi tiga jenis
atau tiga tata cara untuk melaksanakan salat khauf ini. Sebelum kepada tiga tata cara yang dalilnya di surat An-Nisa ayat 102 ini ya, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ketika dalam keadaan perang pun melaksanakan salat dengan para sahabat saat itu, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Satu, salat khauf ini bisa didirikan apabila ada ancaman atau bahaya nyata. Jadi salat seperti disebutkan ayat tadi, satu kelompok berjamaah, kelompok lain berjaga-jaga, lalu bergiliran. Itu adalah pada posisi adanya ancaman atau bahaya yang nyata. Seperti peperangan, serangan musuh, bencana, yang dalam bencana itu juga waspada gitu ya. Kalau tiba-tiba dalam kondisi itu, misalkan gitu ya, sekarang sering terjadi di negeri kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Misalkan bencana banjir, misalkan ada gempa bumi begitu. Nah, situasi darurat yang memang mengancam keselamatan jiwa, maka di situ boleh didirikan salat khauf. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Ya, tadi contohnya di surat An-Nisa 102 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung, beliau sebagai imam. Artinya salat khauf ini dilaksanakan, tetap dianjurkan secara berjamaah. Ya, karena kita tahu salat berjamaah memberikan keutamaan atau memiliki keutamaan 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Kemudian jumlah pasukan atau orang yang berjamaah minimalnya 2 kelompok agar bisa bergantian menjaga salat sebagaimana tadi ya, ta'ifat wa ta'ifatil ukhra, satu ta'ifah satu kelompok dan ta'ifatul ukhra ada kelompok lainnya, satu kelompok ikut salat, satu kelompok berjaga-jaga. Itu artinya minimalnya ada 2 kelompok. Jumlah satu kelompoknya berapa? Bebas ya. Mungkin pasukannya ada 10 orang dibagi 2, 5, 5. Mungkin pasukannya ada 20, 10, 10. Mungkin ada 50, 25, 25. Nah, silakan. Yang penting ada 2 kelompok yang kemudian agar bisa sebagian sholat, sebagian berjaga. Jadi bergantian. Yang keempat, rukun dan syarat salat wajib yaitu terpenuhi. Ya, seperti halnya kalau dalam rukun seperti salat menghadap kiblat,

hukum fikih, artinya sunnah itu dalam hukum fikih ya, salah satu hukum taklifi. Selain ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu berarti terkait dengan hukum yang dimaksud dengan hukum sunnah secara fikih. Ada juga sunnah yang merupakan bentuk kata lain dari al-hadis. Ya, hadis itu kan apa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah minal qaul aw afal aw tikrar, ya, dari perkataan Rasulullah, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasulullah, itu adalah semuanya hadis gitu ya. Itu juga disebut dengan sunnah. Nah, yang dimaksud sholat sunnah bagaimana? Tentu sholat yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga kita melakukannya sebagai amal tambahan. Artinya, setelah kita membahas hal yang wajib, sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, sholat sunnah adalah menjadi pilihan. Kita bisa melakukan, bisa tidak, gitu ya. Menjadi pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu, mari kita bahas seperti apa pengertian, keutamaan, dan juga jenisnya. Kita mulai ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ya, sholat sunnah itu juga diambil dari kata an-nawafil. Nanti ada an-nawafil atau nafilah, ada mandubah atau al-mandub, itu sama artinya sunnah sebenarnya, gitu ya. Kata sunnah atau an-nawafil adalah salat sunnah atau salat an-nawafil adalah salat tambahan di luar salat fardu yang lima. Ya, kita tahu kewajiban kita lima waktu sebagai hamba Allah, melaksanakan salat sehari semalam. Yang itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sudah kita bahas dalam kondisi sakit, kondisi bepergian, kondisi di atas pesawat, kondisi peperangan, dan sebagainya. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, namun sholat sunat hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya tambahan, anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Artinya, walaupun anjuran tidak wajib, tetapi tentu harus melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka barang siapa yang mengerjakan, artinya mengerjakannya yang sunnah itu, akan mendatangkan pahala. Namun ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Ya, jadi yang sunnah ini pilihan akhirnya. Ya, siapa yang melakukan akan berpahala, siapa yang tidak melakukan tidak berdosa. Berbeda dengan wajib, kalau tidak melakukan maka berdosa. Nah, jadi jangan tidak melakukan tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa karena tidak berdosa. Namun tentu saja kalau ada kesempatan melakukan sholat sunnah dan tidak kita lakukan, kita menjadi rugi. Kenapa? Karena kesempatannya ada, tapi kesempatan itu tidak kita lakukan. Nah, juga berfungsi sebagai penyempurna kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat wajib kita. Sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini poin keutamaan. Nanti kita juga akan rincikan keutamaannya apa saja. Tapi secara garis besarnya, setelah ada yang wajib, maka kemudian disyariatkan yang sunnah, karena boleh jadi yang wajib kita tidak sempurna. Sementara tuntutannya kan kita harus sempurna, ya. Namun kita menyadari, saya termasuk gitu ya, merasa terhadap diri sendiri, kadang sholatnya banyak yang kurang. Mungkin ada tidak khusyuknya, mungkin ada melamunnya, ada bacaan yang terlewat, ada gerakan yang terlalu cepat, sehingga tidak sempurna dari yang wajib kita. Maka ada syariat sholat sunat untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang ada kekurangan di dalamnya. Dan bagaimana maha penyayangnya Allah bagi kita, ya, kasih sayang Allah. Kekurangan kita Allah siapkan, Rasul contohkan dengan melaksanakan yang sunnah, agar yang wajib ini gak kurang. Karena kalau kurang, ya akan bahaya buat kita saat penghisaban nanti, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Dalilnya,
Misalkan di antara dalam surat Al-Isra ayat 79, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah pada malam tersebut nafilatan lak, sebagai amal nafilah tambahan. Untuk apa? Asayabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apa tempat yang terpuji? Yaitu surga, ya. Artinya melakukan amalan-amalan, mengerjakan amalan sholat sunnah itu insya Allah mengantarkan kita kepada derajat yang terpuji, yaitu surga nantinya. Ya, di antaranya ini kaitan dengan perintah sholat tahajud, ya, yang perintahnya hukumnya adalah sunnah sholat tahajud ini. Kemudian dalam surat Az-Zariyat misalkan 17-18, Allah memuji orang yang sedikit tidur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada malam mereka pada waktu sahur. Sahur itu ya waktu sepertiga malam, waktu malam hari. Kanu qalilam minal lail ma yahjaun, mereka sedikit ya dari tidur di setiap malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu malam itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Nah, yang dimaksud adalah juga melaksanakan sholat sunnah, ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 38, perintah menjaga sholat, ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat, termasuk anjuran memperbanyak ibadah sholat secara umum. Selain kita menjaga yang wajib, yang memang tidak boleh kita tinggalkan satu waktu pun, maka akan menjadi baik kalau kita pun istiqomah menjaga yang sunnah, tidak meninggalkan yang sunnah, ya, sehingga yang sunnah pun istiqomah kita jaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Masih banyak ayat lagi, ini beberapa dalil yang kita angkat juga dalam hadis. Juga begitu banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah, ya. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Idza salihat sa'irukum al-amalu kullu, wa idza fasadat sa'iru amalu kullu. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, rusaklah seluruh amalnya. Nah, jika salat yang wajibnya kurang sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Undur, lihatlah kepada hambaku, amal hambaku, apakah dia memiliki tatawu'an?" Ya, tatawu itu kata lain dari sholat sunat. Al-indahu tatawu'an, apakah dia memiliki amalan sunat atau sholat sunat? Ya, jika ada, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunatnya. Nah, itulah maka kemudian diantara keutamaan itu ya sholat sunnah ini adalah menjadi penyempurna. Hadis juga tentang jaminan surga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait dengan orang yang melaksanakan sholat rawatib, gitu ya, bahwa siapa yang mengerjakan 12 man amala isnata asyara, mengerjakan 12 rakaat fi yaumin, dalam satu hari, maksudnya melakukan sholat sunnah rawatib setiap hari 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat berarti yang dimaksud adalah sholat subuh 2, qobla subuh, qobla duhur 2, bada duhur 2, bada maghrib, maaf, bada duhur 4, bada maghrib 2, bada isya 2. Jadi totalnya ada 12, begitu ya. Nah, maka di sini disampaikan Allah akan membangunkan banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini artinya ada keutamaan dan jaminan surga bagi orang yang istiqomah menjaga salat sunat 12 rakaat ini. Ini yang dimaksud adalah salat sunat rawatib, gitu ya. Yang juga dikategorikan sebagai sholat sunat mu'akkadah, yang dianjurkan, yang di
sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian juga tentang salat malam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Abdullah salat ba'dal fardhi qiyamul lail. Salat yang utama setelah melaksanakan salat yang fardu, ya, salat yang utama setelah salat yang wajib itu adalah salat malam. Dan masih banyak sekali hadis tentang bagaimana perintah atau anjuran kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah ini, karena begitu banyak keutamaan yang akan kita peroleh. Sehingga tentu sebagai hamba Allah yang kita ingin mendapatkan bekal yang banyak, ingin menyiapkan bekal kita sebelum kita pulang kepada Allah, sangat penting kita menjaga amal-amal ini. Nah, berikut kita rinci keutamaannya. Nah, tentu ada dalilnya, ya, di antaranya yang kita munculkan tadi, masing-masing keutamaan ini ada dalilnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib, sebagaimana dalam hadis tadi, ya, bahwasanya Rasulullah di sini menyebutkan bahwa ketika amal sunnah, amal wajib kita ada yang kurang, sholat wajib kita ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat yang sunnahnya. Artinya sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan dari amal yang wajibnya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majala abdin liyuqarribuna hatta ahibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus mendekat kepadaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, maka kuntu sami'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, yang dia gunakan untuk pendengar. Maksudnya pendengarnya akan dibimbing oleh Allah. Kemudian faida nadhara, kemudian penglihatannya, maka Allah akan bimbing penglihatannya. Apabila berdoa mereka akan diijabah, apabila mereka mohon ampun Allah akan ampuni. Nah, selama hamba itu ya taqarrubu bin nawafil, dalam hadisnya hamba itu teriyazalu ya taqarrubu bin nawafil, terus menerus mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Artinya bukan, ya, sudah senantiasa dikerjakan kalau yang sunnah saja dilakukan. Nah, yang ketiga adalah sebagaimana adalah hadis kunci tadi, ya, ini hadisnya bahwa Allah hatta ahibau, sampai ketika hamba itu terus mendekat kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibau, sampai aku mencintainya. Dalam hadis tersebut gitu, ya, hingga Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan penolongnya. Jadi mohon jangan dipahami salah, karena ada yang memahami Allah pendengarannya, oh berarti dia sudah menjadi Allah, dia menjadi Tuhan, karena pendengarnya pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan bisa menolong karena dia sebagai Allah. Bukan, gitu, ya. Itu pemahaman yang keliru, atau ada istilah wahdatul wujud, Allah sudah wujud dalam dirinya. Bukan, tetapi yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, bahwa apa yang dia dengar dibimbing oleh Allah, yang didengarnya hanya yang baik, yang manfaat. Apa yang dilihat, penglihatannya dibimbing oleh Allah, sehingga yang dilihatnya adalah yang baik saja, yang dilarang ditinggalkan. Dia ditolong oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah, karena dia dekat dengan Allah terus, maka setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar, Allah menolongnya. Itu yang dimaksud bahwa Allah menjadi pendengar, penglihatan, dan penolongnya. Sehingga orang yang senantiasa terus menerus melakukan amalan sunnah, di antaranya melaksanakan sholat sunat, akan mencapai kepada cinta Allah. Yang keempat, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Jadi termasuk aktsiru sujud, memperbanyak sujud, itu adalah akan meninggikan derajat seorang hamba dan menghapus kesalahannya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga nanti sebagaimana kami di dunia ini bisa bersamamu." Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Ya, wujudkanlah atau bantulah agar bisa terwujud keinginanmu itu di kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud." Artinya memperbanyak sujud di sini yaitu sholat, ya. Nah, dan sekali lagi tidak yang hanya yang wajib. Karena kalau yang wajib tidak ada pilihan. Tapi untuk bisa lebih banyak, peluang yang sunnah yang lebih banyak. Yang wajib hanya 5, tapi yang sunnah bisa banyak. Baik yang rawatib, rawatib aja bisa 5, yang muakkadahnya belum, yang ghairu muakkadah. Ataupun yang nawafil atau nafilah, yang di luar rawatib, maka lebih banyak lagi bisa kita lakukan. Yang kelima, dibangun rumah di surga. Khusus bagi istiqomah menjaga sholat ratib 12, seperti hadis tadi yang sebelumnya dibacakan, ya. Menjadikan kebiasaan yang mendatangkan ketenangan hati. Jadi sholat itu secara umum adalah tatmainul qulub, menenteramkan hati. Tidak hanya yang wajib, tapi juga terbantu ketenangan itu dengan menjaga yang sunnah. Seperti melaksanakan sholat duha, melaksanakan tahajud, tidak hanya menenteramkan hati, juga menjadi jalan untuk menenteramkan jiwa dan juga kelapangan rezeki. Contoh sholat duha itu sholat rezeki, ya. Bagaimana sholat duha itu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah doa minta rezeki, begitu. Ini mendatangkan ketentraman hati. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menunggu waktu sholat seperti halnya menunggu sesuatu yang nanti dicita-citakan, karena tentramnya hati. Ya, sampai meminta kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salat." "Wahai Bilal, arihna bis-salat." Arihna itu tentramkan hati kami. Jadi wisata akan hati, itu ya. Dengan apa? Dengan sholat. Itu bagaimana para sahabat menunggu waktu sholat itu, menunggu azan dikumandangkan, menunggu waktu sholat tiba, karena sholat-sholat pun tentu ada waktunya, ada waktu-waktu dan ketentuannya, maka itu akan menenteramkan, mendatangkan ketenangan. Bapak Ibu yang baik, nah secara umum, kita masuk tadi beberapa keutamaan kepada ketentuan hukum fikih, ya. Secara umum sholat sunat dibagi berdasarkan tingkat anjuran dan cara pelaksanaannya. Nah, ini berdasarkan tingkat anjurannya, ada sholat sunat muakkadah dan ghair muakkadah. Ya, tingkat anjurannya. Kalau sunat muakkadah sangat dianjurkan dan hampir tidak pernah Rasulullah meninggalkan selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak safar. Qobliyah Ba'diyah ini yang mu'akad tidak pernah ditinggalkan. Ya, mu'akad itu artinya dikuatkan, maksudnya tidak pernah meninggalkan. Nah, bagaimana kalau kondisi safar, Rasul menjamah qasar tetapi tetap tidak meninggalkan khususnya sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh mah dalam keadaan safar pun tidak ditinggalkan, ya. Contohnya tadi rawatib, qobliyah subuh, witir, ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam kondisi apapun, ya. Bagi Rasulullah merupakan kewajiban, walaupun kita bagi umatnya tidak wajib, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sholat tarawih atau qiyamul lail, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tarawih ini susun di Ramadan kalau kita, ya. Badal ghair mu'akad, tidak dikuatkan.

Tidak dikuatkan, tapi boleh silakan dilakukan. Rasulullah kadang melakukan, juga kadang tidak. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat yang umum. Kapan saja mau sholat dua rakaat, niatnya sholat apa? Niat sholat sunat aja. Maka itu sholat sunat mutlak. Ini pun gue buatkan. Lanjut kemudian berdasarkan cara pelaksanaannya. Nah, kategori sholat sunnah itu juga dibagi dua secara pelaksanaan. Ada yang bisa dilakukan secara munfarid, mandiri atau sendiri. Ada yang dilakukan secara berjamaah. Berarti munfarid itu maksudnya dikerjakan secara individu tanpa berjamaah. Contoh sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah tadi itu sendiri ya. Walaupun tahajud pernah Rasulullah memimpin sahabat, pernah ada sahabat yang berbangun kepada Rasulullah, utamanya kita melakukan sendiri. Sholat duha tidak ada riwayat berjamaah. Sholat rawatib juga tidak berjamaah, itu ya, masing-masing dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Tapi ada sholat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah, ya. Dianjurkan atau lebih utama dikerjakan berjamaah. Seperti apa? Sholat tarawih itu berjamaah lebih utama, tapi kalau sendiri ya juga boleh ya. Sholat gerhana itu Rasulullah mencontohkan berjamaah ya, mulai dari anjuran bertakbir, kemudian juga melaksanakan sholat, ada khutbah di dalamnya, bersedekah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat istisqa juga demikian. Bahkan Rasul mengumpulkan, ketika mencontohkan sholat istisqa itu, mengumpulkan orang-orang, tidak hanya orang-orang untuk sholat berjamaah bersama-sama, bahkan binatang, binatang ternak didatangkan ya, untuk bagian dari hadir meminta hujan kepada Allah SWT. Sholat id ya, yang lebih sunnah lagi berjamaah dan dilakukan di lapangan terbuka supaya menjadi syiar dan dakwah. Nah, itu dilakukan secara berjamaah. Sehingga ini ada dua secara pelaksanaan. Nah, berikutnya berdasarkan keterkaitan waktu. Ada sholat sunat yang terikat waktu. Artinya kalau waktunya sudah lewat, tidak pada waktunya, maka tidak boleh kita melakukan. Ya, sekalipun sunnah, tentu ada aturan waktunya. Yang sholat terikat waktu seperti halnya sholat duha, itu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu waktu duha. Jadi bisa sholat duha di malam hari atau di sore hari misalkan ya, atau di siang setelah duhur, lewat duhur. Sholat tahajud di malam hari tidak bisa, atau tidak ada tahajud di siang hari ya, mulai dari tengah malam atau setelah isya sampai sepertiga malam utamanya. Sholat rawatib ditentukan berdasarkan waktu-waktu sholat fardu, sebelum dan setelah sholat fardu. Bahkan ketika kita datang imam sudah qomat, kita belum qobliyah, maka rawatibnya sudah terlewat karena terkait dengan waktu. Sholat tarawih waktunya ba'da isya, tidak bisa tarawih siang hari sambil puasa begitu. Ada sholat sunat yang terikat sebab, dikerjakan karena ada sebab tertentu. Contoh tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Karena masuk ke dalam masjid. Ada sholat gerhana, karena terjadi gerhana. Sholat istikharah, karena memohon keyakinan kepada Allah, ketentraman, terutama dalam kondisi memilih. Ada sholat taubat, ya, karena sholat dua rakaat, karena ingin bertobat dengan taubatan nasuhah. Itu terikat sebab. Ya, sebabnya apa harus bertobat? Karena ingat banyak dosa. Ada terikat sebab. Ada yang mutlak. Mutlak itu bahasa kitanya umum. Jadi kalau mutlak, mutlak itu dalam bahasa Arab lawannya muqayyad. Umum lawannya khusus. Jadi mutlak itu sama dengan am, umum, dan muqayyad sama dengan khas, artinya khusus. Disebut dengan sholat sunat mutlak, artinya umum, tidak terikat waktu maupun sebab. Karena dikerjakan kapan saja kecuali waktu terlarang, bisa tidak dilakukan. Contoh sholat sunat mutlak. Mutlak ini dua rakaat, itu ya. Sholat sunat dua rakaat. Atau tahiyatul masjid tadi terikat sebab masuk masjid, tapi waktunya tidak terikat sebenarnya.

0: ya. Kapan waktu kita masuk masjid, mau pagi, siang, sore, malam, ketika masuk masjid dibolehkan sholat 2 rakaat. Maka secara waktu tidak terikat, walaupun secara asbab penyebabnya terikat karena saat masuk masjid. Sehingga kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan, ada tahiyatul masjid, ya. Atau masuk rumah tidak ada karena di rumahnya ada musolanya, tempat sholatnya, maka sholat tahiyatul musola, nah, tidak ada, ya, tahiyatul masjid yang ada. Nah, itu terkait dengan waktu dan juga sebabnya. Nah, kita akan bertemu nanti banyak macam-macam atau jenis sholat sunat yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan teman-teman selanjutnya, ya, Bapak Ibu. Nah, pertama ada sholat sunat yang mengenai sholat pardu atau yang disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum, ba'diyah setelah. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Nanti kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian ada sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Ini muakkad, sebenarnya bagian dari rawatib, ya. Tapi nanti ada pembahasan khusus tentang qobliyah subuh ini karena ada keutamaan yang sangat besar di balik sholat qobliyah subuh ini yang Rasulullah sampaikan, ya. Qobliyah duhur, ba'da duhur ini pasti rawatib, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah asar ini ghair muakkad, gitu ya. Nah, ini kalau sholat-sholat yang jenisnya sholat sunat rawatib. Nanti ada nawafil banyak yang akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari mulai sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat istiqoroh dan sebagainya. Nanti kita rinci per pertemuan per satu jenis sholat supaya kita bisa pahami, tidak hanya tahu jenisnya, tidak hanya tahu juga caranya, tapi kita tahu ketentuan sampai kepada dalilnya yang detail. Kenapa sholat itu ada? Kenapa Rasul mencontohkan itu? Sampai kemudian itu menjadi amalan yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan menuju jam 6, ya. Kita bisa lanjutkan dengan dialog. Silakan Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook, bisa bergabung. Dan medsos lainnya, alhamdulillah dari Zoom sudah ada Ibu Rika dan Ibu Juniarti. Silakan Ibu Rika Rostikawati yang sudah resen terlebih dahulu. Ada juga Ibu Juniarti juga resen. Silakan bisa unmute. Ibu Rika, bangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi kesempatan ini. Tadi saya ini ya, salat sunat ada 2 petan yang saya sampaikan. Salat sunat tahajud itu kan harus sendiri, ya Pak Ustadz Mulyadi. Nah, saya biasa ikut masjid di suatu masjid dekat rumah gitu. Ada qiyamul salat tahajud itu kita berjamaah itu sebelum muhasabah. Itu gimana? Itu satu. Duanya, kita misalnya kalau dalam perjalanan terus saya sholat ke musola misalnya di stasiun gitu, itu kan antri, ya tuh. Nah, saya kalau saya melakukan sholat sunat qobliyah dan sholat itu orang udah antri, nah saya tidak melakukan, gimana keutamaannya Pak Ustadz? Itu aja 2 hal baik yang saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Rika. Ada 2, ya. Satu terkait dengan masih yang kedua dulu, ya, terkait dengan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kemudian ibu tidak bisa melakukan, apalagi kalau kita melakukan perjalanan safar, Bu, ya, kita menjamah qasar misalkan, ketika kita mungkin tidak pernah meninggalkan atau berupaya terus istiqomah, maka ketika tidak melakukan dianggap melakukan dan sudah dapat pahala yang melakukan. Boleh. Itu untungnya kita melaksanakan amalan secara istiqomah, karena saat kita tidak berkesempatan karena satu dan hal tetap dicatat. Nah, termasuk keadaan mukim tapi tidak istiqomah, saya maaf, tidak safar, perjalanannya jauh, ya, masih tidak keluar kota, hanya kalau di stasiun, kalau di terminal nih ngantri orang, kalau kita sampai pesuna orang nggak kebagian gitu kan Bu ya. Nah maka tetap kalau tidak kondisi darurat kita tetap menjaga, maka kondisi darurat tidak melakukan untuk memberikan kesempatan yang lain tetap dapat pahala melakukan sunnah.
1: Ya alhamdulillah.
0: Itulah pentingnya istiqomah ya. Jadi ketika berkesempatan waktunya lakukanlah dengan istiqomah agar ketika ada darurat yang tidak kita bisa melakukan tetap dapat pahala kebaikannya. Begitu Ibu, yang kedua, yang pertama tadi maaf saya lupa Bu.
1: Ini saya kan sering melakukan mabit ya di acara satu.
0: Oh iya mabit, sholat berjamaah ya.
1: Tahajud itu berjamaah itu seperti dari tahajud ya.
0: Tentang sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah. Jadi memang tadi kalau kita bicara pembagian jenis dua, ada munfarid ya atau sendiri dengan berjamaah. Rasul seringnya tahajud itu sendiri. Namun pernah Ibnu Mas'ud satu ketika bermakmum kepada Rasulullah. Pernah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu bermakmum kepada Rasulullah. Ya bahkan ketika itu Rasul melakukan qiyamul lail, beliau bermakmum. Sahabat ini sampai dia mengatakan dalam hatinya, kata beliau, aku berpikiran buruk akan aku tinggalkan karena panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami. Jadi Rasul salat tahajudnya atau salat qiyamul lailnya itu satu rakaat bisa 4 juz. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih ya, 2 juz 9 halaman. Ah kata sahabat yang bermakmum kepada Rasul tadi Ibnu Abbas, kayaknya setelah ini ruku. Ternyata Rasul lanjut Ali Imran. Aduh udah pegel kayaknya udah Ali Imran selesai nih. Ternyata besoknya langsung Anisa, selesai Anisa baru ruku. Nah, sahabat bermakmum saat itu dan mengatakan dalam riwayatnya sampai aku hampir-hampir meninggal. Artinya dilakukan secara berjamaah itu ya, sampai hampir meninggalkan walaupun tidak sahabat yang mengikuti Rasul. Itu kan berjamaah dilakukan. Jadi boleh, tidak ada larangan, apalagi kalau misalkan sebagai bentuk pembiasaan di pesantren, santri dibiasakan sepekan sekali, sepekan dua kali bertahajud bersama-sama, itu pembiasaan. Tapi tentu lebih seringnya adalah dilakukan munfarid sendiri, seperti tadi Ibu di masjid ada tahajud bersama, ada muasabah ya. Itu tidak tiap malam
1: ya,
0: gitu ya. Tapi malam-malam tertentu
1: ya.
0: Begitu Ibu ya.

0: sahabat MK, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kelompok pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Haji Ustaz Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Gerun di hatiku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mula harapanku.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Hapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah.
1: Kurang bersyukur.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf untuk informasi dan pilihan.
2: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula duit ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah micina oge.
0: Beratnya Pak Eta mah. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Ayahna mah yang enggak damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket nucaket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping di Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna, Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan ya. Kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: pada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi enggak batu panginternya, enggak bata. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyari ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginternya.
3: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di

0: Asa digerihan ya teta. Asa cocokan gitu.
1: Leres. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat teta.
0: Tilu kali kemari mah. Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teta kemari.
0: Tilu genap tetes kan yang sedintennya. Sekali ngeliat.
1: Genap tetes. Genap tetes. Tilu kali pangintennya. Tilu kali.
0: Tilu kali.
1: Oh berarti mohon.
0: Mohon sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedintan.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat boh panyawat.